0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non tunai atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan
3: 20 Juli ya, Gus?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sejumlah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi

0: jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
1: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini menargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
2: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
1: Pada kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
4: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
5: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternak aktif, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
6: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Ya. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
4: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
3: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
7: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer

0: telur di pasar Pemenang Pare. Fahrul menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
1: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
2: Mulai naik?
1: Iya.
2: Dari berapa ke berapa, Mas?
1: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi betul. Bertahan.
2: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
1: Ya.
2: Nah, itu karena apa, Mas?
1: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
2: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
1: Iya, bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, sudah senyum-senyum.
0: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
3: Lah, harga segitu masih stabil, Mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
2: Okay. 2-3an ya tadi?
3: Ya, 2-3an. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
0: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
4: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
5: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
6: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
5: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
6: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
7: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
6: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
8: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
6: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkets, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
10: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
11: Ada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
12: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis. Bueno,
13: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap. Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
14: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
13: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku How the Little Things Can Make a Big Difference oleh Malcolm Gladwell menggali konsep bahwa perubahan kecil dalam suatu sistem dapat memiliki dampak yang signifikan. Buku ini menyajikan serangkaian studi kasus dan contoh untuk mendukung argumennya. Salah satu contoh yang dijelaskan Gladwell, efek setrum kecil dalam menyebarkan informasi. Dia mencatat bahwa ketika seorang mendengar sebuah gosip, mereka cenderung menyebarkan kepada beberapa orang di sekitar mereka. Ini menunjukkan bagaimana informasi kecil dapat berkembang menjadi suatu yang besar dan mempengaruhi banyak orang. Gladwell juga membahas konsep tipping point atau titik puncak yang menyoroti bagaimana perubahan kecil dalam suatu situasi bisa menjadi pemicu bagi perubahan besar. Dia memberikan contoh klasik tentang bagaimana wabah penyakit bisa meledak ketika mencapai titik krisis tertentu dalam populasi. Namun, buku ini juga menekankan, tidak semua perubahan kecil akan memiliki dampak besar. Gladwell menyoroti pentingnya pemahaman konteks dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil akhir. How the Little Things Can Make a Big Difference, karya Malcolm Gladwell, sebuah bestseller yang mendapatkan banyak perhatian dan pujian. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2000, buku ini cepat mendapatkan popularitas karena gagasan-gagasan inovasinya tentang bagaimana perubahan kecil dapat memiliki dampak besar dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis hingga kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penceritaan yang menarik dan pendekatan yang mudah dipahami, buku ini telah menarik perhatian banyak pembaca dan mempengaruhi berbagai bidang, termasuk psikologi, pemasaran, dan manajemen.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
3: Iya.
2: Tapi, saya heran deh. Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
3: Santai dikit boleh dong.
4: Soalnya, sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
2: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
4: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
2: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
4: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
2: Wah, menarik banget tuh.
4: Iya.
2: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
4: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.
5: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Jakarta pagi ini, 91,2

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang hari ini gimana hari Sabtunya. Sambil berbagi cerita dong di Sabtu ini ya, punya rencana apa? Namun untuk yang punya rencana akan berlibur atau menyeberang pulau, kita akan update ya bagaimana kondisi cuaca kelautan hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk, Resti Ana Fitri. Silakan Resti.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan Jawa Barat yang berlaku tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan dengan kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga ke tenggara dengan kecepatan angin mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,2 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan surut minimum dengan ketinggian mencapai 0,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon untuk waspada terhadap banyak potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang terjadi bersamaan dengan fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau banjirop ini diperkirakan berlangsung pada tanggal 9 hingga tanggal 16 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu daerah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Morangke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau banjirop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi sekitar pelabuhan serta pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasi yang sudah disampaikan ya bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Restiana Fitri.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum. Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan kepada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
3: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
2: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
3: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
2: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
3: Iya.
2: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak?
3: Iya dong. Rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
4: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
5: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
6: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
7: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
8: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
9: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
4: Obrolan hangat dan sharing opini.
10: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
5: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
11: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kamu ya.
4: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi juga untuk Anda yang hari ini mungkin mau rencana kemana ya, lagi mau butuh referensi nih buat di hari Sabtunya. Silakan sambil ikut berbagi informasi. Sebenarnya banyak ya yang seru-seru yang bisa didatangi di akhir pekan ya. Seperti salah satunya ada Ninjas Assemble, acara yang berlangsung di kawasan Kota Tua Jakarta pada 11 sampai 12 Juli 2026 ini menghadirkan turnamen PUBG Mobile Influencer Championship. Acara temu Winda bersaudara, ada cosplay flash mob, booth interaktif dan juga penampilan musisi lokal. Selain itu masih di kawasan Kota Tua, pengunjung diajak menjelajahi desa Konoha kecil yang lekat dengan animasi Naruto melalui Hidden Leaf Festival yang berlangsung pada pukul 10 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Ada instalasi Kyuubi Raksasa, Hokage Rock, Toti Gate hingga Konoha Hood ya, di acara yang berlangsung mulai 10 Juli sampai 16 Juli 2026. Jadi kayaknya bisa nih ya, Ninjas Assemble bisa dikunjungi mungkin yang punya rencana untuk ke Kota Tua di hari ini. Kalau Anda punya rencana apa, coba share langsung ya di 0811 7972 7912, atau bisa juga di 0213440693441499.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Semangat pagi Smart Indonesia, salam sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin. Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
2: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
0: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

26 menit lepas dari jam 8 pagi. Selamat pagi untuk Anda yang masih cari tempat nih buat seru ya dihabiskan di akhir pekan. Nah, ini bisa berkunjung ke pameran Wastra Menjaga Warisan untuk Masa Depan, di mana pameran ini mengajak pengunjung menyelami sejarah panjang pelestarian Wastra Nusantara dengan menyaksikan 50 karya pilihan dari Hibah Perdana tahun 1976 dan 12 helai ulos pilihan yang merupakan bagian dari 114 helai ulos yang disumbangkan Torang Sitorus. Pameran berlangsung di Museum Tekstil dari jam 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat dan dibuka sejak 24 Juni sampai 30 Agustus 2026. Wah, menarik juga nih ya. Sebagai sarana edukasi juga untuk Anda yang akan menghabiskan waktu akhir pekan. Tapi kalau untuk yang lainnya punya rencana kemana hari ini atau ada yang punya rencana mau ke puncak? Wah, sambil share ya informasi traffic di ruas tol. Nanti kita akan update juga bagaimana kondisi lalu lintas terkini di ruas tol Jasa Marga untuk Jakarta pagi ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
7: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
12: Jakarta Pagi Ini.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi buat yang melintas di ruas tol Jasa Marga. Coba dicek dulu saldo tolnya, pastikan udah terisi ya. Yang hari ini punya rencana ke Puncak atau sekedar keliling Jakarta dan sekitarnya, sambil tetap update informasi lalu lintas. Di tol Jagorawi, Ciawi kilometer 44 plus 500, arah Simpang Gadok kilometer 46 plus 500 arah Puncak, ini udah mulai padat ya. Sepertinya banyak banget nih warga Jakarta yang sedang jalan-jalan ke arah Puncak. Kepadatan volume lalu lintas di jalan arteri Ciawi menuju Bogor Cibubur Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar. Sementara hati-hati di Ciawi kilometer 46 plus 500 ya, menuju kilometer 44 plus 500 arah Bogor, karena lajur kontraflow dari arah Bogor di lajur kanan. Selanjutnya untuk jalan layang MBZ Cikunir arah Tambun Cikarang Karawang lancar. Demikian untuk arah sebaliknya, di tol Jakarta Tangerang dari Karangtengah kilometer 10 menuju Kunciran kilometer 13 plus 100, ini juga padat ya karena ada penanganan kecelakaan kendaraan truk di lajur 1 atau sebelah kiri. Selanjutnya untuk dari tol dalam kota Cawang menuju Tomang, Pluit Cengkareng lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Dan untuk tol Jor E dari Taman Mini arah Cikunir Cakung Rorotan lancar. Kalimalang kilometer 47 menuju Cikunir kilometer 46 plus 200 padat. Kepadatan arah Cikampek jalur bawah karena ada perbaikan jalan ya, rekonstruksi rigid di lajur kanalisasi lajur 2 atau sebelah kanan. Tetap berhati-hati bagi yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas kalau melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda. Informasikan langsung di 0811 7972 7912.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
8: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
9: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
8: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
9: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
8: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
9: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
10: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.

berlangsung di Museum Seni Rupa dan Keramik ya, dari jam 9 sampai 15 sejak 30 Juni sampai 21 Juli 2026. Sebenarnya masih cukup panjang ya waktunya. Cuman siapa tahu di akhir pekan ini Anda punya waktu juga gitu ya sama orang-orang tersayang, bisa jadi pilihan untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Di mana mengusung tema Intercultural Dialogue Between Indonesian Batik and Hungarian Folk Embroidery, pameran ini menghadirkan kolaborasi budaya yang mempertemukan dua tradisi tekstil dari Indonesia dan Hungaria melalui karya-karya yang syarat nilai seni, makna, dan juga keterampilan. Walau berbeda dari sisi latar belakang geografis, sejarah, dan budaya, batik Indonesia dan seloman rakyat Hungaria memiliki banyak kesamaan dalam ragam hias, simbol, dan dedikasi terhadap pekerjaan yang teliti. Wah, ini seru juga ya. Selain itu ada pameran arsip 100 tahun Ali Sadikin juga nih. Pameran yang diadakan di Galeri Usman Effendi, Taman Ismail Marzuki dari pukul 10 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Ini memotret sikap dan manuver dalam bernegosiasi di tengah keosnya keadaan negara gubernur Jakarta periode 1966-1977 Ali Sadikin. Pameran bertema Pasca Gita Jaya, Maecenas dan kemandirian seni tersebut mengadaptasi dari kata Gita Jaya yang berasal dari judul buku Gita Jaya yang ditulis Ali Sadikin sebagai catatan selama menjadi gubernur Jakarta. Well, ini menarik ya. Sebenarnya banyak event menarik yang bisa Anda jumpai tentunya dan ajak orang-orang tersayang untuk bisa datang ke tempat-tempat tersebut ya. Tapi sambil menyapa juga nih ada Ibu Tari. Halo, selamat pagi Ibu Tari. Yang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Planning weekendnya Mbak Bindu gimana di minggu kedua bulan Juli? Saya sepertinya nanti masih mau istirahat aja di rumah ya hari ini. Katanya Bu Tari gak ada libur nih, masih ada 4 jam persiapkan semua keperluan bekerja. Sudah olahraga sepeda keliling kampung, 30 orang sarapannya tadi bubur kacang hijau, kue roti tawar. Minumnya ada susu jahe merah ya, kopi susu tidak manis dua-duanya. Terima kasih Mbak Bindu. Udah kasih sarapan pagi udah dong. Semoga weekendnya seru, lancar, tidak ada kendala apapun. Terima kasih. Terima kasih Bu Tari. Dan untuk Anda juga boleh berbagi cerita ya weekendnya seperti apa, silakan boleh bergabung di 0811 7972 7912 untuk Jakarta pagi ini.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Selamat pagi Bu Eka.
3: Selamat pagi Pak Lurah.
2: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
3: Wah, alhamdulillah Pak, permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan Pak.
2: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting, akses ke pasar.
3: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata Pak.
2: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
3: Wah, senang sekali ya Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan, usaha berkembang, dan harapan makin nyata.
4: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, menyapa nih yang pagi hari ini. Cerah-ceria sepertinya hari Sabtunya ya. Ada Ibu Saurin di Simpruk. Selamat pagi Mbak Binda, pagi juga. Selamat bertugas dari Ibu Saurin, menyimak nih katanya sambil menikmati bubur Manado sama sambal plus ikan asin. Serius Bu Saurin? Wah, saya suka banget tuh bubur Manado ya. Itu kalau orang sana bilangnya bubur tinutuan. Makannya pakai ikan asin atau enggak sama pakai ini, sambal roa. Aduh, itu enak banget, Bu Saurin ya. Selamat menikmati bubur Manadonya. Ada Teh Eca di Bogor, selamat pagi Teh Eca. Yang bilang halo morning Mbak Binda dan kru, morning juga, happy weekend ya. Salam sehat selalu, sukses, tetap semangat dan happy always. Weekend ini masih seperti kemarin, baru sampai di lobby RS katanya. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas di hari Sabtu ceria. Terima kasih Teh Eca, mudah-mudahan keluarganya yang sedang sakit kemarin ya segera pulih tentunya, biar bisa berkumpul dan menikmati weekend yang menyenangkan dengan orang-orang tersayang. Terima kasih ya Teh Eca sudah bergabung berbagi cerita. Happy weekend untuk hari ini. Dan untuk Anda juga yang mungkin lagi di perjalanan sembari berbagi informasi update, silakan boleh bergabung ya di Jakarta pagi ini di 0811 7972 7912. Masih ada yang seru juga yang bisa didatangi untuk hari ini ya, di mana ada pergelaran yang diadakan di Museum Wayang Jakarta. Ini besok ya, hari Minggu, dari jam 10 pagi sampai 14 waktu Indonesia Barat, melalui lakon Mata Airku Dalam Kemasan. Jadi penonton ini bakal diajak menyaksikan pergulatan antara pelestarian alam dan ambisi pembangunan. Jadi bagi yang gak sempat hadir juga bisa menyaksikan lewat laman YouTube Museum Wayang ya. Nah, ini bisa menjadi sarana edukasi juga untuk anak-anak gitu ya, yang juga mungkin masih menikmati liburan, biar dapat sesuatu yang menarik ya untuk disimak. Tapi kalau buat yang hari ini punya agenda lainnya, mungkin ada yang sambil menjalani hobinya, sambil share informasi, atau ada event seru lainnya juga yang bisa dikunjungi, bergabung bersama kami di Jakarta pagi ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
2: Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan kepada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Eh, Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
4: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
3: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
4: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
3: Maksudnya?
4: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
3: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
4: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
3: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
4: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
3: Iya ya, setuju.
4: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
5: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon. warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
6: Jakarta Pagi Ini.

0: menemani Anda di Jakarta pagi ini. Raisa featuring Andi Rianto dengan Bahasa Kalbu ya. Tidak terasa sudah di penghujung Jakarta pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengan Persatu RRI Jakarta. Sambil sebelum pamit ya, menyapa juga nih yang udah ikutan gabung, katanya ada Arif di BSD. Mas Arif, gimana kabarnya? Pagi-pagi-pagi. Weekend ini kalau saya mau ngurusin katanya dan main sama si Phantom dulu nih, alias burung murai saya. Ih, cantik banget ya, dikirimin fotonya soalnya nih. Soalnya katanya besok mau dilombakan, karena si Phantom saya taruh di rumah ibu saya di Pandeglang, Banten. Kebetulan sekarang saya lagi di rumah ibu, jadi ngurusin si Phantom dulu deh. Untuk Binda dan juga pendengar RRI Pro 1, happy weekend, enjoy. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan si Phantom bisa juara ya di lomba nanti ya, Mas Arif. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga TEC yang bilang katanya makasih untuk doanya, amin. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Jakarta pagi ini. Nanti ketemu saya lagi di hari Selasa ya, karena besok saya mau liburan dulu. Dan selain ini ada rekan saya Sally yang siap menemani Anda di Jakarta siang ini. Akhirnya Binda pamit. Selamat menikmati weekend Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Masif dengan judul lagu Merindukanmu sebagai awal pembuka di Jakarta siang ini, edisi tanggal 11 Juli 2026, yang pastinya hari ini harusnya lebih semangat lagi karena cuacanya lumayan cerah pendengar ya. Siang hari ini saya akan menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti, dan Anda juga boleh bergabung di 0811 7972 7912 untuk menyampaikan informasi cuaca dan juga lalu lintas di sekitar Anda, atau ada yang ingin berbagi cerita terkait dengan jalan-jalan ya, karena hari ini weekend, terus juga masih liburan sekolah.

Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta, mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam beranda Asta Cita.

0: Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Eh, Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
9: Oh iya, Bu Sari. Wah, keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
8: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
9: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
8: Wah, setuju banget, Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
9: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

Jakarta siang ini mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satu dari Jakarta. Untuk Anda pendengar yang mungkin hari ini punya rencana banyak aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan ya hari ini. Kabarnya cuaca di DKI Jakarta cukup bersahabat karena berdasarkan dari perkiraan BMKG. Sejak pagi hingga malam nanti sebagian besar wilayah Jakarta akan didominasi oleh cuaca berawan hingga cerah berawan. Sementara untuk Kepulauan Seribu diperkirakan cerah berawan sejak pagi dan juga kembali berlanjut hingga malam hari. Memasuki siang hari pendengar cuaca diprediksi cerah di seluruh wilayah Jakarta. Namun menjelang sore hingga malam hari langit kembali dipenuhi oleh awan di wilayah Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur. Meski begitu juga tidak ada perkiraan hujan yang signifikan sehingga aktivitas di akhir pekan masih bisa berjalan dengan nyaman. Untuk suhu udara sendiri pendengar untuk hari ini berkisar di angka 24 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan sekitar 31 hingga 80%. Jadi tetap gunakan pelindung dari paparan sinar matahari, cukupi kebutuhan cairan tubuh, dan juga jangan lupa untuk selalu pantau informasi cuaca terbaru sebelum Anda beraktivitas.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Ibu, Bu, airnya sudah sampai depan rumah, Bu. Sepertinya sebentar lagi masuk rumah, Bu.
2: Iya, Nak. Bantu Ibu angkat barang-barang ke lantai atas ya. Jangan lupa pakai sendal.
1: Lah, kenapa harus pakai sendal, Bu?
2: Jaga-jaga. Karena air banjir itu kotor. Banyak kuman yang bisa jadi penyebab infeksi kulit. Bahkan leptospirosis dari air kencing tikus.
1: Haduh, serem juga ya, Bu. Ya udah deh, Bu, aku pakai sendal.
3: Banjir bukan hanya menjadi kerugian dalam materi, tetapi menjadi ancaman juga untuk kesehatan. Yuk, lindungi diri saat banjir, gunakan pelindung kaki, cuci tangan dengan sabun, dan jaga kesehatan.
4: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Pemprov DKI Jakarta menggencarkan program pilah-pilah sampah. Ini ada yang unik ya di kawasan Jakarta. Jadi upaya pengurangan sampah organik ini terus digencarkan di wilayah Jakarta. Salah satunya dilakukan di Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Dengan membangun 36 lubang biopori di kawasan pemukiman warga RT 6 RW 8. Nah, program ini diharapkan bisa menjadi solusi sederhana untuk mengelola sampah organik langsung dari lingkungan rumah tangga. Menariknya pendengar, lubang biopori tersebut dibuat menggunakan ember bekas, terus nantinya juga sisa makanan dari rumah warga-warga ini akan dikumpulkan dan diolah secara alami menjadi pupuk dan juga kompos. Nah, program ini juga menjadi bagian dari penerapan aturan pengelolaan sampah berbasis lingkungan di tingkat rukun warga atau RW. Kedepannya, Kelurahan Paseban berencana juga memperluas pembangunan lubang biopori ke RW lainnya dengan memanfaatkan lahan kosong yang tersedia. Nah, saat ini pengurangan sampah dari sumber di wilayah tersebut sudah mencapai lebih dari 20%. Wow, luar biasa. Keren ya pendengar ya. Harapannya melalui pendampingan dan juga keterlibatan warga, target pengurangan sampah yang dikirim ke TPST ini Bantar Gebang bisa terus meningkat. Wah, ini bisa jadi contoh ya pendengar ya. Tapi saya pengen tahu, di wilayah Anda apakah sudah juga melakukan pilah-pilah sampah? Karena di wilayah tempat tinggal Sally ya, masuknya di Bogor, Bogor Barat, itu sudah mulai nih ada program RW untuk pilah-pilah sampah, dan setiap hari warga dianjurkan atau dibimbing untuk memilah-milah sampah dengan berbagai jenis gitu ya. Nah, setelah itu nanti setiap hari Sabtu ini akan setiap RT akan keliling untuk mengambil sampah-sampah ke rumah-rumah warga. Nah, nanti setelah dari RT diambilin hari minggunya, ini nanti ada penimbangan di tingkat RW-nya. Jadi setiap rumah tangga atau pergang itu nanti dapat penghasilan dari tergantung dari beratnya atau hitungan dari sampah yang sudah dipilah-pilah ya pendengar ya. Jadi ini cukup menarik sebenarnya. Jadi sistemnya seperti tabungan. Ini sangat menarik. Jadi mungkin juga Anda punya cerita hal yang sama terkait dengan pilah-pilah sampah, boleh di-sharing pendengar ya. 0811-7972-7912 atau di 0213440693441499.

0: Eh, Burani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
1: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
2: Eh, Bu Siska, Burani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
0: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
2: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
1: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
0: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
2: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
3: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

KL Pro 1, bagi Anda yang masa berlaku SIM A atau SIM C-nya akan segera habis. Hari ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM keliling di 5 titik Jakarta. Jadi layanan ini berlangsung mulai pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat dan khusus melayani perpanjangan SIM yang masih aktif. Adapun lokasi pelayanan berada di lobi depan Grand Mall, Mall Grand Cakung untuk wilayah Jakarta Timur. Lobi utama LTC Glodok di Jakarta Utara, area parkir samping Universitas Trilogi di Jakarta Selatan, lobi selatan Mall Ciputra untuk di Jakarta Barat, serta area parkir kantor pos lapangan Benteng di Jakarta Pusat. Nah, jangan lupa juga untuk membawa fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM asli beserta fotokopinya, bukti tes kesehatan, terus juga bukti tes psikologi. Perlu diingat juga jika masa berlaku SIM sudah habis, perpanjangan tidak bisa dilakukan melalui SIM keliling dan pemohon harus mengajukan pembuatan SIM baru di Satpas. Untuk biaya perpanjangan untuk SIM A dikenakan tarif Rp80.000, sedangkan untuk SIM C ini dikenakan tarif Rp75.000 di luar biaya tes kesehatan dan juga psikologis. Pendengar, sesaat lagi saya juga akan ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang nanti akan disampaikan oleh Program 3 Radio Republik Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami di Jakarta siang ini.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Di antara kalian yang nggak menang, ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau
2: menang? Mana kalau
3: nih? Oke, mana nih? Siapa yang mau menang nih? Oke, kok berantem kalian? Oke, dari sini, mungkin ya?
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
4: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
5: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
5: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu artinya apa gimana tadi? Awan, oke,
5: cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena agak gerimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa sih saya. Skor udah prediksi 2-1 ya, Bang. Spanyol yang menang.
3: Ya, kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
6: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol.
2: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan, kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan, timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan, ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.

0: It's amazing. This Grand Slam has always.
1: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
0: To go on Sunday, and that's what the focus is on.
2: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Jannik Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Iga Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Denish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih timnas senior Indonesia John Heartman mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Eh Bu Tari, saya perhatiin usahanya sekarang makin maju aja.
1: Alhamdulillah Bu, sejak aku gabung sama Koperasi Merah Putih.
0: Lah, emang manfaatnya apa sih?
1: Banyak banget. Mulai dari simpan pinjam yang mudah, bantu UMKM, sampai ada juga loh pelatihan usaha buat warga.
0: Wah, cocok nih buat ekonomi warga kita.
1: Banget. Pengelolaannya juga transparan, pakai prinsip gotong royong.
0: Jadi ini bukan cuma untung sendiri, tapi bareng-bareng ya?
1: Betul, yuk makanya dukung dan jadi bagian Koperasi Merah Putih.
0: Koperasi Merah Putih, solusi ekonomi warga.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
2: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

91,2 FM Pro 1 dari Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jakarta siang ini pendengar ya. Siang hari ini juga Sli masih undang Anda untuk bergabung bersama kami terkait dengan informasi cuaca dan juga lalu lintas di sekitar Anda. Atau mungkin ada yang dalam perjalanan, boleh banget nih ke tempat-tempat wisata ya. Ceritakan ya momen libur panjang untuk anak-anak nih. Biasanya kan orang tua nemenin nih jalan-jalan. Nah kira-kira udah liburan kemana aja? Boleh sampaikan ya di 0811 7972 7912. Ada kabar baik juga nih untuk para pecinta hewan peliharaan. Karena ini kehadiran 5 unit mobil klinik hewan keliling milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan apresiasi karena dinilai menjadi langkah nyata wujudnya Jakarta sebagai kota yang semakin ramah terhadap hewan. Pastinya ini menjadi kabar baik ya untuk para pecinta hewan peliharaan. Nah, program ini juga memperluas layanan akses kesehatan hewan agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Setiap mobil klinik dilengkapi juga dokter hewan dan juga para medis yang siap memberikan pelayanan kesehatan secara profesional. Nah, selain itu juga membantu pemilik hewan peliharaan, ini layanan ini juga diharapkan dapat mendukung upaya menjaga kesehatan masyarakat melalui pengendalian penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Nah, saat ini layanan mobil klinik hewan keliling ini masih mengikuti tarif resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, nanti ke depannya diharapkan juga ada kebijakan khusus agar layanan tertentu bisa digratiskan bagi warga yang membutuhkan. Selain itu juga ada pula dorongan agar jumlah armada ini ditambah dan juga klinik hewan permanen dapat dibangun di setiap wilayah Jakarta sehingga pelayanannya juga di Jakarta semakin mudah, cepat dan juga merata. Kita doakan aja ya supaya lebih banyak lagi, lebih sering lagi kelilingnya di wilayah-wilayah, bahkan ya syukur-syukur bisa ada kebijakan khusus untuk menggratiskan bagi warga yang membutuhkan begitu ya. Dan pendengar siang hari ini silakan Anda bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Ada Nadia dari Bekasi. Halo Nadia. Siang hari ini panas kak. Wah, Bekasi cetar membahana. Oke deh, hari ini gak ada rencana buat jalan-jalan sih. Enaknya tidur menikmati hari libur. Baiklah, siap ya Mbak Nadia ya. Terima kasih, yang lainnya boleh ya. Saya ditunggu nih ceritanya ya di 0811 7972 7912.

0: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
1: Setiap pagi,

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau PPK UKM DKI Jakarta ini menegaskan penguatan UMKM dan juga ekonomi kreatif menjadi salah satu strategi penting untuk membawa Jakarta masuk dalam jajaran 50 kota global pada 2030. Kepala Dinas PPK UKM DKI Jakarta Elizabeth Ratu Rante Allo mengatakan penguatan sektor real melalui UMKM menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan juga berdaya saing di tengah pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang terus menunjukkan kinerja positif. Ratu menyampaikan kota global tidak hanya dibangun melalui infrastruktur dan juga investasi, namun juga melalui ekonomi masyarakat yang kuat. Ia menilai UMKM menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menghasilkan inovasi, dan juga meningkatkan nilai tambah produk lokal. Sekian kelas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu

0: Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Aduh, hujan terus nih. Bingung aku mau ngapain di rumah.
2: Tenang, aku ada beberapa ide biar tetap produktif dan seru meski hujan.
1: Apaan aja tuh?
2: Misalnya, mulai dengan beresin rumah. Lumayan buat gerak dan

0: tetap fokus.
1: Oh iya juga ya. Nah, kalau badan pegel, pengen gerak, gimana?
2: Workout di rumah aja, gak perlu alat canggih. Cukup stretching atau yoga ringan.
1: Wah, mantap. Terus nih, aku kalau pengen quality time sama keluarga juga, bisa?
2: Nah, bersantai dan quality time di rumah, bisa sambil nonton film atau masak bareng keluarga. Seru kan?
1: Wah, iya juga nih. Ternyata musim hujan bisa produktif dan menyenangkan.
2: Yuk, manfaatin cuaca hujan jadi waktu berkualitas.
1: Yuk.

Rekan di siang hari ini menemani makan siang Anda. Sudah waktunya jam 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, yang pasti masuk dalam segmen Maxi, makan siang bersama teman sejati. Kalau ngomongin kita makan siang, pendengar ya, ini boleh berbagi informasi terkait dengan menu makanan yang Anda santap siang hari ini. Di hari Sabtu ini mungkin banyak yang lagi berkumpul dengan keluarga besar, berkumpul dengan orang-orang tercinta. Mungkin boleh disampaikan nih menu makan siangnya siang hari ini apa nih? Atau ada yang lagi masak untuk keluarga, boleh banget disampaikan nih ya menu makannya apa. Kira-kira masak apa dan makan apa ya yang enak hari ini. Banyak banget informasi soal makan nanti yang akan saya sampaikan pendengar. Tapi sambil menunggu respon Anda juga pastinya ya, saya juga mengundang untuk Anda bagaimana menu-menu makan siang Anda siang hari ini, atau apa saja menu makan siangnya. Boleh sampaikan di 0811 7972 7912.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
2: Makan siang bersama teman sejati.

91,2 FM Pro 1 dari Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Masih dalam segmen Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Saya masih undang Anda mendengar menu makan siangnya siang hari ini apa. Silakan sampaikan, nanti saya akan bacakan satu per satu. Sampaikan di 0811 7972 7912. Tapi ngomongin soal makanan, pendengar, di balik kelezatan berbagai kuliner Nusantara, ini ternyata ada kisah perjuangan yang tidak banyak orang ketahui. Jadi sejumlah makanan khas Indonesia ini justru lahir dari masa-masa sulit seperti kemiskinan, penjajahan, hingga kelangkaan bahan pangan. Namun berkat kreativitas dari masyarakat, hidangan sederhana ini saat ini menjadi sajian yang digemari banyak orang. Nah, beberapa di antaranya adalah gudeg, ya. Siapa yang gak tahu gudeg, ya kan? Nah, yang awalnya dibuat dari nangka muda karena mudah banget didapatkan saat masa perang. Jadi gudeg ini akhirnya terfikirkan untuk menjadi menu masakan, dan ternyata sekarang gudeg menjadi makanan favorit banyak orang. Lalu ada juga tiwul, pendengar, dari Gunung Kidul. Ini berasal dari olahan singkong sebagai pengganti beras ketika masa pacekli atau masa susah-susahnya gitu ya. Nah, ada juga sate kere dari Solo yang memanfaatkan jeroan dan juga bagian daging yang lebih murah agar tetap bisa menikmati hidangan mirip sate daging. Selain itu, tengkleng juga, ya pendengar ya. Jadi tengkleng ini lahir dari kreativitas masyarakat yang mengelola tulang kambing sisa menjadi masakan bercita rasa kayak rempah. Sementara sego kucing dari Yogyakarta ini juga hadir dengan porsi yang kecil dan harga yang terjangkau agar semua kalangan tetap bisa menikmati makanan ini. Kisah-kisah ini menjadi pengingat bahwa keterbatasan seringkali melahirkan kreativitas justru ya. Bahkan menghasilkan warisan kuliner yang kini menjadi kebanggaan Indonesia. Wow. Kalau tadi banyak banget yang saya sebutin, ada gudeg, ada tiwul, terus juga ada sate kere dari Solo, ada tengkleng, ada sego kucing. Nah, kira-kira menu favorit Anda yang mana? Sampaikan langsung, mendengar ya, di 0811 7972 7912.

0: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
0: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
2: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah kerap di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

0: Eh, Burani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
1: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
2: Bu Siska, Burani. Tapi tahu nggak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia, kualitasnya nggak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
0: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
2: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
1: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
0: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
2: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
3: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

Yang ini masih dalam program Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Kalau tadi saya sudah menyebutkan ya menu kuliner Nusantara yang ternyata di baliknya adalah ada kisah perjuangan yang tidak banyak orang ketahui ya. Jadi sejumlah makanan Indonesia justru lahir dari masa-masa sulit seperti kemiskinan, penjajahan hingga kelangkaan bahan pangan. Ada beberapa makanan tadi termasuk juga gudeg, terus juga ada sate kere, ada tiwul, tengkleng, sego kucing gitu ya. Dan tadi saya sempat mengundang pendengar kira-kira di antara makanan itu mana makanan favorit Anda? Dan ternyata sudah ada yang bergabung di WhatsApp siang hari ini, ada dari Bekasi, Pak Andi. Halo Pak Andi, selamat siang, selamat menikmati akhir pekan ya Pak Andi ya. Saya paling suka gudeg, apalagi kalau khas Jogja, bener-bener asli. Karena dulu saya kira memang makanan yang paling istimewa deh pokoknya. Ternyata ada sejarahnya ya Mbak ya, karena memanfaatkan nangka muda ya, yang mudah didapat. Dan menarik juga ya, ternyata makanan sederhana sekarang malah jadi favorit banyak orang. Nah, bener banget, saya juga gak kepikiran ternyata gudeg itu punya sejarah dan juga punya cerita di belakangnya. Ada juga dari Rina yang ada di Jakarta Timur. Kalau kata Rina, saya sih lebih pilih sate kere Mbak, karena kalau sate kere itu rasanya enak banget. Gak expect sih kalau bakal rasanya seenak itu. Jadi waktu pertama kali ke Solo ini sempat ragu, bahannya kan jeroan ya, tapi ternyata rasanya enak banget. Justru sekarang setiap ke Solo aku selalu cari yang namanya sate kere. Waduh, Rina terima kasih ya sudah bergabung di Prosatu dari Jakarta. Selanjutnya ada juga dari Fajar Jakarta Selatan. Halo Fajar, saya lebih suka sih sego kucing ya Kak kalau lagi di Yogyakarta. Memang porsinya sih kecil dan menghabiskan banyak porsi, tapi justru enak, bisa coba beberapa lauk sekaligus. Ternyata ada sejarahnya juga ya Kak ya, semua orang tetap bisa makan dengan harga yang terjangkau. Iya, ternyata ada alasannya ya Bang Fajar ya. Terima kasih Bang Fajar sudah bergabung di Prosatu Radio Jakarta. Dan teman-teman yang sudah bergabung semuanya mendengarkan Prosatu Radio Jakarta dan sharing menu makan siangnya, terima kasih banyak. Semoga hari ini dilengkapi dengan rasa bahagia ya, makan siang bersama dengan keluarga di rumah. Tapi sesaat lagi saya juga akan ajak Anda untuk menyimak berita daerah yang akan saya sampaikan tepat pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Jakarta Siang ini.

0: 0879-727-912.
1: Saya mendapatkan laporan itu, sehingga dengan demikian saya minta kepada jajaran terkait, terutama wali kota setempat, untuk melakukan pendekatan agar tawuran pelan-pelan bisa kita kurangi.
2: Dan di sisi kedinasan, Pemprov pun akhirnya juga mempunyai semangat yang sama. Perizinannya bisa lebih cepat, prioritasnya bisa lebih cepat, dan akhirnya saat ini cakupannya sudah 82%.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta para wakil, para wali kota melakukan pendekatan kepada warga untuk mencegah aksi tawuran di Jakarta. Pamjaya telah melayani cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta hingga mencapai 82%. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta para wali kota melakukan pendekatan kepada warga untuk mencegah aksi tawuran di Jakarta. Berikut Penta Maidita melaporkan selengkapnya.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta para wali kota beserta jajarannya untuk memperkuat pendekatan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mencegah aksi tawuran di sejumlah wilayah. Hal ini mengingat bahwa hingga saat ini pihaknya masih menerima laporan mengenai aksi tawuran di Jakarta. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di kawasan Jakarta Timur.
1: Tetapi memang masih ada dan saya mendapatkan laporan itu. Sehingga dengan demikian saya minta kepada jajaran terkait, terutama wali kota setempat, untuk melakukan pendekatan agar tawuran pelan-pelan bisa kita kurangi.
4: Di samping itu, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta juga telah berupaya untuk menyediakan berbagai fasilitas sebagai wadah penyaluran aktivitas positif. Mulai dari lapangan sepak bola, arena skateboard, hingga ring tinju yang dibangun di sejumlah lokasi. Gubernur Pramono pun berharap agar kehadiran ruang aktivitas yang positif ini dapat dibarengi dengan pendekatan kepada masyarakat. Hal ini dinilai dapat menjadi langkah efektif untuk mengurangi potensi tawuran serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif di Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
3: Pamjaya telah melayani cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta hingga mencapai 82%. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
5: Direktur Utama PT Pamjaya Perseroda, Arif Nasruddin, menjelaskan ketersediaan air bersih bagi warga juga bagian Jakarta menuju kota global. Arif menyatakan, Pamjaya telah melayani cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta hingga mencapai 82%. Capaian itu setara sekitar 1,2 juta sambungan rumah atau hampir 9 juta penduduk yang telah menikmati layanan air bersih. Menurut Arif, peningkatan tersebut tidak lepas dari dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari percepatan proses perizinan hingga penguatan regulasi yang mempercepat pembangunan jaringan perpipaan. Demikian disampaikan Arif dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin.
2: Tapi alhamdulillah, syukurilah gitu. Memang itulah yang membuat tadi saya sampaikan, ketika dukungannya masuk, tidak hanya sekedar dukungan bicara, tapi dukungan emosional, dukungan aturan, dukungan berbagai macam dukungan. Akhirnya frekuensi semangatnya sama. Dan di sisi kedinasan, Pemprov pun akhirnya juga mempunyai semangat yang sama. Perizinannya bisa lebih cepat, prioritasnya bisa lebih cepat, dan akhirnya saat ini cakupannya sudah 82%. Itu ekuivalen sama 1,2 juta sudah gitu ya. Sambungan, kalau jiwanya tuh sudah hampir 9 juta jiwa yang kita layani.
5: Lebih lanjut, Arif optimistis, kolaborasi dengan berbagai pihak akan mempercepat pencapaian target layanan air bersih bagi seluruh warga Jakarta. Diketahui, Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta, Pamjaya, terus mengejar target cakupan layanan air minum perpipaan 100% pada tahun 2029. Target itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Menjelang tahun ajaran baru, warga belanja alat perlengkapan sekolah di Pasar Asmk, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
6: Menjelang tahun ajaran baru, pasar ASMK di Jakarta Barat dipadati masyarakat yang berburu berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari buku tulis, alat tulis, hingga perlengkapan lainnya. Harganya yang dinilai lebih murah dibandingkan di sejumlah daerah, membuat warga rela datang dari berbagai wilayah demi menghemat biaya belanja. Salah satunya Penny, warga Sunter, Jakarta Utara, yang sengaja datang ke pasar ASMK untuk membeli perlengkapan sekolah anaknya. Menurut Penny, harga buku tulis di ASMK jauh lebih terjangkau dibandingkan di sekitar tempat tinggalnya. Dia menyebut, satu pak buku tulis di wilayahnya dapat dijual hingga 50 hingga 60 ribu rupiah, sedangkan di ASMK hanya berkisar antara 35 hingga 45 ribu rupiah. Karena selisih harga tersebut, Penny mengaku selalu memilih berbelanja di ASMK setiap menjelang tahun ajaran baru.
7: Paling minimal aku sih biasanya 1 juta supaya buat beli perlengkapan sekolah. Cuman kan namanya kan kita nggak tahu ya, takutnya ada naik kan, makanya kan kenapa bisa lebih 1 jutaan. Belum buku, ini baru buku. Belum nanti misalnya pulpen, pensil, kita lihat dulu masih ada apa enggak. Kalau misalnya stok udah nggak ada, biasanya sih ini buat stok juga.
8: Buat stok juga.
7: Jadi buat satu semester biasanya aku nggak beli lagi.
6: Sementara itu, Siska, warga Jelambar, Jakarta Barat, juga memilih berbelanja di pasar ASMK untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya yang akan naik ke kelas 6 sekolah dasar. Berbeda dengan Penny, Siska mengaku hanya membeli perlengkapan yang benar-benar dibutuhkan, sedangkan barang yang masih layak digunakan tidak digantinya. Dia menilai harga perlengkapan sekolah di pasar ASMK masih cukup terjangkau, sehingga total pengeluarannya tidak sampai 1 juta rupiah.
7: Paling yang perlu-perlu aja yang masih ada yang nggak kita beli, paling yang buku apa gitu, sepatu, pantas gitu. Tapi saya lagi buku, perlunya buku doang.
8: Tapi sepatu udah beli, Bu?
7: Udah.
8: Di sini juga?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa, Bu? Habis di sini gitu?
7: Tergantung sih, kalau saya sepatu 2,5 atau 200 gitu, tas, cepek.
8: Pokoknya di sini Bu belum habis 1 juta gitu
7: ya? Belum. Nah, terjangkau sih kalau kata saya di sini.
8: Terjangkau ya?
7: Iya.
6: Siska juga mengaku lebih memilih berbelanja langsung di toko dibandingkan secara online karena dapat melihat kualitas barang sebelum membeli. Meningkatnya jumlah pengunjung menjelang tahun ajaran baru menunjukkan bahwa pasar ASMK menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk mendapatkan perlengkapan sekolah dengan harga yang lebih ekonomis. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Konsistensi berbuah manis, kelompok tani Bangun Karya Mandiri, Semper Timur meraih juara 2 Lomba Urban Farming DKI Jakarta. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Kelompok tani atau Poktan Bangun Karya Mandiri yang berlokasi di Kelurahan Semper Timur, Jakarta Utara berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih juara 2 dalam Lomba Urban Farming tingkat Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan ini diberikan untuk kategori Kampung Mandiri Pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Menurut Ahmad Sadam, salah satu penggerak Kampung Rawamalang, prestasi ini menjadi bukti nyata dedikasi warga dalam mengoptimalkan lahan perkotaan untuk pertanian mandiri. Keberhasilan ini tidak diraih secara instan. Ia menjelaskan bahwa kunci utama kemenangan mereka adalah konsistensi sejak kelompok tani ini dibentuk. Meski sempat mengikuti lomba serupa di tahun sebelumnya dan belum berhasil mendapatkan penghargaan, semangat para anggota tidak surut.
10: Kalau untuk lomba ini kita udah yang kedua kalinya gitu kan. Ya alhamdulillah untuk tahun ini lombanya kategori Kampung Mandiri Pangan gitu kan. Gitu. Ya alhamdulillah karena emang di sini kita kelompok tani kita ini misalnya dari awal kita berdiri itu masih konsisten untuk menanam tanaman sayuran terus cabai, tomat gitu. Dan itu terus berkelanjutan tuh dari awal kita 2024 membangun

0: sekaligus mengembangkan pertanian perkotaan guna memperkuat ketahanan pangan lokal di tengah keterbatasan lahan. Dengan diraihnya penghargaan ini, kelompok tani Bangun Karya Mandiri berkomitmen untuk terus berinovasi dan menjaga keberlangsungan kebun mereka, sekaligus mengajak lebih banyak warga untuk lebih terlibat dalam aksi hijau di lingkungan Semper Timur. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang, berbagai kegiatan mulai digelar sebagai bagian dari rangkaian menuju Forum Permusyawarakatan tertinggi organisasi tersebut. Salah satunya melalui peluncuran buku karya Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, K.H. Zulfa Mustofa, yang berlangsung di Aulia Sakinah, Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Acara dihadiri kalangan ulama, akademisi, santri, serta masyarakat dan dilanjutkan dengan konferensi pers setelah peluncuran buku.
2: Dalam kelahan dengan kutbuk Tamar NU, kita tahu bahwa termasuk jendelan dalam NU adalah tradisi yang sangat diperhatikan. Dalam saya sebagai salah satu pengurus NU dalam ini, Wakil Ketua PBNU, kontestian ini terus dibentang tradisi penulis kita. Dan kemudian menulis bagaimana ulama-ulama NU dalam berfatwa. Ulama-ulama NU, matahari ilmu-ulama seperti apa, guru-gurunya siapa, dan itu semua ditulis dalam kitab ini.
1: Melalui peluncuran buku tersebut, Kiai Haji Zulfa Mustofa berharap tradisi keilmuan Islam terus berkembang dan menjadi bagian dari penguatan intelektual di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi serta memperkaya diskursus keislaman menjelang pelaksanaan Muktamar NU yang akan digelar pada Agustus mendatang. Informasi lainnya, pendengar, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menutup MTQ Banten di mana Tangerang meraih gelar juara umum bergilir. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
3: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menutup Musabaqoh Tilawatil Quran ke-23 tingkat Provinsi Banten 2026 di halaman Masjid Raya Al-Bantani, Kota Serang pada Kamis 9 Juli 2026 malam. Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai juara umum dengan nilai 759 dan menerima piala bergilir MTQ. Kota Tangerang menempati peringkat kedua, sedangkan Kabupaten Serang berada di posisi ketiga. Dimyati mengatakan, MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan membentuk generasi Qurani. Ia juga mengajak seluruh kafilah terus berlatih agar prestasi Banten di tingkat nasional semakin meningkat.
4: Jadi MTQ itu adalah nuansanya ukhuwah Islamiyah, dan kita berharap anak-anak kita generasi ke depan adalah generasi yang Qurani ini, makanya peran ulama sangat penting.
3: Selain menjadi syiar Islam, Dimyati menilai penyelenggaraan MTQ turut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, terutama pelaku UMKM. Menurutnya, kegiatan keagamaan dapat menghadirkan keberkahan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Ia juga mendorong penguatan pendidikan Al-Quran melalui pembinaan yang berkelanjutan. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Mohlis Hanafi, mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan MTQ di Banten. Menurutnya, Banten memiliki tradisi sanad Al-Quran yang kuat, serta menjadi salah satu pusat perkembangan keilmuan Islam di Nusantara. Tradisi tersebut dinilai perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Ketua Dewan Hakim, Sibli Sarjaya, membacakan hasil akhir penilaian seluruh kafilah. Kota Tangerang Selatan berada di peringkat keempat, disusul Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Penutupan MTQ 23 menjadi akhir rangkaian perlombaan sekaligus momentum memperkuat syiar Al-Quran di Provinsi Banten. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: DPRD mengapresiasi kelompok tani asal Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Berikut Romanuddin melaporkan selengkapnya.
5: Saya sangat mendukung sekali ini, dan saya berharap kepada pemerintah Kota Cilegon dan juga Dinas Pertanian Provinsi, saya berharap ini untuk disupport.
6: Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sohidin, mengapresiasi kelompok tani asal Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, yang membudidayakan ayam petelur dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah, di mana dengan lahan berukuran seadanya para petani

0: mampu mengembangkan hasil ternak ayam betelur sebagai upaya dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Sohidin mengatakan yang dilakukan kelompok tani di Kelurahan Taman Baru ini dapat membantu program pemerintah tentang ketahanan pangan. Oleh karena itu, dirinya mengaku akan mendukung para kelompok tani itu agar terus berkembang dan menghasilkan telur yang lebih banyak lagi.
1: Mandiri dibiayain sendiri dengan sudah mengembangbiakan dari berbagai jenis ayam ya, itu sudah luar biasa. Dari menetaskan, terus mulai dari mengawinkan, menetaskan, terus membesarkan sampai kepada pemasaran ya, dari ini masih mandiri.
0: Adapun dukungan yang akan diberikan, lanjut Sohidin, akan memberikan permodalan dan memperluas lahan yang digunakan untuk peternak ayam petelur tersebut. Dengan demikian akan menghasilkan bibit ayam yang bagus dan telur yang banyak untuk dikonsumsi maupun dijual di pasaran. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta para wali kota melakukan pendekatan kepada warga untuk mencegah aksi tawuran di Jakarta. Pamjaya telah melayani cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta hingga mencapai 82%. Itulah berita yang sudah kami udarakan, pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
1: Oh iya Bu Sari. Wah, keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
0: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
1: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
0: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Bu, kemarin saya dengar anak ibu nemuin dompet di sekolah ya?
5: Iya bu, dan dia langsung nyerahin ke guru.
4: Wah, hebat banget anak ibu. Di zaman sekarang, jujur itu susah loh.
5: Betul bu, tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
4: Nah iya bu, kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
5: Benar bu. Dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Nggak cuma ngajarin dengan kata-kata aja.
4: Setuju, Bu. Semoga anak-anak kita selalu jujur ya, Bu. Meskipun kadang suka tergoda tuh dengan hal yang sebaliknya.
5: Amin, Bu. Kejujuran itu awal dari segala kebaikan.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Bunga Citra Lestari, pendengar, sebagai lagu pembuka di 100% Indonesia Ekspresikan Karya Banggakan Indonesia edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini, silakan mau request lagu apa, yang mau didengerin lagunya apa aja, boleh banget. Silakan bergabung di 0811 7972 7912. Sudah ada dari Bogor siang hari ini nampaknya ya. Ada sebentar. Udah saya pilihin tadi tapi ke hilang gitu ya. Udah ada beberapa yang saya buka pendengar. Ada Bu Eni dari Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau request dong Mbak Sally lagunya Judika, judulnya Setengah Mati Merindu. Wah, tapi tadi Sally sempat WhatsApp lagi ke Bu Eni kalau lagunya kayaknya enggak ada gitu ya. Ada requestan lagu lain mungkin. Ternyata Bu Eni bilang ya udah yang bukan dia tapi aku aja, Mbak. Semoga ada ya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama Bu Eni. Terima kasih kembali. Ada juga dari Krisye ya, yang mau request lagu Krisye nih, 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Sally dari Bu Nunu di Villa Pertiwi, mau request dong lagunya Andai Aku Bisa. Oke deh kalau gitu ya, nanti Sally akan putarkan lagu-lagunya. Ini juga ada yang sudah tersambung di via telepon ya siang hari ini, kita sapa dulu. Halo Zahran, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Ya, dari Zahran bener ya?
1: Iya benar.
0: Oke, mau request lagu apa Zahran siang hari ini? Lagunya siapa kira-kira?
1: Saya mau request lagu berjudul Saat Terakhir dari ST12.
0: Oke, Saat Terakhir ya.
1: Iya.
0: Oke, itu aja. Ada yang mau di salam-salam mungkin?
1: Iya, itu aja sih.
0: Oke, itu aja ya. Terima kasih Zahran.
1: Ya, sama-sama.
0: Selamat siang. Wah, ada Zahran ya tadi mau dengerin lagunya ST12 Saat Terakhir. Tadi juga sempat saya baca ada yang request lagunya, sebentar, kayaknya mau di Ayunda deh. Cinta Datang Terlambat, tapi ini hilang. Siapa tadi ya? Nanti kita cariin deh ya. Kayaknya tadi ada yang request Cinta Datang Terlambat. Saya akan putarkan lagunya dari Maudy Ayunda ya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu juga masih saya tunggu. Silakan 0811 7972 7912.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta, hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menggiat budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah berita yang tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
1: Aduh, rasanya capek banget hari ini. Kerja numpuk kayak nggak ada habisnya.
2: Ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
1: Break? Tapi aku nggak sempet.
2: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara seger, pikiran rileks, pasti balik kerja lebih semangat.
1: Iya juga ya. Jadi bisa recharge energi kan?
2: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
1: Oke deh, makasih ya sarannya.
2: Iya, sama-sama.
3: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengar masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Siang hari ini masih mau request lagu, silahkan ya pendengar ya. Saya tunggu di 0811-7972-7912. Sudah ada Bu Yani dari Bogor siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Yani dari Bogor nih, selamat siang Kak Ruli. Yang siaran Sally ya Bu Yani ya. 100% Indonesia, mau request lagunya Ari Lasso yang judulnya Lirih. Kirim salamnya buat semua pendengar RRI dan juga kru. Hatur nuhun Kak, terima kasih sama-sama ya Bu Yani. Selanjutnya ada juga dari Cibinong Bogor. Wah, warga Bogor semua ini ya, 100% Indonesia Kak Sally. Semoga sehat selalu, lancar rezeki, amin. Mau request dong lagunya Gita Gutawa, Kembang Perawan. Lagu ini buat Aulia Rafan Danai di Bandung dan juga Andika Raffi Fadilah di Sentul City. Buat Kak Sally dan juga kru, terima kasih. Informasinya cuaca di Cibinong panas, panas pol, nyelekit katanya ya, saking panasnya ya. Ada juga dari Bogor lagi nih, Brandi. Halo Brandi, request lagunya Rizky Febian dan juga Adrian Khalif, Alamat. Salam untuk rekan-rekan Batik Air yang sedang prepare flight ya, dan juga penyiar yang paling cantik siang ini. Wah, terima kasih Bang Brandi. Yang sudah tersambung via telepon juga ini, sudah standby ada Bang Haidar. Halo Bang Haidar.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Bang Haidar.
1: Ya.
0: Iya, mau request siang. Mau request lagu apa siang hari ini?
1: Mau minta lagunya Arsy Tiara yang Cintanya Aku.
0: Cintanya Aku. Itu saja, enggak mau salam-salam siang hari ini.
1: Kirim salamnya untuk semuanya yang sedang mendengarkan aja, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang Bang Haidar. Terima kasih. Bang Haidar siang hari gini katanya mau dengerin lagunya Tiara ya, Tiara Andini yang judulnya Cintanya Aku. Siap, saya puterin satu persatu mendengar ya. Kali ini saya akan putarkan dulu Ari Lasso dengan judul lagu Lirih.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier: The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ruang Rindu. Mari bersama kami menyusuri waktu lewat lagu 60-an dan 70-an.

90s. Dan 2000-an.

Rindu setiap hari pukul 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan Pro 1, pemerintah Kota Jakarta Timur terus memperluas akses layanan cek kesehatan gratis atau CKG. Melalui program Jemput Bola, kini layanan pemeriksaan kesehatan tidak hanya tersedia di puskesmas, tetapi juga hadir langsung ke sekolah, ke kantor pemerintahan, tempat ibadah, dan juga berbagai komunitas masyarakat, hingga kegiatan publik. Jadi langkah ini dilakukan agar semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan kesehatan dengan lebih mudah lagi. Nah, program Jemput Bola ini ditujukan terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang ke fasilitas kesehatan. Selain itu juga memperluas lokasi pelayanan, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur juga terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Dan gak hanya itu pendengar, layanan CKG juga diperkuat melalui jejaring klinik puskesmas, terus juga puskesmas pembantu, serta peningkatan sumber daya manusia dan juga sarana pendukung lainnya. Hingga akhir Juni 2026, ini program cek kesehatan gratis di DKI Jakarta telah menjangkau sekitar 2,5 57 juta warga atau melampaui target triwulan kedua. Harapannya ini semoga semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan ini sehingga potensi penyakit bisa diketahui dan ditangani sejak dini. Wow. Untuk Anda siang hari ini yang mungkin bergabung, request-request lagu ya, masih ada beberapa menit lagi, silahkan. Saya akan sapa dulu ada Mbak Nadia yang katanya mau dengerin lagunya Fadila Intan, mau dengerin yang judulnya Arah Sejati, Arah Cinta Sejati. Oke, siap, nanti saya putarkan lagu-lagunya ya. Ada juga beberapa yang sudah request siang hari ini, katanya mau dengerin lagunya Trikomposer, Bagiku Cinta. Siap, nanti aku puterin lagunya ya. Yang lainnya juga boleh ya, masih ada sedikit waktu nih. 0811 7972 7912.

0: Fadila Intan dengan Arah Sejati, mendengar sebagai lagu penutup di perjumpaan kita sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Sally dari siang hingga sore hari ini, dan tetap semangat pendengar ya. Kali ini Saliana Jamil pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor sambil berkegiatan di rumah atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kalian informasi dan inspirasi. Video Aldiano dengan Aku Cinta Dia menjadi pembuka di Jakarta sore ini. Selamat sore pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau biasanya ditemani oleh Verly Jan, sekarang ditemani sama Roli Huta Hayan dulu ya, hari Sabtunya di tanggal 11 Juli 2026. Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir Anda menghabiskan liburan bersama keluarga ya pendengar Pro 1. Karena kabarnya di minggu depan nih anak-anak sudah kembali lagi masuk sekolah. Kalau saya lihat Instagram story, lihat Facebook teman-teman saya, ini masih pada menghabiskan liburan nih bersama dengan anak-anak ya. Ada yang road trip ke Jogja, road trip ke Semarang, ada yang ke Bali, ada yang ke Anyer, atau mungkin lagi menikmati hari-hari terakhir di Pekan Raya Jakarta nih. Karena hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 itu adalah hari terakhir dari PRJ pendengar Pro 1. Mungkin hari ini juga punya schedule untuk main-main ke PRJ, boleh juga. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga menyenangkan ya. Semoga beragam aktivitas yang Anda lakukan di hari ini berjalan dengan lancar. Dan saya pastinya akan menemani Anda dengan informasi yang menarik dan juga lagu-lagu yang enak. Seperti salah satunya saya akan berikan dua lagu enak nih dari Salma Salsabil dengan Boleh Juga, lalu ada Ran dengan Kulakukan Semua Untukmu.

FM RRI Pro 1 Jakarta Ran. Kulakukan semua untukmu pendengar Pro 1. Mana-mana di Jakarta sore ini, Roli Utahayan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Sebelum saya akan mengajak Anda bergabung dengan Beranda Asta Cita Green Radio, ya, saya akan punya informasi dulu nih untuk warga Jakarta ya. Di mana ini ada himbauan dari Bapak Gubernur yang mengajak warga untuk memanfaatkan layanan mobil klinik hewan keliling yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi Jakarta. Ajakan ini disampaikan saat meninjau mobil klinik hewan keliling di ruang publik terpadu ramah anak Mustika Jakarta Timur Jumat kemarin pagi. Fasilitas ini menghadirkan layanan kesehatan hewan yang lengkap nih mendengar Pro 1, mulai dari konsultasi, pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, pengobatan, pemeriksaan lab, USG, sterilisasi hingga bedah minor. Kalau Anda pencinta hewan yang di rumahnya juga punya anjing atau kucing sebagai hewan peliharaan, ini tahu banget nih rasanya bolak-balik ke vet ya, vaksin, cek kesehatan dan lain-lain dengan harga yang wah mahal ya. Nah, ini sebagai warga Jakarta, Anda bisa nih menikmati fasilitas mobil klinik hewan keliling ini nih pendengar Pro 1 ya. Berdasarkan informasi pada papan tarif layanan kesehatan hewan di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan ITI mengacu pada peraturan Perda nomor 1 tahun 2024. Ini harganya beragam ya pendengar Pro 1, dari Rp35.000 sampai tindakan seharga Rp200.000. Ini beda-beda nih kalau untuk pengobatan kucing atau pengobatan anjing ya pendengar Pro 1 ya. Ini beragam pilihannya sesuai dengan kebutuhan Anda pendengar Pro 1. Ini gak cuma anjing sama kucing, tapi ternyata juga ada pemeriksaan dan pengobatan bagi kambing ataupun sapi. Wah, ini pasti untuk peternak-peternak gitu ya, atau yang punya kambing 1-5 ekor gitu, lumayan nih untuk bisa memanfaatkan fasilitas mobil klinik hewan keliling. Kemudian bisa juga nih melakukan tindakan operasi ya, tadi seperti bedah minor itu, dari operasi kecilnya seharga Rp175.000 gitu ya, sampai dengan Rp700.000. Kemudian ada juga USG untuk hewan ini di

0: Dikenakan biaya sebesar 200.000. Seru sekali nih untuk Anda ya, yang punya peliharaan anjing atau kucing, atau mungkin sampai punya kambing dan sapi ya, pendengar Pro 1 ya, bisa memanfaatkan fasilitas ini di wilayah-wilayah Anda di DKI Jakarta ya, di mana yang paling deket deh sama rumah tuh pendengar Pro 1. Dan kita lanjutkan kembali pendengar Pro 1 dengan Beranda Asa Cita Green Radio hari Sabtu ini tanggal 11 Juli 2026, di mana temanya adalah membangun masyarakat sehat dimulai dari edukasi herbal dari Pusaka Indonesia. Bersama dengan narasumber saya di sore hari ini ada Lia Arfianti, PIC Akademi Herbal Nusantara wilayah Jawa Tengah. Mari bersama-sama kita simak untuk program ini.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Selamat sore pendengar, jumpa lagi kita dalam acara Green Radio dengan tema Membangun Masyarakat Sehat Dimulai dari Edukasi Herbal. Pendengar, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan perlu dibangun melalui edukasi yang berkesinambungan dan mudah dipahami. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan tanaman herbal sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Indonesia memiliki kekayaan hayati yang melimpah dengan beragam tanaman yang telah lama dimanfaatkan secara turun-temurun. Namun, agar penggunanya memberikan manfaat yang optimal, masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar mengenai jenis tanaman, cara mengolah, dosis yang tepat, serta batasan penggunaannya. Edukasi yang tepat akan membantu masyarakat memanfaatkan herbal secara lebih bijaksana, aman, dan bertanggung jawab sebagai pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari. Melalui berbagai program penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan berbagi pengetahuan, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya mengombinasikan pola hidup sehat dengan pemanfaatan herbal yang tepat. Peningkatan literasi kesehatan berbasis herbal tidak hanya mendorong kemandirian keluarga dalam menjaga kesehatan, tetapi juga menjadi salah satu upaya melestarikan pengetahuan lokal yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan pemahaman yang semakin baik, masyarakat diharapkan mampu memilih informasi kesehatan secara kritis dan menerapkan kebiasaan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Untuk memperdalam pembahasan mengenai peran edukasi herbal dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mari kita simak paparan dari narasumber Lia Arfianti, PIC Akademi Herbal Nusantara, wilayah Jawa Tengah. Namun sebelumnya, kita simak penjelasan narasumber tentang Akademi Herbal Nusantara.
3: Baik, jadi kita berkenalan dulu ya untuk pendengar RRI. Jadi apa sih Akademi Herbal Nusantara Pusaka Indonesia itu? Jadi Pusaka Indonesia atau nama panjangnya Pusaka Indonesia Gemah Ripah adalah sebuah perkumpulan pergerakan kebangsaan yang mewadahi rasa cinta terhadap tanah air. Semangat kebangsaan tersebut kami praktekkan dalam berbagai kegiatan dengan sistem gotong royong oleh para anggota. Salah satu bidang yang ada di Pusaka Indonesia adalah bidang pendidikan dan pemberdayaan dengan subbidangnya yaitu Akademi Herbal Nusantara yang berfokus kepada upaya untuk melestarikan tradisi jamu dan herbal Nusantara sebagai solusi kesehatan. Di Akademi Herbal Nusantara kami belajar mengenal herbal melalui kelas-kelas online maupun offline yang dibimbing langsung oleh Dr. Prapti Utami, MSI. Beliau adalah seorang dokter yang selama lebih dari 24 tahun telah mendalami herbal ya. Pengetahuan ini kemudian kami bagikan kepada para kader dan juga masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi herbal baik secara online maupun offline gitu.
4: Baik, Ibu Lia, mengapa edukasi herbal kepada masyarakat ini menjadi hal yang penting, Bu?
3: Ya, kenapa penting ya edukasi herbal ini ya? Karena pertama, Indonesia itu memiliki kekayaan tanaman herbal yang sangat luar biasa, sangat banyak ya, kita punya tanaman herbal itu sampai ribuan gitu ya jenisnya. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui gitu manfaatnya maupun cara penggunaannya dengan benar. Contohnya bagaimana sih cara mengolah herbal yang benar itu seperti apa, terus seberapa sih dosisnya gitu. Terus kemudian misalnya bagian mana sih dari tanaman itu yang bisa kita manfaatkan gitu ya kan, jangan sampai keliru ya, yang harusnya dipakai itu batangnya kah, akarnya atau daunnya dan segala macam. Kemudian juga bagaimana cara penggunaan herbal itu sendiri. Jadi herbal itu kan ada yang diminum, ada juga yang dioles atau diboreh dan lain sebagainya. Apalagi kan saat ini untuk generasi muda itu agak kurang familiar ya dengan herbal dan jamu gitu. Jadi image jamu itu pahit, tidak enak, kemudian kuno gitu ya, itu masih beredar gitu di luar sana. Nah, melalui edukasi herbal yang kami lakukan, kami ingin sekali masyarakat itu mengenal herbal itu berdasarkan pengetahuan yang tepat, sehingga dapat memanfaatkannya secara bijak sebagai bagian dari pola hidup sehat. Selain itu juga herbal kan bisa diolah ya menjadi minuman yang enak gitu dan kekinian gitu ya, dengan bahan-bahan yang sederhana gitu yang bisa kita dapatkan di sekitar kita gitu, dan juga harganya juga pasti terjangkau gitu ya, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk mengonsumsi herbal itu sebagai pilihan minuman yang lebih sehat.
1: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pendengar, program apa saja yang rutin diselenggarakan oleh Akademi Herbal Nusantara?
2: Jadi program kegiatan yang sudah kami laksanakan itu ada online dan offline ya. Jadi antara lain itu ada kelas-kelas herbal ya yang langsung dibimbing oleh Dr. Prapti Utami. Kemudian ada juga webinar herbal, kemudian meja meramu, edukasi herbal, demo jamu dan juga workshop jamu. Nah, semua kegiatan ini dikemas secara interaktif sehingga peserta tidak hanya mendengarkan materinya saja tapi juga ada prakteknya dan bisa mencoba secara langsung gitu.
3: Lalu seperti apa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tadi yang telah Ibu sebutkan?
2: Oke, jadi untuk pelaksanaannya gitu ya, saya bisa jelaskan satu persatu ya, mulai dari kelas dasar herbal itu. Biasanya kami mengadakan kelas-kelas ini secara online gitu, karena pesertanya itu banyak ya, bisa dari berbagai wilayah di Indonesia gitu ya. Jadi kelas ini sistemnya akan ada pendampingan gitu ya, di WhatsApp group gitu, nanti akan dibimbing oleh Dr. Prapti itu selama kurang lebih 2 minggu dengan penyampaian materi, kemudian ada juga tugas-tugas dan PR yang diberikan gitu ya, supaya kita belajarnya tidak hanya teori saja gitu. Contohnya apa, misalnya sangat menarik ketika ada tugas untuk misalnya menemukan tanaman liar apa sih yang ada di sekitar rumah kita gitu, yang biasanya kita nggak ngeh gitu ya, dianggap gulma lah, dianggap rumput liar gitu, tapi ternyata itu punya manfaat yang baik gitu ya untuk kesehatan. Misalnya yang sering ditemukan itu ada meniran, kemudian pegagan, sirih Cina, patikan kebo, rumput mutiara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, setelah kita menemukan nih tanamannya, kemudian apa? Nah, kita harus meracik nih atau membuat jamu dari tanaman tersebut. Kemudian manfaatnya apa? Seperti itu. Kemudian kita juga belajar membuat ekoenzim dan masih banyak lagi yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian untuk webinar herbal itu juga kami laksanakan secara online ya dengan berbagai tema. Yang terakhir kemarin di bulan Juni itu kami mengangkat tema tentang TBC karena Indonesia ini kan salah satu penderita TBC yang tertinggi, nomor 2 di dunia. Jadi ilmu ini sangat penting untuk bisa disampaikan kepada masyarakat gitu ya, tentang herbal sebagai pendamping pengobatan TBC. Kemudian untuk event offline-nya kita ada meja meramu gitu. Jadi meja meramu itu biasanya kita bersamaan dengan acara pusaka Indonesia yang lain gitu ya, misalnya acara bedah buku, kuliah umum di berbagai universitas gitu ya, di keliling gitu ya di Indonesia, kemudian bersama RRI juga seperti acara pagelaran, dan yang terakhir kemarin ada acara Gita Fest gitu ya Pak. Jadi ada meja di situ disajikan pameran bahan-bahan herbal dan juga bisa untuk icip-icip jamu. Nah, untuk edukasi herbal itu juga kami laksanakan secara online gitu ya, dalam bentuk demo ataupun workshop. Jadi kami menyampaikan materi, kemudian dilanjutkan dengan praktek membuat jamu gitu. Jadi acara workshop ini peserta akan diajak secara langsung untuk mengenal bahan-bahan itu, kemudian mengetahui takaran-takarannya seberapa, terus bagaimana mengolahnya. Nah, kemudian bisa langsung diminum nanti ketika sudah matang seperti itu.
1: Pendengar, siapa saja yang bisa mengikuti kegiatan ini? Kita simak kembali wawancaranya.
2: Jadi untuk kegiatan ini boleh diikuti oleh siapapun ya Pak ya. Jadi untuk terbuka untuk semuanya, untuk masyarakat umum, untuk pelajar boleh, untuk mahasiswa, ibu rumah tangga, untuk karyawan, untuk bahkan untuk lansia juga ya, yang memang mempunyai keinginan atau dorongan untuk belajar tentang herbal, kami persilahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Akademi Herbal Nusantara. Kami sudah berkolaborasi juga ya dengan berbagai macam kegiatan tadi, dengan banyak pihak, antara lain dengan berbagai komunitas ya, ada komunitas lansia, komunitas pengajian ibu-ibu, komunitas paroki, komunitas Banten, kemudian juga dengan posyandu, Dharma Wanita, instansi pemerintah, dan juga ke institusi pendidikan, jadi ke sekolah-sekolah seperti itu.
3: Nah, selama kegiatan tersebut ada tidak misalnya para penjual jamu yang justru ingin meningkatkan pengetahuan mereka tentang herbal?
2: Ada juga sih Mbak yang memang sudah menyukai jamu gitu ya, menyukai herbal, dan mereka ingin belajar dulu yang sebenarnya bagaimana sih mengolah yang benar itu seperti apa, dosisnya itu bagaimana, dan juga nanti ilmu ini akan mereka gunakan untuk ya mungkin menambah skill ya, dan bisa jadi membuka peluang untuk bisnis gitu ya untuk kedepannya. Tapi yang jelas kami sih memberikan edukasi ini untuk kesehatan pribadi dulu, keluarga dulu. Nah kalau memang sudah membuktikan ya silahkan, kalau nanti memang terbuka untuk menambah penghasilan boleh-boleh aja.
3: Bu Lia, sekarang ya, bagaimana nih caranya bagi pendengar yang ingin mengikuti kegiatan di Akademi Herbal Nusantara?
2: Bagi pendengar RRI yang ingin mengikuti kegiatan-kegiatan di Akademi Herbal Nusantara, apa saja sih kita kegiatan kedepannya, ada kegiatan apa aja, nanti bisa dicek ya di akun sosial media kami melalui Instagram dan juga Facebook. Untuk Instagramnya itu di @pusakaindonesiagemahripah ya, dan Facebooknya di Pusaka Indonesia. Kami akan selalu memberikan update kegiatan melalui akun tersebut. Jadi silakan pendengar RRI untuk follow ya dua-duanya supaya tidak ketinggalan informasi. Atau jika pendengar RRI ada pertanyaan nih, misalnya gimana caranya kalau ingin mengikuti acara demo atau ingin membuat acara workshop misalnya bersama dengan komunitasnya, nanti juga bisa menghubungi lewat sosial media tadi atau melalui narahubung admin Pustaka Indonesia di nomor 0878 8740 9090.
3: Sekali lagi coba Bu Lia.
2: Oke, sekali lagi ya, untuk akun Instagram ada di Pusaka Indonesia Gemahripah, kemudian Facebooknya di Pusaka Indonesia, dan untuk admin Pusaka Indonesia ada di nomor 0878 8740 9090.
1: Pendengar, di akhir bincang ada harapan yang ingin disampaikan oleh Lia melalui wawancara dengan rekan Ananta.
2: Jadi harapan kami tentunya akan semakin banyak masyarakat ya yang tertarik dan mau mengenal serta mencintai herbal Nusantara. Kami ingin sekali pengetahuan tentang herbal ini dapat tersebar lebih luas lagi sehingga masyarakat mempunyai bekal atau ilmu ya untuk bisa menjalani pola hidup sehat dan juga mempunyai ketahanan kesehatan mandiri di rumah. Sekaligus juga kita bisa turut menjaga dan melestarikan kekayaan herbal dan jamu sebagai warisan luhur dari bangsa kita.
1: Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio. Edukasi herbal menjadi langkah awal menuju hidup lebih sehat. Saya Nining undur diri. Kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau. Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi, Rowli Utahayan menemani Anda di Jakarta. Sore ini pendengar Pro 1 tumben-tumbenan ya. Biasanya sih memang ditemani oleh Verly Jan ya, tapi sekarang saya yang temani dulu ya pendengar Pro 1. Hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat akan menemani Anda di hari Sabtu ini. Saya juga punya informasi menarik nih untuk Anda yang mungkin adalah Swifties. Swifties itu adalah nama penggemar dari Taylor Swift ya. Kemarin karena saya belum sempat siaran, saya mau mengucapkan selamat menikah ya untuk Taylor Swift ya. Berasa diundang aja nih Rolly ya. Jadi pendengar Pro 1, Taylor Swift ini kan kemarin menikah, terus akhirnya bikin sebuah pesta dan juga gebrakan yang cukup mewah gitu ya di New York. Bahkan pengumuman mereka menikah itu ditandai dengan tulisan Just Married, dan itu ada di beberapa tempat billboard di New York gitu ya. Nah, untuk membayar itu semua, ternyata ya pendengar Pro 1, Taylor Swift ini membayar sekitar $160,000 atau sekitar 2,89 miliar ya untuk bisa mendapatkan izin menggelar pernikahannya. Dan ini diketahui dari Wali Kota New York Amerika Serikat, Zohran Mamdani, pendengar Pro 1. Di mana Tay-Tay, sapaan akrabnya Taylor Swift ini ya, dia diketahui menggelar pernikahan di New York, dan wali kotanya si Zohran Mamdani ini mengatakan kalau dia telah membayar izin tersebut gitu ya. Di mana pembayaran ini juga diselesaikan beberapa hari sebelum acara ini selesai ataupun sebelum acara ini dimulai gitu. Jadi biaya ini hanya untuk izin menyelenggarakan pernikahan ya. Ini hanya hanya minta izin menyelenggarakan pernikahan gitu ya. Karena kemarin tuh banyak yang protes pendengar Pro 1 kalau pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce ini menuai protes karena dinilai menggunakan uang pajak untuk pengamanan oleh kepolisian. Jadi untuk menanggapi kritik ini, akhirnya dibikinlah presscon, dibikin pernyataan ya, kalau itu sudah dibayar izinnya ya. Dan tapi belum diketahui nih ya, apakah hal ini dengan biaya tersebut itu sudah termasuk biaya lembur untuk New York Police Department dan juga yang lain-lainnya gitu ya. Tapi ternyata tidak, karena ini pembayaran dari $160,000 ini hanya untuk izin pernikahannya doang pendengar Pro 1 ya. Dimana untuk izin pernikahan ini telah disetujui oleh kantor perizinan New York City hanya 2 hari sebelum acara ya. Bahkan si Swift inilah yang menanggung biaya tersebut. Dimana diketahui dari laporan media setempat ini menyebutkan kalau pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce ini menahan biaya sekitar $15 juta ya, atau sebesar 271 triliun rupiah. Buset. Gede banget ya pesta pernikahannya ya. Ya gak apa-apa lah ya, pernikahan kan sekali seumur hidup aja ya. Dimana pesta pernikahannya ini diadakan di Madison Square Garden di New York Amerika Serikat ya. Itu yang tadi tuh tempat izinnya. Diketahui juga kalau pernikahan TT ini dihadiri oleh 1000 selebritas ya, dan juga lokasinya di Manhattan, New York. Jadi memang memerlukan penutupan jalan dan juga pengendalian massa oleh NYPD, New York Police Department. Semoga aja ya, kalau kata aku mah ini royal wedding yang bertahan sampai maut yang memisahkan gitu ya pendengar Pro 1 ya. Amin. Ya udah deh, saya mau ajak Anda juga untuk flashback sama beberapa lagunya Taylor Swift. Saya punya Shake It Off untuk Anda.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success, membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier: The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Walaupun sudah ada program sterilisasi 21 ribu di tahun lalu, sekarang 23 ribu, beranaknya masih lebih cepat dari itu, nanti tahun depan saya minta untuk ditingkatkan.
3: Kita berharap lapangan pekerjaan makin banyak, dan kita berharap agar keamanan di DKI Jakarta bisa lebih terjamin.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan sterilisasi 23 ribu hewan pada tahun ini. Jelang 5 abad kota Jakarta, DPRD DKI mendorong eksekutif prioritaskan pembenahan sejumlah hal fundamental. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan sterilisasi 23 ribu hewan pada tahun ini. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menargetkan sterilisasi 23 ribu hewan pada tahun 2026 ini. Hal ini merupakan upaya untuk mempertahankan status Jakarta sebagai daerah bebas rabies. Adapun sebelumnya pada tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sterilisasi terhadap 21 ribu hewan. Meski demikian, jumlah yang ditargetkan tersebut dinilai masih belum mencukupi mengingat cepatnya perkembangbiakan hewan, terutama kucing di Jakarta. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di kawasan Jakarta Timur.
2: Dari tahun ini 23 ribu, memang belum cukup karena memang beranak-pinaknya kucing ini cepat sekali. Jadi walaupun sudah ada program sterilisasi 21 ribu di tahun lalu, sekarang 23 ribu, beranaknya masih lebih cepat dari itu, nanti tahun depan saya minta untuk ditingkatkan.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono turut mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan mobil klinik hewan keliling, termasuk untuk melakukan sterilisasi pada hewan peliharaannya. Selain itu, mobil klinik hewan keliling juga melayani konsultasi, pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, pengobatan, pemeriksaan laboratorium, USG hingga bedah minor. Setiap mobil klinik hewan keliling dilengkapi oleh dokter hewan dan paramedik. Dengan demikian, layanan kesehatan untuk hewan dipastikan berjalan secara profesional dan sesuai dengan standar kesehatan hewan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Basri Bako, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memprioritaskan pembenahan sejumlah hal fundamental menjelang usia perayaan 5 abad Kota Jakarta di tahun 2027. Langkah strategis ini juga dinilai mampu mendongkrak peringkat Jakarta dalam jajaran kota global. Demikian disampaikan Basri Bako kepada wartawan di Jakarta pada hari ini.
3: Seperti kita berharap agar sekolah gratis segera bisa terwujud, kita berharap agar kesehatan lebih gampang lagi diakses, kita berharap lapangan pekerjaan makin banyak, dan kita berharap agar keamanan di DKI Jakarta bisa lebih terjamin. Tidak ada lagi begal, tidak ada lagi perampokan, dan tidak ada lagi tindakan kejahatan-kejahatan yang merusak citra warga Jakarta. Terima kasih.
1: Lebih lanjut, Bako menyatakan menjelang momentum bersejarah usia ke-500 tahun, Pemprov DKI Jakarta dituntut untuk menyusun peta jalan kebijakan yang lebih terukur. Penataan sektor-sektor dasar tersebut diharapkan dapat memperkokoh fondasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota jejaring global yang aman serta berkelanjutan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengumumkan pengunduran diri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Ferry Adriansyah. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
5: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengumumkan pengunduran diri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Pengumuman tersebut disampaikan melalui keterangan resmi Kejaksaan Agung yang dirilis pada Sabtu dini hari 11 Juli 2026 pukul 02.46 waktu Indonesia Barat. Kejaksaan Agung menjelaskan, pengunduran diri Febri Adriansyah telah diterima langsung oleh Jaksa Agung. Keputusan tersebut disebut sebagai bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum di tengah proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6: Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5: Kejaksaan Agung memastikan pengunduran diri tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas maupun penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Seluruh proses penegakan hukum dipastikan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara, masyarakat diminta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Demikian dari Jakarta, Miska Daresa melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, meski pasar ASMK Jakarta Barat dipadati warga berburu perlengkapan sekolah, pedagang di ASMK mengaku omzet penjualan tahun ini justru mengalami penurunan. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
7: Meski pasar ASMK Jakarta Barat dipadati warga yang berburu perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru, para pedagang mengaku omset penjualan tahun ini justru mengalami penurunan dibandingkan musim yang sama pada tahun lalu. Salah seorang pedagang buku dan alat tulis, Noval, mengatakan omset penjualannya pada musim masuk sekolah tahun ini justru menurun hampir 20%. Menurut Noval, jika pada tahun lalu pendapatan hariannya dapat mencapai antara 30 hingga 50 juta rupiah, kini omset tertinggi yang diperoleh hanya sekitar 30 juta rupiah per harinya. Dia memperkirakan penurunan penjualan dipengaruhi oleh adanya bantuan perlengkapan sekolah yang diberikan kepada sebagian siswa sehingga kebutuhan membeli buku dan alat tulis menjadi berkurang.
8: Omset alhamdulillah lumayan gitu, cuman agak berkurang aja.
9: Ada perbedaan gak bang? Ada kenaikan gak bang? Atau penurunan dari tahun lalu?
8: Penurunan drastis.
9: Tahun lalu berapa sih bang? Sarannya gitu bang?
8: Tahun lalu sehari bisa sampai 30-50 juta.
9: Terus sekarang bang?
8: Sekarang mah paling besar 30.
9: Paling besar ini 30?
8: Iya.
9: Kemarin sehari aja 30-35?
8: Iya, pasti sampai 50.
9: Oke, oke. Bang, kira-kira apa bang penurunan tahun ini bang?
8: Saya kurang tahu juga ya kenapa penurunan, kayaknya udah ada dari sekolahan, sebagian orang dapat dari sekolahan dia.
7: Sementara itu, Noval pun menilai tren belanja secara online bukan menjadi penyebab utama turunnya penjualan. Menurut Noval, harga perlengkapan sekolah di platform belanja online justru cenderung lebih mahal karena adanya tambahan biaya dari aplikasi. Namun meski begitu, Noval menyebut buku tulis, pulpen, dan pensil masih menjadi produk yang paling banyak dicari pembeli menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Dia pun berharap permintaan perlengkapan sekolah terus meningkat hingga puncak musim masuk sekolah agar penjualan dapat kembali membaik. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ubah wajah kampung pemuda Rawamalang optimis membangun greenhouse di area waduk. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
10: Semangat gotong royong pemuda di kampung Rawamalang membuahkan hasil manis. Kawasan yang dulunya dikenal sebagai lahan tandus sisa pembangunan waduk kini bertransformasi menjadi area hijau produktif yang berhasil meraih prestasi juara 2 dalam ajang penataan lingkungan tingkat kota. Ahmad Sadam, salah satu penggerak warga, menceritakan perjuangan berat mengolah lahan tersebut sejak awal tahun 2024. Menurutnya kondisi tanah di sekitar waduk Rawamalang awalnya sangat kering dan gersang, bahkan rumput pun enggan sulit tumbuh. Prestasi ini memiliki makna mendalam bagi warga Rawamalang. Selama ini kawasan tersebut seringkali diidentikan dengan citra negatif seperti praktik prostitusi, penyalahgunaan narkotika, hingga kebiasaan mabuk-mabukan di kalangan pemuda.
11: Nah kalau untuk kedepannya sih insya Allah nanti sarana-sarana yang ada di sini nih akan kita perbaiki, dan kayak ini saungnya juga udah mulai banyak yang sobek, yang ini kan nanti untuk kita perbaikin lagi, kita cat ulang, kita perbagus lagi. Untuk lorong-lorong di depan sini kita tata, dan di kebunnya sana juga nanti insya Allah sih kedepannya kalau memang ada rezeki, ada pun ada bantuan-bantuan dari CSR perusahaan tuh kita akan

0: terbukti bahwa dengan kolaborasi dan kemauan kuat, lahan yang semula terlantar dan berstigma negatif dapat bertumbuh menjadi ruang publik yang bermanfaat dan membanggakan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Perum Bulog Cabang Serang memastikan stok beras 39.810 ton mencukupi kebutuhan masyarakat Serang Raya hingga akhir tahun 2026. Berikut Lucy Astari melaporkan.
2: Cadangan beras di gudang Perum Bulog Cabang Serang mencapai 39.810 ton. Jumlah itu tidak hanya dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Serang Raya hingga akhir 2026, tetapi juga menunjukkan peningkatan serapan gabah petani lokal yang melampaui tahun ini. Cadangan beras di gudang Perum Bulog Cabang Serang mencapai 39.810 ton. Jumlah itu tidak hanya dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Serang Raya hingga akhir 2026, tetapi juga menunjukkan peningkatan serapan gabah petani lokal yang melampaui target tahun ini. Kepala Perum Bulog Cabang Serang Eko Nugroho mengatakan, stok beras yang dikelola saat ini mencapai 39.810 ton atau sekitar 39,8 juta kilogram.
3: Saya pastikan untuk di Serang ini ada beras murni dari lokal. Karena SPHP kami sekarang berangsur-angsur agak lebih membaik, jadi masyarakat sudah mulai trust. Itu kami akan terus jaga.
2: Angka tersebut telah mencapai 101% dari target yang ditetapkan kantor pusat per awal Juni 2026. Ia menjelaskan penyerapan gabah dan beras petani masih berlangsung seiring dimulainya musim panen di sejumlah wilayah. Kabupaten Serang masih menjadi daerah dengan kontribusi terbesar dalam memasok gabah ke Bulog. Menurutnya, seluruh stok beras yang tersimpan di gudang berasal dari hasil panen petani lokal di wilayah Serang Raya. Bulog Cabang Serang tidak menyimpan beras impor, baik dari luar Banten maupun dari luar negeri. Eko menyebutkan penyerapan gabah saat ini berkisar 20 hingga 30 ton per hari. Volume tersebut masih akan ditingkatkan hingga mencapai sekitar 100 ton per hari, agar hasil panen petani dapat terserap lebih optimal. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Sebagai berita penutup di sore hari ini, Sekolah Rakyat di Desa Koranji, Pandeglang dijadwalkan memulai kegiatan pendidik perdana pada 13 Juli mendatang dengan dukungan tenaga pendidik yang telah melalui proses seleksi ketat. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
4: Sekolah Rakyat di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Pandeglang segera mengoperasikan kegiatan pendidikan perdana mendatang dengan dukungan tenaga pendidik yang telah melalui proses seleksi ketat. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Disdikpora Kabupaten Pandeglang memastikan formasi pengajar sementara telah siap bertugas mulai tanggal 13 Juli mendatang. Kepala Disdikpora Pandeglang, Sutoto menjelaskan skema penempatan guru dibagi ke dalam dua kategori, yakni guru tamu untuk masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dan pengajar matrikulasi. Para pendidik ini disebutnya berstatus tugas pembantu yang dibebaskan sementara dari tugas inti di satuan pendidikan asal demi fokus mengabdi di sekolah rakyat.
5: Nah, untuk tenaga pengajar sedang kita persiapkan hari ini, insya Allah itu sudah nama-namanya sudah dari hasil seleksi. Ya, terbagi dua, ya, ada seleksi untuk jenjang SMA dilakukan oleh KCD, sedangkan seleksi untuk jenjang SD dan SMP dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
4: Sutoto menyebut kebutuhan tenaga pendidik mencakup 9 orang untuk jenjang SD, 11 orang untuk SMP, serta 17 orang untuk SMA. Adapun guru-guru definitif hasil seleksi Kementerian Sosial dijadwalkan baru akan mulai bertugas secara penuh pada bulan September mendatang menggantikan posisi guru tugas pembantu. Adapun proses seleksi kepala sekolah juga dikatakan Sutoto telah mencapai babak final setelah menyaring 20 kandidat potensial dari tingkat kabupaten dan provinsi. Ibu Siwi Astuti terpilih menjadi kepala sekolah definitif setelah melalui 4 tahapan seleksi ketat, termasuk psikotes, ujian kompetensi bahasa Inggris, dan komitmen menetap di asrama. Pemerintah daerah berharap skema transisi tenaga pendidik ini berjalan lancar agar hak pendidikan siswa tidak terganggu selama masa peralihan. Kehadiran staf pengajar yang kompeten menjadi pilar penting untuk menjaga stabilitas kegiatan di lingkungan sekolah rakyat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan sterilisasi 23.000 hewan pada tahun ini. Jelang 5 abad kota Jakarta, DPRD DKI mendorong eksekutif prioritaskan pembenahan sejumlah hal fundamental. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Itu tadi sebuah lagu dari Drew, judulnya adalah Radio Pendengar Pro 1. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta sore ini. Saya akan temani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di tanggal 11 Juli 2026. Semoga hari Sabtu Anda menyenangkan ya pendengar Pro 1. Semua rencana-rencana di weekend ini juga bisa terlaksana dengan baik ya. Mungkin juga ini adalah beberapa hari menghitung hari Anda untuk selesai liburan bareng sama anak-anak ya pendengar Pro 1, karena minggu depan sudah mulai tuh persiapan tahun ajaran baru. Selamat untuk yang naik ke jenjang berikutnya ya, untuk adik yang naik mungkin jadi anak kelas 1 SD buat si mas yang mungkin naik jadi anak SMP atau SMA ya, selamat menempuh pendidikan barunya. Atau mungkin si kakak yang sekarang lagi mau persiapan untuk masuk perkuliahan yang baru ya, karena mungkin juga nih di minggu-minggu ini banyak yang graduation tuh untuk teman-teman atau adik-adik di sarjana S1 gitu ya, lagi pada graduation di kampusnya masing-masing. Atau mungkin mau menghabiskan akhir pekan Anda untuk jalan-jalan ke PRJ pendengar Pro 1, karena ini adalah dua hari terakhir ya di PRJ, karena closingnya nanti tutup di tanggal 12 Juli. Jadi di tanggal 11 Juli ini mungkin bisa jadi pilihan untuk jalan-jalan nih ke PRJ, karena mungkin ada beberapa promo-promo di hari-hari terakhir tuh biasanya banyak tuh pendengar Pro 1 ya. Atau mungkin ada rencana untuk jalan-jalan ke PRJ besok nih pendengar Pro 1, karena kabarnya perhelatan Jakarta Fair Kemayoran 2026 di hari Minggu 12 Juli 2026 ini telah disiapkan serangkaian acara oleh panitia gitu pendengar Pro 1 ya. Jadi akan memanjakan para pengunjung yang datang ke arena G Expo Kemayoran Jakarta Pusat, di mana gelaran Jakarta Fair tahun ini terpantau padat setiap harinya, karena memang sekalian menjadi pilihan untuk libur sekolah anak-anak ya, cukup panjang ya. Dan bukan cuma dari masyarakat Jakarta aja, tapi pengunjung juga datang dari luar daerah hingga mancanegara ya, yang dimana banyak sekali pameran dari multi produk terbesar, terlengkap dan terlama di Asia Tenggara ini. Diketahui juga kalau banyaknya transaksi di Pekan Raya Jakarta ini dan juga antusias masyarakat yang datang juga hingga akhir pekan ini ya, dimana untuk target pengunjungnya ini ada 6 juta pengunjung di hari Minggu besok pendengar Pro 1 ya. Kalau di hari Kamis kemarin, di Minggu kemarin, di Minggu lalu gitu ya, ini ada 6,8 juta juga pengunjung gitu ya. Wow, transaksinya bahkan sampai triliunan loh. Nih keren. Jajan semuanya ya. Apalagi untuk Bapak Ibu, saudara pendengar ya, pendengar Pro 1 yang mau beli barang-barang baru atau peralatan sekolah anak-anak tuh cocok banget ke PRJ ya, karena ada promo back to school. Atau yang lagi cari koper-koper bisa juga tuh ke PRJ, karena lagi banyak banget promo-promo kopernya ya. Kayaknya saya juga mau nih jalan-jalan ke PRJ pengen cari koper deh. Kayaknya butuh deh koper-koper kecil gitu ya, biar langsung sat-set gitu kan ya. Bahkan ada juga zona mainan anak pendengar Pro 1. Ini diskonnya sampai 70% loh ya. Jadi ya bisa nyicil tuh kalau ada undangan ulang tahun anak-anak, kan biasanya banyak banget tuh undangan ulang tahunnya ya, harus stok kado gitu di rumah. Bisa nih cobain diskon 70%. Selain itu ada juga produk home appliance, elektronik, kendaraan listrik, fashion, sampai kosmetik dan juga kecantikan, dimana banyak agenda juga yang sudah disiapkan. Salah satunya besok ini nanti akan ada pesta kembang api spektakuler, dimana pertunjukan pesta kembang api ini menjadi salah satu agenda rutin yang digelar saat penyelenggaraan Jakarta Fair. Kemudian akan ada atraksi barongsai di area gelaran JFK.
di mana aksi barongsai ini akan diadakan dua kali pendengar Pro 1 ya, pada pukul 17.00 sampai 19.00 di depan Hall D. Dan ini juga yang paling ditunggu-tunggu biasanya di penutupan PRJ adalah pengumuman pengundian Grand Prize Jilid 2, di mana hadiahnya akan ada 2 unit mobil dan 11 motor nih ya. Kemudian nanti akan ada juga pengumuman stand-stand terbaik di Jakarta Fair ya, agar ini booth-boothnya semakin semangat ya dari tahun ke tahun, jadi mengapresiasi inovasi dan dedikasi para peserta pameran atau tenan. Ada juga konser musik nih pendengar Pro 1 ya, akan ada penampilan dari musisi kenamaan Indonesia, salah satunya Mr. Jono Joni dari grup duo DJ Remix Dangdut yang digawangi oleh Anggun Jono Widianto dan Julianto Joni di besok di tanggal 12 Juli. Ini akan ada perpaduan nuansa musik disco dan koplo plus hip hop. Waduh, seru banget ya. Ada juga NDX yang akan juga menjadi penutup di Jakarta Fair tahun ini ya. Ini juga alirannya hip hip dut. Kemudian ini juga pop Jawa asal Indonesia yang akan masuk ke dalam Jakarta Fair Music Concert ya, yang terkenal dengan beberapa lagu dari Jawanya. Ini saya coba baca ya, ini kayaknya bahasa Jawa saya kurang bagus, tapi semoga betul dan paham ya. Ini seperti yang dibawain sama NDX AKA, ini ada Ngertono Noati, Kimcil Kepolen, ada Nemen, ada Bojoku Ketikung, ada Banyu Surgo, dan masih banyak lainnya. Gimana pendengar Pro 1? Nih, pilihan akhir pekan saya oke kan ya? Anda bisa menjadi salah satu yang berada di agenda penutupan Jakarta Fair 2026. Di Minggu 12 Juli 2026, kalau hari Minggu tuh bukanya dari pukul 10 pagi. Bisa tuh biar gak terlalu rame ya, tapi mungkin agak panas, jadi bisa bawa kacamata hitam, topi atau payung ya. Jangan lupa sunblock juga. Untuk Anda yang mau cerita-cerita di akhir pekan ini, bagaimana kegiatannya bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan yang tersayang, silahkan. Saya tunggu di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. 9.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari Sumatera sampai ujung Papua, bersama kita mencatat Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jakarta, saya Katarmanto, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dalam waktu dekat, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 dengan cakupan seluruh pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, termasuk pedagang dan usaha online. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menerima petugas kami serta memberikan jawaban dengan benar dan jujur. Rahasia data Bapak dan Ibu dijamin oleh undang-undang. Selamat beraktivitas dan bagi Bapak Ibu yang sedang berkendara, tetap berhati-hati di jalan. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi mendukung Jakarta sebagai kota global dan ekonomi Indonesia yang semakin kuat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta NSYNC dengan Bye Bye Bye dari tahun 2000. Pendengar Pro 1, saya punya informasi nih untuk Anda yang mungkin saat ini Anda lagi ada rencana mau jalan-jalan ke Bandung nih, pendengar Pro 1 ya. Karena biasanya Bandung nih menjadi salah satu kota favorit ya untuk liburan akhir pekan. Jadi liburan akhir pekan aja jadi kota favorit ya, apalagi di liburan anak sekolah sekarang atau mungkin di long weekend gitu ya. Memang kota ini menyenangkan dan selalu rindu gitu sama Bandung. Saya sih selalu suka udaranya ya, pendengar Pro 1, dan juga makanan-makanannya gitu, ya ampun enak-enak. Nah sekarang Bandung itu di tanggal 11 sampai 12 Juli 2026 ada sebuah acara namanya Asia Afrika Festival 2026, di mana acara ini merupakan acara tahunan yang dihadiri oleh 26 delegasi negara Asia Afrika, termasuk juga para duta besar. Ini mengusung tema persatuan dalam keberagaman, bangkit dalam keharmonisan. Di mana rangkaian acara dan lokasi ini pastinya akan melalui Jalan Asia Afrika. Jadi kalau Anda hari ini punya rencana ke Bandung, terus lewat Jalan Asia Afrika, kayaknya mending cari jalan lain deh ya. Karena ini udah ditutup, pasti ditutup ya pendengar Pro 1. Karena akan ada pawai di History Walk. Ini ada pawai budaya yang dimulai dari Hotel Savoy Homan menuju Gedung Merdeka. Kemudian ada juga Asia Afrika Karnaval. Ini diikuti oleh puluhan peserta dan delegasi budaya internasional. Kemudian ada Asia Afrika Market and Corner. Ini merupakan pameran seni, pertunjukan musik, dan pasar kreatif yang ini menampilkan pelaku usaha lokal ya. Tetap support UMKM. Termasuk akan ada pameran kopi aroma dan presentasi dari Duta Besar Palestina. Wah seru sekali nih ya. Dan juga pendengar Pro 1, ini pastinya diingatkan kalau akan ada antisipasi kepadatan lalu lintas. Kemudian KAI Daop 2 Bandung juga menambah jadwal pemberhentian kereta api di stasiun Kiara Condong gitu. Jadi untuk Anda bolehlah cari rekomendasi rute alternatif ya untuk menghindari kemacetan. Kalau memang lagi gak ada tujuan lewat Asia Afrika dan sekitarnya, mending jangan dulu, putar balik aja dulu ya. Ini juga disampaikan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang mengatakan kalau untuk Anda yang mau ikutan acara ini, Asia Afrika Festival 2026, ada kantong parkir yang disediakan di beberapa titik ya, mulai dari kawasan Jalan Naripan hingga Cikapundung ya. Ini mengakomodasi kendaraan para pengunjung festival. Kemudian nanti akan ada juga di sekitar area ini rekayasa lalu lintas yang juga masih difinalisasi nih oleh Dinas Perhubungan bersama dengan Polrestabes Bandung ya. Dan kita lihat nih untuk kajian analisis dampak lalu lintasnya seperti apa ya. Dan jangan mau ya untuk adanya tawaran parkir liar atau pungutan parkir ilegal selama kegiatan berlangsung. Untuk Anda yang sekarang lagi menuju Bandung, yang dengerin RRI Pro 1 Jakarta lewat radio digital Anda di handphone atau di mobil ya, selamat jalan-jalan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Ini kalau diperkirakan lagi perjalanan ke Bandung, ini udah bisa makan malam nanti di Bandung ya. Habis makan malam bisa langsung jalan-jalan deh tuh, menikmati Asia Afrika Festival 2026. Kalau gitu saya juga mau puterin sebuah lagu deh, asal seorang penyanyi Indonesia yang juga asalnya dari Bandung, dan belakangan ini dia lagi bikin banyak sekali lagu-lagu berbahasa Sunda ya. Siapa lagi? Yura Yunita. Saya akan putarkan sebuah lagu dari Yura Yunita dengan Harus Bahagia.

0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
1: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau beri. Namun karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang, karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menggiat budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @rriPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi narasi mengklaim Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Federation International de Football Association telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan ini merupakan hasil rekayasa artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 96%, di mana foto aslinya memperlihatkan John Hartman sebagai ketua PSSI, Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional sepak bola di Indonesia pada Januari 2026. Jadi kalau ada informasi terkait dengan Indonesia katanya akan jadi tuan rumah Piala Dunia 2030, itu adalah hoax ya pendengar Pro 1, tidak benar, karena tuan rumahnya nanti adalah Maroko, Portugal, dan Spanyol. Informasi ini saya dapatkan dari portal komdigi.go.id. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.

Mawar the Young sedang sayang-sayangnya pendengar Pro 1. Mana-mana kita di Jakarta sore ini bersama saya Roli Utahaya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga nih cerita cintanya dulu gak ada yang sesedih ini ya pendengar Pro 1. Ditinggal pas sayang-sayangnya itu kayak kemarin ya, bangun tidur tiba-tiba Pertamax jadi 16.000. Gimana gitu ya. Nah, mendengar Pro 1, tapi kali ini saya punya berita yang tidak sedikit mengagetkan ya di sore hari ini, karena ini lucu tapi seru tapi lucu gitu ya. Kayak wow, seru banget. Akhirnya punya jembatan kayak di Korea gitu ya, mendengar Pro 1. Jadi kan kalau sebelumnya kita udah tahu nih, kalau Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini mau buat jembatan gembok cinta katanya. Ini akan dibangun di atas Sungai Cideng di kawasan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, pendengar Pro 1. Jadi nanti di jalan Rasuna Said di atas Sungai Cideng itu, dalam penataan Jalan Hajah Rangkayo ya, ini akan dibangun jembatan kecil-kecil di atasnya, pendengar Pro 1 ya. Dimana kalau bayangannya, ini lokasinya akan ada jembatan kecil sebanyak 3 atau 4 unit, dan di atasnya ini ada tempat untuk meletakkan gembok cinta gitu katanya. Jadi untuk Anda yang udah punya pasangan ya, boleh nanti main-main tuh ke atas jembatan Cideng ya di Rasuna Said untuk memasang gembok cinta ya. Dan juga gemboknya masih colorful, bukan gembok rumah, oke ya. Gemboknya yang lucu-lucu gitu loh, pendengar Pro 1, yang ada gambar hatinya, bentuk hati gitu ya, atau yang warnanya warna-warni gitu ya. Jangan gembok ini, jangan gembok rumah yang warna kuning atau warna silver ya, jadi gak cute gitu. Kemudian di jembatan ini nantinya, di lokasi tersebut juga terdapat halte integritas yang baru diresmikan di depan gedung KPK. Ini kemarin saya sempat lewat Jalan Kuningan ya, pendengar Pro 1. Itu di depan gedung KPK ada sebuah halte baru. Bagus banget haltenya. Ini namanya halte edukasi anti korupsi. Bagus, haltenya bagus sekali. Terus belakangnya juga bagus banget. Nanti kalau misalnya Anda lewat di sekitar Kuningan gitu ya, baik dari arah arah mana ya saya bilangnya ya. Saya lagi mikir nih patokan yang gampang. Dari arah Ambassador ya ke arah Kuningan, ke arah apa tuh namanya, Bundaran HI gitu kan, bisa lurus terus. Itu tuh ada di sebelah kanan Anda. Kalau di sebelah kiri Anda sebelum pas Fest, bagus, bagus haltenya, bagus sekali. Sangat modern menurut saya ya. Dan juga pemasangan gembok cinta ini bukan dilakukan di jembatan penyeberangan orang ya, tapi memang ini di jembatan kecil. Jadi akan ada jembatan baru yang dibangun di atas Sungai Cideng. Jadi ini bukan di JPO, jadi tidak mengganggu fasilitas umum. Jadi memang ini khusus untuk bikin gembok cinta katanya ya. Dan sebelumnya Pramono juga mengaku optimis akan jalan HR Rasuna Said ini yang telah rampung ditata dan diresmikan, ini bisa menjadi ikon baru Jakarta, pendengar Pro 1 ya. Wah, seru banget nih, ada tempat wisata baru. Namanya Jembatan Gembok Cinta ya. Ih, lucu banget nih si Jembatan Gembok Cinta ini ya. Dan sekarang harapannya gitu, pendengar Pro 1, ini nantinya akan disupport terus-terusan gitu ya. Dan diminta untuk masyarakat juga ikutan pasang tuh si gembok cinta gitu deh.

Iya lucu ya, kalau misalnya Anda suka nonton drama Korea tuh biasanya ada di Namsan, Namsan Tower tuh ya. Kalau di Jerman, di Germany, aduh, bahasa Jerman saya jelek lagi, tapi saya coba ya mendengar Pro 1 ya. Kalau di Jerman tuh namanya Jembatan Hohenzollern. Hohenzollern. Di Cologne katanya ya. Kemudian kalau di Polandia ini namanya Father Bernatek Footbridge di Krakow gitu. Kalau di Polandia ini merupakan lokasi paling ikonik ya. Dan kalau di Perancis, waduh. Saya lebih takut salah nih kalau ngomong bahasa Perancis ya. Pont des Arts kalau di Perancis ya. Aduh, kayaknya salah tuh bahasanya. Cuman ya, kurang lebih seperti itulah ya pendengar Pro 1. Yang paling familiar buat saya sih cuman si Namsan Tower nih, lucu-lucu soalnya gemuk cintanya. Mungkin nanti setelah gemuk cintanya mulai banyak bisa jadi ini ya. Apa namanya? Tempat pre-wedding. Lucu banget. Cuman pertanyaannya, gimana yang kalau belum punya pasangan? Gimana dong? Berarti belum bisa naro gembok cinta tuh nanti. Berarti PR berikutnya sambil nunggu jembatan cintanya jadi ya. Yang belum punya pasangan dicari dulu pasangan ya biar bisa ikutan tren taro gembok cinta.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah kerap di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu, sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Dewi Sandra featuring Alam Urbah dengan Satu Untuk Selamanya. Masih di Jakarta sore ini bersama saya Ruli Hutahayan, pendengar Pro 1. Saya masih akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga menemani sore Anda ini dengan sebuah informasi dari Candi Prambanan. Salah satu destinasi wisata yang selalu menjadi favorit warga ya, pendengar Pro 1, warga Jakarta, warga Indonesia, atau mungkin wisatawan mancanegara juga gitu ya. Karena saya ingat banget nih kalau ke Jogja sering kali untuk pengen mampir aja gitu ya ke Candi Prambanan, Candi Borobudur. Nah, di hari Rabu kemarin, pendengar Pro 1, ini Kementerian Pariwisata menyambut rencana restorasi dan konservasi Kompleks Candi Prambanan, di mana nantinya ini akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah India. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi ini meresmikan kerjasama konservasi dan restorasi warisan budaya di Candi Prambanan, Kompleks Candi Hindu yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dengan adanya kerjasama ini, selain memperkuat keberadaan Candi Prambanan sebagai situs sejarah, ini juga akan meningkatkan kualitas keberadaannya sebagai daya tarik wisata. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nianis Cahya mengatakan kalau Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan akan mendukung upaya restorasi dan konservasi Candi Prambanan ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dan juga mendukung pengembangan Candi Prambanan dan daerah sekitarnya sebagai destinasi pariwisata. Jadi nantinya ini akan ada paket layanan seperti wisata kebugaran serta wisata sejarah dan budaya, supaya selain menikmati keindahan Candi Prambanan, wisatawan juga bisa merasakan pengalaman otentik di destinasi wisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Ih, seru banget kayaknya ya kalau bisa yoga di sekitar area Candi Prambanan gitu ya. Seger gitu kayaknya, pendengar Pro 1 ya, tenang gitu. Dan pemerintah Indonesia dan India juga sudah sepakat nih untuk berkolaborasi merestorasi Kompleks Candi Prambanan, dan nanti akan diselesaikan sebelum tahun 2029. Kemudian Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan kalau akan berjanji kembali ke Indonesia setelah proyek restorasi candi ini rampung. Dan ini diyakinkan ya, setelah restorasi nanti jumlah wisatawan dan peziarah dari India yang akan mengunjungi Candi Prambanan akan meningkat setelah Kompleks Candi ini direstorasi. Amin, amin, amin, amin, amin. Saya juga senang banget nih kalau makin banyak wisatawan luar negeri yang mampir ke Indonesia gitu ya. Bukan cuma mampir ke Jakarta atau cuma mengenal Bali doang ya, tapi juga beberapa daerah-daerah yang cantik, yang indah di Indonesia ya. Untuk Anda yang juga suka spot diving juga pastinya banyak banget tuh pulau-pulauan Indonesia yang lautnya indah sekali untuk diving ya. Begitupun wisata di Yogyakarta ini ya, pendengar Pro 1 ya, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, atau mungkin mampir ke Bali untuk ke pura, bukan cuma ke pantainya doang gitu ya. Amin, semoga semuanya jadi bagus, makin terperihara dengan baik. Jadi baik itu wisatawan Indonesia ataupun mancanegara happy gitu setelah mampir ke wisata tersebut. Untuk Anda yang juga mau cerita-cerita nih tentang liburan Anda, bolehlah ya. Kalau mau cerita-cerita dengan kemarin, cerita road trip Anda bersama dengan anak-anak atau liburan bersama anak-anak gitu ya, ada experience dan sesuatu yang baru gitu, silakan, saya tunggu ceritanya. 0811 7972 7912, atau di line telepon kami 0213440696 dan 3441499.

Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Kris Dayanti dengan Surga Yang Tak Dirindukan menjadi penemuan kita di pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat ya, pendengar Pro 1. Sudah sampai di sore di hari Sabtu. Ini semoga yang baru bangun tidur, ada gak ya baru bangun tidur jam segini? Mungkin kemarin tuh banyak kegiatan ya pendengar Pro 1, akhirnya sekarang punya waktu yang panjang, jadi lumayan deh buat tidur sore ya. Selamat bangun kalau gitu. Selamat bangun, selamat sore untuk Anda yang baru bangun tidur sore. Yuk, siap-siap mau ibadah sholat maghrib ya pendengar Pro 1. Dan untuk Anda yang mungkin juga sekarang baru mau keluar rumah nih ya, mau jalan-jalan, mau cari makan mungkin ya, ke mall kah, atau mungkin ada sebuah restoran yang sudah lama tidak dikunjungi bersama keluarga gitu ya. Kalau saya sesungguhnya lagi kangen banget pengen makan seafood pendengar Pro 1. Kayaknya enak gitu ya makan seafood nih. Belum kesampaian saya makan seafood nih. Atau Anda juga punya restoran favorit bersama dengan keluarga, terus ya kebetulan mumpung lagi lengkap, anak-anak juga libur, bangunnya juga gak harus buru-buru juga gitu ya. Terus ada mungkin keluarga yang lagi dateng gitu, boleh tuh diajak makan keluar ya, nyobain makanan-makanan enak di tempat Anda. Untuk Anda pendengar Pro 1, saya juga akan mengantarkan Anda menuju ke azan maghrib untuk daerah khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Nanti waktu maghribnya tepat di pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya mari bersama kita dengarkan Murotal Quran dari surat Al-Rahman nomor 1-25. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.

0: Seorang ahli ibadah dan zuhud berkata, "Saya pernah melihat Ahmad bin Hambal beribadah sepanjang malam, padahal dia masih kanak-kanak. Dia menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Di samping bacaannya dalam sholat pada siang hari, dia sholat isya pada akhir waktunya, lalu tidur sebentar. Setelah itu, dia bangun untuk sholat dan berdoa hingga subuh." Imam Ahmad pernah berkata, "Hai diri, berdirilah. Jika tidak, kamu akan berduka." Abdussamad bin Sulaiman bin Abi Matar berkata, "Aku pernah melewati malam bersama Ahmad bin Hambal. Dia menyiapkan seember air untukku. Ketika subuh, dia melihat air itu tidak aku gunakan. Dia bertanya, 'Apakah ahli hadis tidak membaca wirid pada malam ini?' Aku menjawab, 'Aku adalah musafir.' Dia berkata, 'Bacalah wirid atau sholat malam walaupun engkau musafir.'" Imam Ahmad berkata kepada Muhammad bin Imam Syafi'i, "Ayahmu termasuk dalam 6 orang yang aku doakan pada tengah malam."
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata, masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi Yuni Shara. Ini judul lagunya adalah Maafkan dari tahun 2007. Wah, saya tuh terakhir kali nonton Yuni Shara kemarin ya di salah satu festival jazz Indonesia gitu ya, di Java Jazz Festival 2026. Ini kemarin sempat nonton Tante Yuni Shara ya perform, ya ampun bagus banget. Suaranya semuanya masih on point ya. Terus koreo-koreo yang dikasih juga lihai banget. Aransemen musiknya juga aduh enak banget gitu ya. Tidak hanya membawakan lagu-lagu dari Yuni Shara, tapi Yuni Shara juga membawakan lagu-lagu yang sedang kekinian. Kalau katanya lagi mau catching up nih sama Gen Z. Gitu pendengar Pro 1 ya. Tapi kalau mau menyesuaikan dengan Gen Z, sebetulnya ada gak ya perubahan dari gaya rambut nih pendengar Pro 1? Karena pastinya nih kadang-kadang ya kalau wanita tuh 3 bulan sekali tuh suka potong rambut, atau 4 bulan sekali suka potong rambut gitu ya, karena ngerasa udah kepanjangan atau udah kayak gak ada bentuk yang bagus lagi gitu ya. Jadi harus ngetrim. Ngetrim tuh kayak membuang beberapa senti di ujung rambut supaya lebih sehat rambutnya gitu. Atau buat yang pria nih, biasanya sebulan sekali kali ya ke tukang cukur rambut. Ke Asgar gak sih? Kalau ayah saya biasanya dia ke Asgar tuh 25.000, 30.000 gitu ya. Habis itu udah cakep lagi balik. Nah, pendengar Pro 1, saya punya informasi nih untuk Anda ya. Siapa tahu habis ini mau ada rencana untuk potong rambut gitu. Nah, ada beberapa modelan potong rambut nih yang sesuai dengan bentuk wajah pada musim panas. Sekarang Jakarta juga udah mulai masuk ke musim panas ya, pendengar Pro 1 gerah banget gitu ya. Beberapa teman saya yang wanita ini sudah mulai banyak yang potong rambut model pixie cut. Pixie cut tuh yang kayak ini loh, cepak-cepak gitu. Dan katanya lebih enak gitu ya, kalau udah punya pixie cut, karena rambutnya udah pendek gitu ya. Dan juga ngeringinnya juga lebih gampang gitu ya. Kalau pixie cut ini saya coba mundur ke beberapa berpuluh-puluh tahun gitu ya. Di tahun 90-an gitu yang kegambar kali ya, pixie cut yang paling sering Anda ingat dulu mungkin kayak Nike Ardila tuh, pendengar Pro 1 lah ya. Atau Angelina Jolie, atau ada Drew Barrymore dan juga Halle Berry gitu ya. Ini benar-benar enak banget rambutnya, tapi dengan catatan mereka pada kurus-kurus sih ya, langsing-langsing gitu. Kalau saya pipinya tembem dikasih pixie cut tuh agak kayak wow,

lebar sekali mukanya. Makanya pilih potongan rambut juga ini harus menyesuaikan dengan bentuk wajah gitu ya, pendengar Pro 1. Informasi ini saya ambil dari antaranews.com ya. Untuk Anda yang punya wajah berbentuk hati, memiliki dahi yang lebar dan dagu yang runcing, ini sebaiknya Anda memilih butterfly haircut. Jadi modelnya seperti potongan sayap kupu-kupu gitu ya, pendengar Pro 1. Jadi ada ini apa namanya, pengalih perhatiannya ke ini apa namanya, curtain bangs, poni gitu ya, ada poni yang kebuka tuh di rambutnya, butterfly cut namanya, pendengar Pro 1 ya. Ini juga bisa membuat wajah Anda jadi sedikit lebih tirus gitu ya, karena potongan ini dilengkapi dengan poni yang belah tengah gitu ya, terus agak sedikit panjang, jadi menonjolkan area mata dan tulang pipi gitu. Kemudian untuk Anda yang punya wajah oval, potongan rambut blonde bob ini juga bisa dijadikan sebagai pilihan ya, karena bisa menjadikan wajah Anda jadi lebih simetris gitu. Wah, cakep deh pokoknya. Nih buat yang cewek-cewek ya. Kalau wajahnya oval tuh agak-agak lancip ya, jadi modelnya kayak apa ya, dibilangnya tuh bob-bob nungging gitu ya, kalau bahasa salon. Salon dekat rumah tapinya. Kalau Anda bilang bob nungging ke salon yang di mall-mall, agak sedikit diketawain tuh sama capsternya nanti ya. Nah, ini juga bisa memilih potongan long bob ya, pendengar Pro 1. Kalau wajah Anda bulat, karena bisa ya membantu untuk nutupin bawah dagu gitu ya. Lalu kalau misalnya Anda yang punya wajah tulang pipinya sedikit menonjol, ini disarankan untuk memotong rambut dengan gaya texture pixie ya, jadi tulang pipi Anda jadi nonjol, lebih cantik gitu ya. Jadi banyak juga nih sekarang pilihan potongan rambut yang kembali lagi ke tahun 90-an, pendengar Pro 1. Ini untuk pendengar Pro 1 yang wanita, mungkin bisa juga ya ikutan cerita sama saya. Ada gak nih potongan-potongan rambut yang jadi favorit Anda? Buat yang pria juga boleh ya, tapi mungkin saya tuh agak kurang paham kalau potongan rambut pria, jadi mungkin boleh diceritain juga nih sama saya, pendengar Pro 1 ya. Potongan-potongan rambut favorit Anda ya. Kalau saya sendiri, pendengar Pro 1, karena muka saya tuh bulet ya, terus juga kebetulan tembem, kalaupun lagi kurus tetap tembem gitu ya, jadi saya biasanya selalu memilih potongan medium layer, terus dikasih poni agak sedikit panjang gitu yang belah tengah, jadi lumayan tuh bikin kamuflase pipi yang tembem. Kalau Anda gimana nih, pendengar Pro 1? Ya, ini kita persiapan masuk musim panas yang pasti gerah banget. Boleh cerita-cerita sama saya. 0811-7972-7912 atau di line telepon kami 0213440696 dan 3441499.

0: pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
1: Sayur, sayur, ikan segar. Ayo bu, ikan-ikannya masih segar.
2: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, bang?
3: Ih, ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
2: Ah, ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
3: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
2: Yang penting sehat atuh, bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
1: Betul, ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
3: Abang kok bobo utang?
1: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
3: Iya. Hitung aja, bang, nanti juga saya bayar.
4: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
5: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Alika dengan Andai Dia Tahu. Ini merupakan sebuah lagu yang di remake sama Alika dari lagunya Kahitna ya, pendengar Pro 1. Dimana nanti Kahitna juga akan konser 40 tahun di tanggal 5 September 2026. Wah, seru sekali nih. Apakah Anda sudah punya tiketnya atau masih mencari-cari tiketnya? Coba boleh dicek-cek, ajak teman-teman Anda ya untuk ikutan nonton juga mungkin, karena kayaknya saya juga akan nonton nih konser Kahitna. Saya ngefans banget. Saya ngefans banget diem-diemnya sama Kahitna ya, pendengar Pro 1. Kalau Anda gimana nih? Boleh juga kita ngobrol sama saya ya di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 atau di 344-1499. Nah, ini di akhir pekan ini, pendengar Pro 1, saya punya sebuah informasi yang mungkin bisa membawa Anda dan anak-anak atau mungkin cucu ya. Ini lebih tepatnya ke cucu kali ya, kalau ayah saya ke anak nih. Karena ayah saya suka sekali nih, kadang-kadang ya suka cerita tentang Ali Sadikin gitu. Waktu zamannya Ali Sadikin, nah tuh udah mulai dia tuh bercerita ya tentang sejarah dan ini pembangunan gitu. Biasa bapak-bapak tahun 48 menikmati eranya Bang Ali gitu ya. Dimana pada saat itu kan Ali Sadikin menjabat sebagai gubernur di tahun 1966 sampai 1977 gitu ya. Dan ini juga banyak sekali kebijakan yang mendukung perkembangan seni dan kebudayaan. Pandangan ini juga pada akhirnya disampaikan oleh seorang periset yang bernama Panca Lintang Diah Paramita dan Ganda Suwarna, di mana mereka ini akan mempersiapkan pameran arsip 100 tahun Ali Sadikin yang bertajuk Pasca Gita Jaya Maecenas dan Kemandirian Seni di Galeri Usman Effendi Taman Ismail Marzuki. Di mana istilah Maecenas ini berasal dari bahasa Prancis ya. Aduh, lagi-lagi bahasa Prancis. Tapi kayaknya memang benar nih ya. Keputusan Bapak Presiden menjadikan bahasa Prancis menjadi salah satu bahasa internasional gitu ya, yang wajib di bisa di apa namanya disampaikan dan diolah sama warga Indonesia ya. Aduh, Pak, gimana dong nih? Saya dapat kelas bahasa Jerman aja dulu remet mulu. Apalagi udah setua ini suruh belajar bahasa Prancis ya. Dan kembali lagi dari judul pameran ini, pendengar Pro 1 ya, di mana istilah tulisannya Maecenas gitu ya. Di mana ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti machine. Semoga benar ya. Merujuk pada sosok dermawan atau pelindung seni yang memberikan dukungan kepada para seniman. Mengacu juga pada pemikiran Umar Khayyam tentang Maecenas dan jaringan dewan kesenian, di mana peran Ali Sadikin dinilai mencerminkan sosok tersebut. Jadi tidak hanya mengucurkan dana dan menyediakan fasilitas, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada seniman melalui kebijakan yang lahir dari posisinya sebagai gubernur. Di mana dulu gitu ya, Ali Sadikin langsung dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Gubernur Jakarta pada 28 April 1966 di Istana Negara. Saat itu dia juga menjadi anggota staf Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, serta dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin ibu kota. Dimana selama menjabat, ini Bang Ali membangun Jakarta sebagai kota kebudayaan melalui kolaborasi pendengar Pro 1 ya. Dimana kolaborasi itu terjalin antara pemerintah dan juga para seniman. Diketahui juga bahwa satu langkah penting yang tertanam gitu ya, terkait dengan memberikan otonomi yang relatif luas kepada Dewan Kesenian Jakarta, sehingga lembaga yang beranggotakan seniman lintas disiplin ini dapat menyelenggarakan berbagai macam program gitu. Jadi fokus sekali dengan kebudayaan gitu ya, pendengar Pro 1. Dan juga
terkait dengan penyelenggaraan berbagai macam program, di antaranya adalah seni tradisional sampai dengan seni modern yang memasuki taraf internasional gitu ya, bukan cuman lokal aja tapi internasional juga gitu. Diketahui juga ya, pada saat itu ada juga pembinaan bagi seniman muda maupun profesional gitu. Wah, seru sekali ya. Saya kalau melihat foto-foto dan juga dengerin cerita ayah saya, kebetulan ayah saya suka sekali bercerita ya, apalagi ngomongin sejarah, dia suka banget. Saya gak ngerti orang-orang zaman dulu tuh kenapa ingatannya tuh kuat banget gitu ya. Saya sekarang diceritain, besok kadang-kadang suka lupa tuh. Dan juga inilah akhirnya pendengar Pro 1 ya, salah satu warisan yang dibangun oleh Bang Ali adalah berdirinya Taman Ismail Marzuki pada tahun 1968. Dan sekarang juga Taman Ismail Marzuki ini menjadi ruang tumbuh seni, budaya, dan kreativitas di Jakarta. Wah, seru nih. Nanti ya pendengar Pro 1 akan ada peringatan 100 tahun Ali Sadikin ya. Ini ternyata sudah berlangsung ya, dari tanggal 7 sampai dengan 14 Juli 2026, di tim juga, di mana ini Anda bisa melihat mural yang bergambar Bang Ali. Ada beberapa foto Bang Ali di sini yang dijadikan mural. Anda bisa mampir-mampir ya untuk lihat karya seninya dari tanggal 7 sampai 14. Bisa ajak anak-anak Anda ya melihat peristiwa bersejarah ini juga gitu. Di mana ini juga mengingatkan kembali ketika Ali Sadikin sudah berpulang hampir 2 dekade yang lalu. Tapi jejaknya yang menempatkan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan Jakarta masih terasa hingga

0: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
1: Astagfirullah, kenapa Bu?
0: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
1: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu, Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
0: Iya ya, makanya langsung saya batalin, Bu.
1: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
0: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
1: Betul.
2: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan informasi cuaca kelautan dari Stasiun Maritim Meteorologi Tanjung Priok. Dan kali ini bersama dengan Prakirawan Laras Kinanti di line telepon bersama saya.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama Selaras Kinanti sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini kami sampaikan prakirawan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 11 Juli 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara itu untuk kondisi angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk kadar gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 WIB malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 WIB esok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase super new moon. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 16 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18 hingga pukul 00 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas kesehatan masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya, kembalikan ke studio.
2: Terima kasih untuk informasi cuaca kelautannya, Prakirawan Laras Kinanti. Pendengar Pro 1, kita lanjutkan kembali di Jakarta sore ini bersama saya, Roli Huta Hayan. Dan kali ini saya punya satu buah lagu, sebetulnya ini lagu lama ya, Pendengar Pro 1 dari tahun 2022. Tapi lagu ini kembali lagi banyak diputar karena lagu-lagunya enak-enak sesuai dengan ini nih pendengar Pro 1, sesuai dengan kesukaannya Gen Z, kesukaannya millennials gitu ya. Mungkin Anda belum pernah mendengar grup band ini. Ini adalah namanya grup bandnya adalah Perunggu, pendengar Pro 1 ya. Dimana lagu dari tahun 2022 ini kembali lagi banyak diputar di 2026. Judulnya adalah Ini Abadi, yang mana menceritakan tentang sebuah perjuangan untuk bertahan hidup, untuk sebuah acceptance atau penerimaan hidup gitu ya. Dan yang paling penting sekarang, yang paling susah sepertinya ya dijalani oleh orang-orang masa kini adalah pentingnya berdamai dengan kenyataan. Ini dia Perunggu dengan Ini Abadi untuk Anda.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: Sembilan satu koma dua FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan masih menemani Anda pendengar Pro 1. Saya akan temani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga mau mengingatkan kalau besok itu adalah Hari Koperasi Nasional ya. Ini jatuh di tanggal 12 Juli 2026 dengan tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Di mana peringatan ini merujuk pada momen pelaksanaan Kongres Gerakan Koperasi pertama yang diselenggarakan di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Dan ini ucapan selamatnya itu sudah ada tuh pendengar Pro 1 di, aku bilangnya apa ya, itu LCD big screen mungkin ya, gede banget di Bundaran Hotel Indonesia. Kalau sekarang Anda nih malam-malam lah ya, lagi jalan di daerah Bundaran Hotel Indonesia, seputaran Grand Indonesia, Plaza Indonesia, terus muter tuh ya ke Hotel Mandarin Oriental, kelihatan tuh LCD-nya segede-gede gaban. Gaban gak tuh ya? Tahu banget nih kalau orang dulu gaban ya. Itu besar sekali ucapannya Hari Koperasi Nasional di tanggal 12 Juli 1947. Dan pendengar Pro 1, sesaat lagi tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan RRI Programa 3 untuk Warta Berita Nasional. Tapi setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat nol kalau bapakmu seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026 KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah SKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Badrul Samsu Darusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti dijalan lagi.
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reddy Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan edukasi bencana. Yang kita lihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
8: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan. mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Airnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar enggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Persimuran. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

0: pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
0: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki 3 fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
1: 3 fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
0: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
3: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
4: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
5: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
4: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
5: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
6: Jadi 2.000.
5: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
4: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di

0: saat Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
5: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
6: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani skor King. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
5: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
7: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Y repetí equipo algunas veces.
5: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
7: La locura del partido en cuanto al juego creo que el equipo hizo muy buenas cosas y
5: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiri.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Lihat deh Pak, setiap bunga dan kupu-kupu ini punya cerita sendiri. Alam kita begitu kaya warna, begitu hidup.
3: Iya, betul Bu. Keanekaragaman hayati itu bukan sekedar indah dilihat, tapi juga penopang kehidupan. Dari serangga kecil sampai pohon raksasa, semuanya saling terhubung.
2: Kalau satu spesies hilang, efeknya bisa berantai ya? Bisa mengganggu ekosistem yang selama ini kita anggap stabil.
3: Iya, makanya kita harus jaga, nanam pohon, lindungin hutan, bahkan sekedar nggak buang sampah sembarangan, itu tuh udah bentuk menghormati kehidupan loh.
2: Setiap makhluk punya peran. Kalau kita sadar dan peduli, bumi ini tetap menjadi rumah yang penuh warna.
3: Iya, setuju. Keanekaragaman hayati itu harta yang tak ternilai. Menjaganya berarti kita menjaga masa depan anak cucu kita.
2: Mari kita jaga, karena alam yang kaya adalah hidup yang kaya.

Dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utahayan masih menemani Anda di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi ya, menghitung beberapa puluh menit hingga saya nanti akan pamit. Tapi sebelum saya pamit, saya mau ngingetin Anda nih, apakah sudah makan malam hari ini? Semoga sudah makan malam ya di hari ini, supaya nggak asam lambungnya naik atau sampai kerucut. Karena biasanya kalau sudah lapar berat itu semuanya pengen dimakan gitu kayaknya ya, pendengar Pro 1. Jadi kadang-kadang suka over porsinya, jadi ntar bikin gendui. Semoga semua takarannya pas ya, pendengar Pro 1. Dan menu makan Anda hari ini juga enak ya. Mungkin ada yang makan sate ayam atau makan sop ranjau ya. Ada yang makan tengkleng juga. Kemudian mungkin ada yang makan apa ya? Nasi Padang kali ya. Malam-malam makan nasi Padang enak gak sih? Kalau saya sih tim makan nasi Padang tuh siang-siang ya, pendengar Pro 1, kayaknya mantep banget. Atau sekarang lagi pada makan seafood nih. Ya ampun, saya kangen banget loh makan seafood. Ngomong-ngomong soal makanan, ini saya punya beberapa jenis makanan yang ternyata makanan-makanan yang akan saya informasikan ini berasal dari Indonesia, tapi bukan sebuah makanan yang lahir dari sebuah perayaan atau tradisi yang penuh dengan sukacita. Tapi justru makanan-makanan ini ada karena mengalami atau berada dalam masa-masa yang paling sulit dalam sejarah gitu ya. Dimana masyarakat harus berjuang hidup di tengah kemiskinan, kelaparan, hingga tekanan pada era penjajahan. Jadi masyarakat ini cukup kreatif ya untuk tetap bertahan hidup. Jadi ada beberapa hidangan sederhana yang awalnya ini menjadi cara untuk ngeganjil perut gitu ya. Seiring waktu, makanan-makanan ini justru malah menjadi kuliner legendaris yang digemari sampai sekarang. Ya, apa tuh? Yang pertama namanya adalah sate kere. Kere. Jujur, saya baru tahu ini sate kere ya. Mungkin pendengar Pro 1 yang ada di Jogja atau Solo sekarang yang sedang mendengarkan ini bisa cerita-cerita sama saya ya terkait dengan sate kere ini. Karena asalnya dari Solo dan Yogyakarta. Ini merupakan kuliner tradisional yang identik ya. Tapi dibalik lezatnya sate kere ini tersimpan sejarah kesenjangan sosial pada masa penjajahan Belanda, pendengar Pro 1 ya. Kala itu daging sapi menjadi bahan makanan yang mampu dibeli kalangan berada, sementara masyarakat kecil harus memutar otak nih supaya tetap bisa menikmati hidangan yang serupa gitu ya. Akhirnya masyarakat memanfaatkan jeroan atau gaji hingga tempe gembus sebagai pengganti daging untuk dibuat sate. Dan nama kere sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti miskin gitu. Walaupun berawal dari kondisi serba kekurangan, sate kere ini justru menjadi salah satu kuliner tradisional yang banyak diburu wisatawan saat jalan-jalan ke Solo. Wow, sate kere ya. Kere-kere, tapi kalau habis makan ini kolesterol naik nih, mendengar Pro 1. Isinya jeroan sama gaji coba. Yang kedua adalah tengkleng ya. Tengkleng ini juga adalah khas Solo. Dan ini ada dibuat oleh masyarakat ketika mengalami kelangkaan pangan pada masa penjajahan ya. Saat itu daging kambing menjadi olahan yang sulit diperoleh. Akhirnya masyarakat menggunakan dan memanfaatkan bagian-bagian yang tersisa seperti tulang, kepala, kaki, dan jeroan agar tidak ada bahan makanan yang terbuang. Makanya dari kebiasaan ini lahirlah tengkleng ya, hidangan berkuah yang didominasi oleh tulang dan jeroan dengan cita rasa rempah yang kuat gitu.
gitu. Kemudian kerak telur, wah ini sih dari wilayah kita ya, pendengar Pro 1. Dimana kerak telur ini kan dikenal sebagai ikon kuliner Betawi gitu ya. Tapi ternyata makanan ini tercipta karena waktu itu menghadapi keterbatasan ekonomi pada masa kolonial, dimana pada saat itu telur merupakan bahan pangan yang relatif mahal, jadi tidak mudah dijangkau oleh semua orang. Tapi untuk tetap membuat hidangan menjadi mengenyangkan, masyarakat mencampurkan telur dengan beras ketan. Kemudian adonan itu diperkaya dengan kelapa parut, disangrai, kemudian ebi, kemudian garam, lalu merica gitu pendengar Pro 1. Dari racikan sederhana itu lahirlah kerak telur yang kini menjadi sajian wajib di berbagai festival budaya Betawi. Kerak telur ini jadi salah satu makanan kesukaan saya juga nih kalau lagi jalan-jalan ke PRJ ya pendengar Pro 1, atau mungkin lagi lewat di daerah Kemayoran, banyak banget nih abang-abang tukang kerak telur. Tapi biasanya saya tuh suka pesennya yang kerak telur bebek. Waktu harga telur belum mahal ya, waktu harga telur udah mulai mahal, ya saya pesennya telur ayam aja. Lalu ada juga namanya nasi tiwul ya. Nasi tiwul ini makanan yang identik dengan tradisional khas Jawa, dan ini hadir ketika beras itu jadi langka pendengar Pro 1. Diketahui juga kalau ini pada masa penjajahan memperoleh beras sebagai makanan pokok itu sulit sekali. Jadi akhirnya masyarakat memanfaatkan singkong yang dikeringkan menjadi gaplek, lalu diolah menjadi tiwul. Nah ini juga bertahun-tahun tiwul ini dianggap sebagai simbol kemiskinan karena menjadi makanan pengganti nasi. Tapi sekarang sudah berubah, di mana tiwul ini dicari karena kuliner tradisional dengan cita rasa khasnya, dan juga mengingatkan akan ketangguhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi masa-masa sulit gitu. Dari beberapa makanan yang saya sebutkan tadi, adakah makanan yang menjadi favorit Anda pendengar Pro 1? Kalau saya sendiri jujur dari empat itu, saya kayaknya baru pernah coba kerak telur dan juga nasi tiwul ini. Sedikit mencoba si nasi tiwul ya. Karena kalau tengkleng saya tuh kurang suka yang gule-gulean, terus jeroan saya kurang suka. Begitupun yang sate kere ini ya. Walaupun kalau ngelihat gambarnya kayaknya sedep banget pendengar Pro 1 ya. Tapi setelah dilihat dengan cermat, isinya jeroan sama gaji ya. Atau tempe gembus tuh. Menarik-menarik. Mungkin nanti suatu saat kalau saya ada kesempatan jalan-jalan ke Solo, saya bisa cobain tengkleng sama sate kere bersama dengan partner yang suka makan jeroan ya. Jadi dia yang pesen, saya bagian coba. Karena pastinya saya gak akan habis nih kalau makan tengkleng ya, kalau isinya adalah tulang, kepala, kaki, jeroan kambing gitu ya. Udahlah gak suka kambing ya, dikasih tengkleng lagi. Tapi kayaknya untuk bagian orang ini adalah makanan yang sedep banget ya. Anda boleh cerita-cerita loh sama saya ya di 0811 7972 7912. Saya punya satu buah lagu untuk menemani malam minggu Anda, ya mungkin di hari ini lagi mengingat bersama dengan pasangan waktu dulu kencan pertamanya di mana. Terus sekarang lagi ajak pasangan Anda untuk flashback lagi ya, mengenang memori-memori indah dulu waktu masih muda ya. Dulu kencannya di mana? Jajannya apa gitu ya. Ini dia Marcel dengan kencan pertama untuk Anda.

0: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.
2: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utahayan harus pamit nih pendengar Pro 1. Saya izin pamit dulu ya. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga setelah ini malam minggu Anda ditemani oleh rekan saya yang lainnya di Jakarta malam ini, pastinya dengan lagu-lagu yang enak menemani Anda. Dan juga selamat beristirahat untuk Anda pendengar Pro 1 sambil mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta ya, baik itu di jalan atau mungkin sekarang lagi di rumah ya pendengar Pro 1, atau sekarang lagi jalan pulang ya. Selamat bersenang-senang hari Sabtunya di malam minggu ini. Semoga Anda yang memilih untuk istirahat aja bisa recovery lagi dengan cepat, supaya besok bisa lanjut beraktivitas dengan lancar. Jangan lupa untuk Anda besok gereja ya, beribadah, karena besok hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Roli Hutahayan pamit dari Jakarta sore ini. Selamat bermalam minggu mendengar Pro 1.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Bu, anakmu sehat dan aktif sekali ya?
1: Alhamdulillah Bu, kami selalu berusaha menerapkan pola hidup sehat dan merencanakan masa depan keluarga dengan baik.
0: Iya, dan keluarga yang sehat itu bukan hanya soal makanan bergizi, tapi juga perencanaan keluarga yang matang.
1: Tepat sekali, dengan keluarga yang terencana, kebutuhan anak bisa terpenuhi lebih optimal. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai kasih sayang.
0: Jadi anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan berprestasi ya?
1: Betul Bu, karena keluarga adalah tempat pertama anak belajar dan berkembang.
0: Keluarga yang sehat dan terencana adalah fondasi lahirnya generasi yang hebat.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
0: Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini, di mana sebelumnya di Jakarta sore ini bersama dengan Ruli, bersama dengan Severly Jan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, dan juga kegiatan seru yang dihabiskan bersama dengan keluarga tercinta pada akhir pekan ini. Bisa berbagi informasi dan kebahagiaan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7977912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Mike Mohede dengan Sahabat Jadi Cinta. Baik, sahabat pendengar, saat kami mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah drama radio produksi RRI Singa Raja dengan judul drama Cahaya di Balik Siaran Bola. Selamat mendengarkan.
1: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: satu RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu, seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, Nak, sedang melamun lagi nih, Nak.
1: Ibu
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, Nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, Nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, Nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
3: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul
2: ya? Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
4: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, Ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
4: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
4: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang Ibu sangat bersyukur.
4: Bersyukur kenapa, Bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
4: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, Ibu tahu. Dan Ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
4: Kalau bukan karena Ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
4: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
4: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu,

0: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
1: Ya, begitulah Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget, ngerasa deket lagi sama sepak bola.
0: Dan Ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
1: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
0: Dan terima kasih juga ya, karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
2: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Hugh Grant, Hailey Bennett with Way Back Into Love. Saudara pendengar, di mana ajang bergengsi Piala Dunia 2026 masih berlangsung ya. Oleh karena itu, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta memastikan seluruh gelanggang olahraga di 5 wilayah kota menggelar nonton bareng ataupun nobar pertandingan Piala Dunia mulai babak per-8 final hingga semifinal dan final. Nah, langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat bersama pengelola GOR di seluruh wilayah Jakarta. Disampaikan juga penyelenggaraan nobar pada partai per-8 final hingga final membutuhkan persiapan lebih karena pertandingan dijadwalkan berlangsung pada dini dan juga pagi hari. Meski demikian, Dispora DKI Jakarta bersama dengan para kepala gelanggang tetap berkomitmen menyelenggarakan kegiatan ini. Dan juga pendengar, seluruh penyelenggara nobar ini akan dikelola oleh masing-masing pengelola GOR. Selain menyiapkan lokasi dan layar lebar, tentunya pengelola juga akan menyediakan makanan ringan dan minuman bagi masyarakat yang hadir. Baik pendengar, kita harapkan ya, melalui kegiatan nonton bareng ini, masyarakat Jakarta dapat menikmati setiap pertandingan Piala Dunia dalam suasana yang tertib, aman, dan juga penuh kebersamaan. Dan juga kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat sportivitas serta memotivasi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih aktif berolahraga.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Virsa Bersari dengan Pelukku Untuk Pelikmu. Nah, ini aplikasi untuk dirimu pendengar, di mana RRI Digital yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda. Baik, di WhatsApp kita juga akan menyapa ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam Ibu Iren. Ya, shalom Jakarta malam ini. Selamat malam Averly. Ibu Iren di Tangerang, informasi malam ini Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. And God bless you untuk Ibu Iren. Have a nice weekend. Baik, bagi pendengar juga yang ingin berbagi informasi seputar traffic dan juga cuaca di sekitar Anda, bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta ST12 dengan Jangan Pernah Berubah. Pendengar, untuk mendapatkan informasi yang terpercaya, Anda bisa membuka melalui website rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.

0: 91,21 dari Jakarta. Baik pendengar, kita akan bergabung bersama dengan JC5 dalam RRI Jazz Channel ya, di mana juga Anda bisa mendengarkan tentunya melalui aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami di Persatu Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. RRI Jazz Channel, Jazz Up Your Life. Jazzy Vibes RRI Jazz Channel.
2: Mari kita bersenang-senang lagi Jazz Lovers dan pendengar Pro 1. Waktunya kita di Jazzy Vibes malam hari ini. Ada Lia Kusumawardani yang akan menemani Anda sampai pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita sekarang bisa mulai mendengarkan musik-musik jazz pilihan, cerita-cerita seru bareng-bareng, sambil mungkin kalau ada yang request-request dari kemarin-kemarin bisa juga diputarkan di sini.

0: Early Soviet Jazz Tunes.
1: Komposisi Alexander Spasmang yang berjudul Far Away From My Beloved dibawakan oleh Orpheus Radio Symphony Orchestra, Peter Vostokov Jazz Orchestra dengan konduktor Sergei Kondrashev. Alexander Spasmang adalah tokoh legendaris dan karismatik dalam jazz Soviet. Ia merupakan seorang pianis, komposer, orkestrator, konduktor, dan pemimpin band. Ia juga seorang humas dan tokoh masyarakat. Spasmang adalah satu-satunya pemain jazz Rusia yang menandatangani catatan Organisasi Federasi Jazz Internasional. Banyak prestasi yang telah ia ukir. Jazz lovers, inilah komposisi Alexander Spasmang yang berjudul Far Away From My Beloved dibawakan oleh Orpheus Radio Symphony Orchestra, Peter Vostokov Jazz Orchestra dengan konduktor Sergei Kondrashev.

Masih di Jazzy Vibes bersama Lia Kusuma Wardani, Jazz Lovers dan juga pendengar Pro 1. Belakangan ini gara-gara Piala Dunia, saya juga jadi terpapar berbagai informasi, termasuk informasi-informasi ringan yang ada hubungannya sama para pemain sepak bola. Salah satu yang menarik perhatian saya itu ada yang bikin list di Detik Food gitu ya, 10 makanan favorit dari Cristiano Ronaldo. Katanya ini menu andalan untuk menjaga kebugaran. Coba ya, kita lihat ya, apa saja tuh menunya Cristiano Ronaldo. Jadi katanya CR7 ini suka banget ya makanan tradisional dari negaranya. Andalannya itu namanya bakalhau abras. Itu ada ikan kod diasinkan, bawang bombay, kentang, telur, sama zaitun. Terus dia juga

lemak sehat seperti yang ada dalam alpukat. Itu katanya jadi kunci kebugarannya juga. Kabarnya dia sering mengonsumsi alpukat sebagai olesan roti panggang atau bahan campuran salad. Terus salad dia juga suka dengan aneka sayuran yang warnanya beragam, sering dikombinasikan juga dengan sayuran hijau, paprika, tomat, dan zaitun. Lalu ada nasi coklat, brown rice. Jadi katanya untuk mendorong energi, biasanya dia mengonsumsi nasi coklat, pasta berbahan biji-bijian utuh, atau quinoa. Terus memilih juga sumber karbohidrat kompleks ini karena memang menghasilkan energi yang lebih stabil. Terus makan buah-buahan segar, terutama semangka, karena semangka itu favorit Ronaldo. Ada yang sama dengan

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Charles Mingus Jr. adalah seorang bassist jazz Amerika, komposer, pemimpin band, pianis, dan juga penulis. Ia dianggap sebagai seorang pendukung utama improvisasi kolektif yang merupakan salah satu musisi dan komposer jazz terhebat dalam sejarah. Dengan karir selama 3 dekade, ia tercatat pernah berkolaborasi dengan musisi jazz hebat lainnya seperti Duke Ellington, Charlie Parker, Max Roach, dan Eric Dolphy. Karya Mingus berkisar dari bebop hingga advance dan jazz avant-garde dengan ensemble kecil dan menengah hingga gaya post-bop pada rekaman penting seperti Pithecanthropus Erectus pada tahun 1956 dan Mingus Ahem pada tahun 1959. Komposisi Mingus terus dimainkan oleh musisi kontemporer mulai dari repertori band Mingus Big Band, Mingus Dynasty, dan Mingus Orchestra hingga siswa sekolah menengah yang bermain tangga lagu dan berkompetisi di kompetisi sekolah menengah Charles Mingus. Pada tahun 1993, Perpustakaan Kongres memperoleh kumpulan makalah Mingus termasuk musik, rekaman suara, korespondensi, dan foto-foto yang digambarkan sebagai akuisisi terpenting dari koleksi manuskrip yang berkaitan dengan jazz dalam sejarah perpustakaan.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.

makanan. Jadi katanya, satu situs kuliner namanya Taste Atlas itu merilis daftar 10 makanan terbaik Indonesia tahun 2026. Tapi juara pertamanya bukan rendang, melainkan sate kambing. Wow, memang sih juara itu ya. Sate kambing jadi makanan favorit Indonesia terbaik versi Taste Atlas di 2026. Dengan bumbu kecap manis, bawang, lengkuas, sama cabai, lalu dibakar hingga matang sempurna. Saya kan ngomong ini sambil lihat fotonya ya.

Pantai Bandung. Terus yang keempat itu batagor, batagor khas Bandung. Lalu pisang goreng. Setelah itu nasi goreng ayam, jadi comfort food yang menempati posisi 6 sebagai makanan terbaik di Indonesia. Terus ada bubur ayam, itu juga masuk. Lalu di posisi berikutnya ada perkedel, persatuan kentang dan telur, ya kan? Nah ini juga termasuk terbaik katanya. Terus ada ayam goreng khas Indonesia yang penuh rempah itu. Lalu klepon, itu deh katanya makanan favorit, 10 makanan favorit terbaik. Kalau dari saya sih yang paling best ya itu sih ya, sate kambing. Terus tadi apa ya, klepon. Itu juga termasuk salah satu makanan favorit saya, apalagi klepon yang ada di Kludan. Gimana kalau Anda, adakah dari 10 daftar tadi yang juga termasuk makanan favorit Anda?

0: hubungan sama makanan juga nih, yang membuktikan kalau musik jazz bisa mengubah cara otak kita memproses rasa dan suasana makanan. Makanan terasa lebih enak. Ini ada satu studi dari University of Arkansas yang menemukan kalau ketika kita mendengarkan musik jazz, itu kita merasa makanan kita jadi lebih memuaskan. Irama jazz yang lembut memberikan kenyamanan emosional yang secara tidak langsung membuat indera pengecap menjadi lebih sensitif terhadap kelezatan makanan. Terus yang kedua, membantu mengontrol porsi makan katanya. Jadi mendengarkan jazz waktu kita makan itu bikin seseorang merasa lebih tenang dan kondisi pikiran yang damai itu bikin orang yang lagi makan menghargai setiap gigitan. Hasilnya kita makannya jadi lebih lambat, lebih menikmati hidangan dan cenderung tidak makan secara berlebihan atau kalap. Terus ada lagi yang bilang dari penelitian juga ya, ada pengaruhnya juga pada pemilihan bahan makanan. Jadi volume dan tempo musik itu mempengaruhi selera makan. Irama musik yang tenang kayak jazz gitu ya, dan volume yang pelan membuat orang secara tidak sadar lebih memilih makanan sehat. Sebaliknya, musik yang terlalu kencang memicu keinginan makan makanan cepat saji. Oh gitu, oke. Menurut Anda gimana? Apakah Anda juga berpikiran yang sama? Atau pernah tahu ada kafe atau restoran yang menurut Anda memang sering Anda datangi dan memang kayak gitu ya? Memang, oh iya ya, ternyata relate nih antara si musik jazz dan makanan gitu. Gimana?
1: I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright.

Jazz Lovers dan mendengar Pro 1. Jadi ada satu artikel yang menuliskan kalau jazz itu bisa menjadi alat gitu ya untuk diplomasi pada saat perang dingin. Dan ini tuh terjadi gitu ya di dunia, terjadi di dunia dan memang menjadi bagian dari catatan sejarah gitu loh. Jadi waktu itu kan dunia sempat terbelah dua ya. Ini tuh pada saat ada perang dingin antara Washington di satu sisi dan Moskow di sisi yang lain. Jadi senjata nuklir tuh siap diluncurkan kapan saja. Lalu di tengah ketegangan perang dingin ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tuh melancarkan senjata rahasia yang sangat tidak biasa. Jadi Amerika itu melancarkan trik dengan musik jazz. Namanya Jazz Ambassador. Ini ironi besar dalam sejarah. Jadi waktu itu Amerika mengirimkan musisi kulit hitam ke seluruh dunia untuk melakukan kampanye kebebasan demokrasi barat di tanah air mereka sendiri. Itu hukum segregasi rasial masih ada di situ ya. Jadi itulah yang dilakukan. Nah, seperti apa? Coba ya, saya buka-buka lagi ya. Ini kayaknya di sekitar tahun 50-an. Nanti kita bahas ya. Everything.

0: Early Soviet Jazz Tunes.
1: Komposisi Jazz Suite for Piano and Orchestra, karya Alexander Fassmann, bagian pertama, Snowflakes, dibawakan oleh Daniel Kramer pada piano, Silvantiev Academic Grand Concert Orchestra, dengan konduktor Alexander Klevitsky. Jazz Suite karya Fassmann termasuk dalam gaya musik simfoni jazz. Gaya ini menggabungkan unsur jazz komersial dan musik simfoni ringan. Gaya ini merupakan semacam simbiosis campuran klasik romantik Eropa, jazz Afrika Amerika, dan musik populer Amerika. Jazz lovers, inilah Jazz Suite for Piano and Orchestra, karya Alexander Fassmann, dibawakan oleh Daniel Kramer pada piano, Silvantiev Academic Grand Concert Orchestra, dengan konduktor Alexander Klevitsky.

pendengar Pro 1 ngomongin soal Jazz Ambassador yang diluncurkan untuk bisa menjadi bagian dari diplomasi pada saat Perang Dingin yang terjadi. Salah satu gencatannya. Salah satu hal yang dilakukan itu pertama tuh tur. Tur pertama tuh dimulai di musim semi tahun 1956. Orang pertama yang dipilih itu sang genius bebop, Dizzy Gillespie. Jadi bersama big bandnya yang beranggotakan musisi lintas ras, Dizzy dikirim ke Iran, Pakistan, Lebanon, sama Turki. Misi resminya itu menangkal propaganda Uni Soviet yang menyebut Amerika sebagai negara yang kejam dan rasis. Lalu ada arsip yang mencatat sebuah kejadian unik di satu tempat namanya Abadan di Iran. Di sana penonton yang awalnya duduk kaku, tapi begitu Dizzy meniupkan trompetnya, ribuan orang di situ berdiri dan menari. Jadi musik mengalahkan bahasa. Dan pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu sadar satu hal, kalau jazz itu bisa menjadi bahasa universal yang paling efektif untuk memenangkan hati masyarakat dunia ketiga. Lalu setelah itu ada trik apa lagi? Habis ini.

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Charles Mingus lahir di Nogales, Arizona. Ayahnya, Charles Mingus Sr., adalah seorang sersan di Angkatan Darat Amerika Serikat. Mingus Jr. sebagian besar dibesarkan di daerah Watts di Los Angeles. Latar belakang etnis Mingus sangat kompleks. Nenek moyangnya termasuk keturunan Jerman Amerika, Afrika Amerika, dan penduduk asli Amerika. Kakek dari pihak ibu adalah warga negara Tionghoa Inggris yang berasal dari Hong Kong, dan nenek dari pihak ibu adalah seorang Afrika Amerika dari Amerika Serikat bagian selatan. Dalam autobiografi Mingus, Beneath the Underdog, Charles Mingus Sr. mengklaim telah dibesarkan oleh ibu dan suaminya yang merupakan orang kulit putih sampai dia berusia 14 tahun. Saat usia 14 tahun, ibunya mengungkapkan kepada keluarganya bahwa ayah sebenarnya dari Mingus Jr. adalah seorang budak kulit hitam. Namun, sang ibu harus melarikan diri dari suaminya, keluarga, dan memutuskan untuk hidup mandiri. Dalam autobiografi itu, tidak mengonfirmasi apakah Charles Mingus Sr. atau Mingus sendiri percaya bahwa cerita ini benar. Terkait ibunya, ia hanya mengizinkan musik yang berhubungan dengan gereja yang dimainkan di rumah mereka. Tetapi Mingus mengembangkan kecintaan awal terhadap musik lain, terutama musik Duke Ellington. Ia memperoleh trombone dan kemudian cello, meskipun ia tidak dapat mengikuti cello secara profesional karena pada saat itu hampir mustahil bagi seorang musisi kulit hitam untuk berkarir di musik klasik, dan cello tidak diterima sebagai instrumen jazz. Meskipun demikian, saat ia belajar bass dengan Red Callender di akhir tahun 1930-an, Callender bahkan berkomentar bahwa cello masih menjadi instrumen utama Mingus. Di Beneath the Underdog, Mingus menyatakan bahwa dia tidak benar-benar mulai belajar bass sampai Buddy Collette menerimanya ke dalam swing band-nya dengan ketentuan bahwa dia menjadi pemain bass band tersebut.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.

pemerintah Amerika Serikat pada saat itu mengirimkan musisi jazz gitu. Jadi pada masa Perang Dingin itu kan ada serang-menyerang gitu ya antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Untuk melawannya, Amerika Serikat mengirimkan musisi jazz kulit hitam yang sangat berbakat, yang sangat karismatik untuk menunjukkan kalau Amerika tuh negara yang demokratis gitu. Negara yang inklusif dan menghargai kebebasan untuk berekspresi. Lalu tadi dikirimkanlah itu ya

Touch Mo Armstrong. Ini ikon puncaknya. Jadi tahun 60, Armstrong dikirim ke Afrika melintasi Kongo, Ghana, sampai Nigeria. Dan di Kongo ada gencatan senjata sementara dalam perang saudara. Cuma supaya kedua pihak yang bertikai bisa menonton Armstrong bermain trompet. Tapi Sajmo juga saat dia senyum, dia juga marah gitu, menyimpan kemarahan juga. Jadi ketika krisis rasisme pecah di Little Rock, Arkansas, di mana di situ anak-anak kulit hitam dilarang masuk ke sekolah umum, Armstrong ini menggebrak meja. Dia menolak melanjutkan tur diplomatik yang didanai pemerintah. Dan ini momen krusial bagi bagi keadaan pada saat itu. Jadi mereka, Armstrong khususnya pada masa itu, bilang bahwa dia tuh bukan boneka politiknya Washington. Mereka menggunakan panggung global sebagai posisi tawar untuk menuntut hak-hak sipil di luar negeri dan juga di dalam negeri mereka sendiri. Gitu.

Masih di Jessy Vibes bersama Lia Kusumawardani dan Jazz Lovers serta pendengar Pro 1. Saya tuh masih membahas satu program yang dilakukan sama pemerintah Amerika Serikat pada saat itu, karena menurut saya menarik aja programnya. Maksudnya jenius ya. Dia bisa mikirin untuk bikin

pasar gelap demi mendapatkan piringan hitam jazz gitu. Jadi waktu siapa namanya Duke Ellington itu mendarat di Moskow, ribuan orang menyambut dia di bandara seolah-olah dia adalah pahlawan nasional. Jadi konser-konsernya itu selalu penuh karena orang-orang di sana suka sama improvisasi dalam jazz yang melambangkan satu hal yang sangat dirindukan, yaitu kebebasan individu untuk bisa berekspresi tanpa batas. Ih, keren.

1950-an di Amerika Serikat dan juga di Uni Soviet. Nah, apakah program ini terus berlanjut dan menjadi program seumur hidup? Ternyata enggak. Jadi program ini berakhir ketika Perang Dingin mereda. Tapi ya karena memang sudah berkeliling dunia gitu ya, dan orang-orang juga suka, akhirnya apa yang dilakukan itu jadi abadi. Musiknya membuktikan bahwa harmoni tidak diciptakan dengan memaksa semua orang memainkan nada yang sama, tapi dengan membiarkan perbedaan suara bersatu dalam satu ritme. Jadi jazz ini tidak memenangkan perang dingin dengan senjata atau bom, tapi dengan memberikan apa ya, meniupkan harapan gitu lah ya, akan kebebasan di tempat-tempat yang paling gelap di dunia. Gitu. Dan materi soal program Jazz Ambassadors ini sempat juga dibahas dan diberikan ulasan gitu ya, kenapa

atau Louis Armstrong gitu. Terus juga Benny Goodman dan Duke Ellington yang menembus tirai besi di Uni Soviet. Nah itu tuh didokumentasikan di banyak buku sejarah. Salah satu yang paling terkenal itu buku karya profesor sejarah namanya Penny M. von Essen yang judulnya Satchmo Blows Up the World. Jazz Ambassadors Play the Cold War.

0: Early Soviet Jazz Tunes.
1: Jazz Suite for Piano and Orchestra bagian kedua, Lyric Waltz, yang merupakan karya Alexander Fosmong, dibawakan oleh Daniel Kramer pada piano, Chamber Orchestra Moscow Virtuosi, dengan konduktor Felix Korubov. Simfoni jazz merupakan bidang yang luas untuk eksperimen kreatif dalam menggabungkan musik akademis dan jazz. Mengenai jumlah musisi, bisa ada dua pilihan. Orkestra simfoni biasa dengan beberapa instrumen tambahan seperti saxophone, gitar listrik, banjo, atau big band yang bertambah karena instrumen senar. Jazz lovers, kita simak. Jazz Suite for Piano and Orchestra bagian kedua, Lyric Waltz, merupakan karya Alexander Fosmong, dibawakan oleh Daniel Kramer pada piano, Chamber Orchestra Moscow Virtuosi, dengan konduktor Felix Korobov.

0: Country Soviet Jazz Tunes.
1: RRI Jazz Channel.

Jazz lovers dan mendengar Pro 1, belakangan ini di sosial media saya tuh sering banget melihat orang yang menyebutkan istilah loud budgeting. Ini lagi populer nih, terutama di kalangan Gen Z ya. Loud budgeting ini tuh apa? Loud budgeting ini tuh kalau menurut Northwestern Mutual itu tuh kebiasaan mengelola keuangan dengan menetapkan prioritas pengeluaran kemudian menyampaikannya secara terbuka kepada orang lain. Jadi sederhananya kita gak bohong-bohong lagi nih kayak dulu. Kalau dulu kan kalau misalnya diajak jalan kita bisa bilang, aduh enggak aku tuh capek banget padahal lagi gak punya uang. Atau padahal sebenarnya uangnya lagi dipakai untuk dialokasikan ke yang lain gitu ya. Nah kalau sekarang kalau misalnya teman-teman mengajak pergi ke mall atau nongkrong di kafe, kita bilangnya langsung aja menolak ajakannya tuh dengan menyampaikan alasannya secara jujur. Aduh gak bisa nih, aku gak bisa ikut soalnya lagi nabung buat trip ke luar negeri tahun ini. Atau soalnya lagi ada pembayaran-pembayaran yang harus aku selesaikan akhir bulan ini, kayak gitu-gitu. Jadi gak ada tuh alasan-alasan katanya. Dan kalau menurut NY Post, pada dasarnya ketika kita menetapkan atau menerapkan si loud budgeting, itu bukan berarti kita menolak semua ajakan dan berhenti menikmati hidup. Karena tujuan utamanya tuh sebenarnya terciptanya kesadaran dalam menggunakan uang supaya sesuai dengan prioritas. Jadi cara yang bisa dilakukan, yang pertama bangga menjalani gaya hidup hemat. Misalnya mengganti kegiatan-kegiatan yang selama ini mengeluarkan uang banyak dengan kegiatan yang sama serunya tapi bisa lebih hemat. Kayak tadinya nongkrong di kafe terus jadi pindah potlakan ketemuan di rumah atau masak-masak bareng gitu.

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Pada tahun 1952, Mingus mendirikan Debut Records bersama Max Roach sehingga dia dapat menjalankan karir rekamannya sesuai keinginannya. Meskipun demikian, rekaman paling terkenal yang dikeluarkan perusahaan adalah tokoh paling menonjol di bebop. Pada tanggal 15 Mei 1953, Mingus bergabung dengan Dizzy Gillespie, Parker, Bud Powell, dan Roach untuk konser di Massey Hall di Toronto, yang merupakan rekaman dokumentasi terakhir Gillespie dan Parker bermain bersama. Setelah acara tersebut, Mingus memilih untuk melakukan overdub pada bagian bassnya. Mingus sering bekerja dengan ensemble menengah sekitar 8-10 anggota yang terdiri dari musisi bergilir yang dikenal sebagai Jazz Workshop. Mingus membuat terobosan baru dengan terus-menerus menuntut agar para musisinya untuk bereksplorasi dan mengembangkan persepsi mereka pada lagu dengan mengadakan loka karya. Sehingga akhirnya, Mingus dianggap membentuk para musisi ini menjadi mesin improvisasi kohesif yang dalam banyak hal mengantisipasi jazz freestyle. Beberapa musisi bahkan menjuluki loka karya sebagai universitas untuk musik jazz. Mingus juga mendukung improvisasi kolektif, mirip dengan para The Jazz lama di New Orleans, yang memberikan perhatian khusus pada bagaimana setiap anggota band berinteraksi dengan grup secara keseluruhan. Dalam menciptakan bandnya, ia tidak hanya melihat keterampilan para musisi yang ada, tetapi juga kepribadian mereka. Banyak musisi melewati bandnya dan kemudian mencapai karir yang mengesankan. Dia merekrut seniman-seniman berbakat dan terkadang kurang dikenal, yang dia manfaatkan untuk menyusun konfigurasi instrumental yang tidak konvensional. Sebagai seorang pemain, Mingus adalah pionir dalam teknik double bass yang dikenal luas sebagai salah satu pemain instrumen yang paling mahir.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.

IQ tinggi itu tidak hanya tahu apa yang harus dikatakan dan bagaimana mengendalikan emosi gitu ya, tapi mereka juga sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi mereka paham kalau emosi itu menular dan berada di lingkungan negatif yang terlalu lama, itu terkadang bisa menyebabkan mereka terbawa arus emosi tersebut. Jadi ada nih katanya tempat-tempat di mana orang-orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi itu seringkali tidak bersedia ada di situ dalam waktu yang lama. Bukan karena mereka merasa sombong atau sulit diajak bergaul, tapi itu justru karena mereka tahu apa yang layak untuk waktu dan energi mereka. Apa saja itu? Katanya yang pertama itu sebuah tempat di mana percakapan itu cuma berputar pada menghakimi dan menjelek-jelekan orang lain. Nah, gak sabar ada di situ deh ya. Maksudnya gak sabar tuh gak bakalan tahan lama lah ya mereka ada di situ. Kalau menurut psikolog Daniel Goleman, katanya emosi menular dalam kelompok sosial itu nyata adanya. Jadi kalau kita sering terpapar hal-hal yang negatif, kita tuh jadi mudah terpengaruh dalam suasana hati dan juga perspektif. Orang dengan IQ tinggi tadi memahami soal ini. Jadi daripada mereka berpartisipasi atau melanjutkan percakapan di situ, mereka biasanya mencari cara untuk mengubah topik atau meninggalkan percakapan dengan sopan. Karena buat mereka percakapan yang bermanfaat itu percakapan yang membantu orang untuk bisa saling memahami dengan lebih baik, mempelajari sesuatu yang baru, terus juga membawa energi positif, bukan percakapan yang menjadikan orang lain sebagai sasaran penilaian.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: yang buat dia bisa menggetarkan gawang dari Norwegia dan itu menjadi gol kelima dia, artinya hanya terpaut satu gol dari top skor Inggris di Piala Dunia kali ini, Harry Kane. Dan setelah itu momentumnya berlanjut buat timnas Inggris, tapi itu tadi yang seperti dibahas di awal,
1: ya.
0: Sayangnya memang Harry Kane sudah terperangkap offside.
1: Oke, baik, kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam ya, olahraga, Jaya. Gimana Pak Kendi melihat pertandingan, mendengarkan barusan deh?
2: Pokoknya seru banget ya.
1: Iya.
2: Tapi ini kayaknya masih tercipta gol dari try lain.
1: Iya.
2: Mungkin ya 3-1 atau
1: ya
2: 2-0 atau 3-1 untuk.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kendi. Di Toli-Toli kita beralih ke Pak Salman di Polewali Mandar. Selamat pagi, Pak Salman.
3: Selamat pagi, assalamualaikum. Salam olahraga.
1: Waalaikumsalam, Jaya. Salam olahraga. Jaya, gimana Pak Salman melihat barusan nih? Mendengar barusan nih?
3: Tadi bola Norwegia itu termasuk bola yang tidak diduga-duga. Mungkin dia pakai taktik siluman. Makanya orang terkejut bahkan bikin kaget. Nah, artinya sekarang ini Inggris juga harus keluar dari tekanan seperti itu, dan terbukti dia mencetak satu gol kendati pun ada gol kedua tadi itu keluar dari apa karena terperangkap apa.
1: Ya.
3: Tapi bisa jadi babak kedua Norwegia mencetak lagi dua gol. Seperti biasanya, berarti 3-1 untuk Norwegia.
1: Oke, baik, terima kasih.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga dari Pak Salman. Kita ke Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Toto. Wah, semangat sekali nih Pak Toto. Bagaimana Anda?
4: Pokoknya kalau pemain Inggris itu sabar, saya yakin akan tambah gol lagi.
1: Oke.
4: Tidak bisa banyak. 2-1 untuk Inggris nanti.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Toto.
4: Terima kasih. Salam olahraga. Jaya selalu.
1: Jaya selalu. Dari Pak Toto di Surabaya ada Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel.
5: Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Daniel. Gimana Pak Daniel? Ya,
5: jadi, seperti tadi yang saya bilang 3-1 nanti. Ini memicu semangat dari Haaland dan Nusa sudah main belum?
1: Iya. Oke.
0: Nusa belum Pak.
1: Nusa belum.
5: Nanti Nusa masuk lagi buat tambah supaya 2 gol lagi 3-1. Tadi saya bilang.
1: Oke, baik Pak Daniel, terima kasih. Ya. Ya, kalau melihat statistik ya Bung Jupri ya, ini memang dari tadi penguasaan bola itu dipegang oleh Inggris, tapi beberapa kali peluang itu dipatahkan oleh Norwegia. Gimana Bung?
0: Ya memang ini kesulitannya buat sebuah tim ya, buat sebuah tim yang menghadapi tim dengan pertahanan yang sangat-sangat dalam, artinya bermain dengan low block yang membuat memang kemungkinan mereka untuk melakukan ancaman menjadi lebih minim.
1: Iya.
0: Itu yang terjadi kalau kita bicara 30 menit pertandingan tadi. Bahkan para pemain Inggris memang mencoba untuk bermain sangat-sangat sabar, menunggu untuk membuka celah. Tapi memang itu tadi begitu disiplinnya ya.
1: Iya.
0: Pertahanan dari Norwegia mereka begitu apa ya, kalau kita bilang begitu solid dalam bertahan, itu yang membuat memang tidak banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane yang jadi tumpuan di depan dari Detroit Lions. Dan upaya sebenarnya sudah dilakukan, bagaimana penetrasi dari Noni Modweke tadi di awal-awal yang memberikan umpan kepada Nico O'Reilly, tapi Nico O'Reilly dalam posisi yang tidak siap. Kemudian beberapa kali juga Gordon berduel dengan Julian Lierson di sisi kanan, tapi ya itu tadi dengan berlapis ya pertahanan dari Norwegia membuat satu situasinya menjadi lebih rumit buat para pemain dari timnas Inggris. Tapi kemudian begitu Norwegia berani lebih keluar menyerang, kemudian di mana mereka bisa unggul lebih dulu tadi lewat gol yang bisa dikatakan memang sangat-sangat mengejutkan. Nah, itu pertandingan menjadi lebih menarik, menjadi lebih berwarna karena dengan Norwegia bermain lebih menyerang, ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain timnas Inggris, dan kita lihat bagaimana para pemain Inggris menjadi lebih apa ya, lebih variatif ya tekanan yang mereka lakukan. Beberapa kali Gordon juga melakukan tekanan, dan saya kira menyoroti pergerakan bagaimana juga ketenangan ya dari seorang Bellingham yang kita lihat memang di Piala Dunia kali ini sangat-sangat luar biasa penampilan, begitu konsisten buat timnas Inggris dan begitu menentukan peran dia. Dan Harry Kane memang belum ciptakan gol, tapi masih ada Bellingham. Saya kira memang masih ada harapan yang sangat besar untuk Inggris untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Jadi melihat bagaimana permainan mereka terutama di akhir babak pertama, tentunya potensi ya, potensi buat Inggris yeah. untuk bisa tetap bermain lebih dominan, tentu juga terbuka di babak kedua.
1: Iya. Yeah. Dan tadi saya sempat melihat tuh penyerang Norwegia tadi sempat menyanyiakan ini pas duel satu lawan satu melawan kiper dari timnas Inggris tadi. Gimana itu, Bung?
0: Oh iya, tadi ada momentum ya dari
1: Sorloth.
0: Dari Sorloth.
1: Iya, betul.
0: Alexander Sorloth. Sebenarnya kalau kita kita lihat potensinya ya, sebenarnya ada kemungkinan harusnya dia berikan umpan tadi
1: ke Haaland, betul.
0: Erling Haaland, karena Erling Haaland dalam posisi yang bebas, tapi Sorloth memaksa ya.
1: Nah,
0: memaksa
1: itu dia.
0: Melepaskan tembakan sehingga memang akhirnya ruangnya ditutup tadi, cepat ditutup oleh para pemain dari bertahan dari timnas Inggris. Jadi momentumnya terbuang dan peluang yang seharusnya bisa paling tidak memberikan ancaman ya ke gawang dari Jordan Pickford tidak terjadi. Itu yang saya kira juga harus jadi perhatian dari para Norwegia, bagaimana mereka harus bisa lebih klinis, harus bisa lebih tenang juga dalam perhatian setiap situasi, karena melawan Inggris yang kita lihat cukup unggul dalam possession, mereka harus bisa lebih cerdik, harus bisa lebih cerdik dalam memanfaatkan peluang. Dan Haaland tentu harapannya, kalau kita bicara di babak kedua, harapannya dia bisa menciptakan sesuatu lah di karena tadi hanya praktis hanya satu peluang tadi lewat sundulan yang arahnya masih mudah ya, masih mudah dalam tangkapan dari Jordan Pickford.
1: Oke, nah kira-kira nih di babak kedua nih yang perlu diperbaiki dari kedua tim atau apa nih, Bung Jupri?
0: Kalau menurut saya, Inggris sebenarnya sudah bermain dengan baik ya. Mereka sudah coba berupaya unggul dalam possession dan beberapa kali kita lihat memberikan ancaman. Jadi PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, lebih agresif lagi dalam membongkar pertahanan dari Norwegia, karena saya memperkirakan Norwegia akan tetap main dengan pola yang sama setidaknya sampai menit ke 70 untuk melihat bagaimana perkembangan dari permainan dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dipikirkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel, bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi dalam hal bagaimana upaya dalam untuk menciptakan gol, terutama di kotak penalti dari Norwegia. Sedangkan bagi Norwegia ya, ini hasil yang baik saya kira, satu sama di babak pertama, tinggal bagaimana mereka yaitu tadi menciptakan lebih banyak peluang, dan saya kira mereka juga sepertinya harusnya bisa lebih berani keluar menyerang karena terbukti begitu mereka bermain lebih terbuka, mereka bisa memberikan ancaman yang cukup merepotkan para pertahanan dari timnas Inggris.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri untuk analisisnya di jeda babak ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk jeda, pertandingan babak kedua. Silakan istirahat dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung.
1: Ya. Dan kita coba sapa pendengar juga ya. Tiga terakhir ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi Pak Herdi.
6: Selamat pagi Bung Wisnu.
1: Yeah.
6: Selamat pagi Bung Jupri. Salam olahraga ya.
1: Salam olahraga Pak Herdi. Gimana Pak Herdi?
6: Kalau permainan Inggris di babak kedua kayak nanti.
1: Yeah.
6: Insya Allah 2-1 lah untuk Inggris.
1: 2-1. Oke, baik Pak Herdi.
6: Salam olahraga Bung Wisnu ya.
1: Salam olahraga. Dari Pak Herdi di Cilacap kita ke Pak Junaidi di Makassar. Selamat pagi Pak Junaidi.
7: Pagi Pak Wisnu.
1: Ya, pagi. Salam olahraga.
7: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya.
7: Selesai ini Turki ya. Mudah-mudahan 4-1 lah.
1: 4-1 untuk siapa nih?
7: Norwegia.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Junaidi. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Solihin di Rembang. Terputus ya. Oke, baik. Ya, pendengar, dan saya pamit undur diri karena sudah memasuki Indonesia menyapa pagi nantinya, dan akan digantikan oleh rekan saya Bung Zaini. Tapi sebelum itu akan kita dengarkan informasi yang satu ini.
8: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Let's go. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, baik pendengar, kini telah akan segera dimulai ya pertandingan babak kedua antara timnas Norwegia melawan timnas Inggris, dan tentunya kita akan menuju ke lapangan dengan Bung Tomo. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saat ini sudah pukul 5 waktu Indonesia Barat, di wilayah timur tentunya di Ambon, Jayapura, Papua. Ini sudah pukul 7. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersiap untuk beribadah untuk Anda warga atau pendengar RRI yang hari ini akan melakukan ibadah di hari Minggu di pukul 6 di waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah, di Kalimantan, Nusa Tenggara, Barat dan juga di Timur serta di Sulawesi? Selamat pagi. Saya Tomo Hakim menyapa juga untuk saudara-saudara atau pendengar kami yang berada di wilayah barat Indonesia, Kalimantan, Aceh, di Pekanbaru, Padang, serta sampai ke Sabang dan juga Merauke. Selamat pagi. Di hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, kembali saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara serta Bung Jupri Alexander akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Inggris menghadapi Norwegia. Sudah memasuki babak yang kedua kali ini pertandingan. Belum ada pergantian pemain kami pantau dari babak pertama tadi. Sementara skor masih tetap 1-1 setelah gol dari Schelderup tadi dari Norwegia dibalas oleh gol dari Jude Bellingham. Ya, berbicara mengenai pergantian pemain, Inggris melakukan dua pergantian pemain. Bukayo Saka dan juga Eze masuk di babak yang kedua kali ini menggantikan Madueke dan juga Declan Rice di kesempatan atau di pertandingan babak kedua kali ini. Sementara untuk Norwegia masih tetap dengan formasi yang sama, belum ada pergantian pemain setelah Inggris tadi Eze dan juga Saka masuk menggantikan Madueke dan juga Declan Rice. Jadi baru saja dilakukan oleh pelatih dari Inggris yaitu Thomas Tuchel. Ini memasukkan dua pemain baru. Dan kick off kali ini atau sepak mula akan dilakukan oleh tim nasional Inggris. Sedang bersiap kali ini Jude Bellingham. Bola sudah berada di tengah lapangan, bersiap untuk melakukan kick off kali ini. Timnas Inggris mengenakan seragam berwarna putih, dan sementara itu Norwegia mengenakan seragam berwarna merah dan juga celana hitam. Sudah dilakukan beberapa detik lalu kick off kali ini. Bola dikuasai oleh pemain Inggris dari penjaga gawang Jordan Pickford, langsung dituju pada Harry Kane di dalam sektor lingkaran tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor sebelah kiri. Norwegia mencoba untuk membangun serangan, ada Odegaard di sana, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan tadi. Main nomor punggung 6 dari Norwegia, Patrick Burke, ini tidak mampu menguasai bola. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari mereka. Ada Mark Guehi di sana, bergeser kepada sang penjaga gawang Jordan Pickford, dibayang-bayangi oleh Schelderup tadi, namun bisa diantisipasi dengan baik. Kali ini masih Jordan, main-main dari Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Harry Kane terjatuh, Harry Kane di sana ketika mencoba untuk melakukan kecohan terhadap satu pemain dari Norwegia tadi. Patrick Berg terjatuh, Harry Kane menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan gawang Norwegia. Ini tidak begitu jauh dari kotak penalti dari Norwegia. Kita akan lihat siapa yang akan mengambil. Di sana ada Harry Kane dan juga ada pemain Inggris nomor punggung 21 yang baru saja masuk tadi, Eze sepertinya. Ini bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ya, sepertinya Eze yang akan melakukan tendangan bebas. Eberechi Eze baru masuk di babak kedua kali ini, menggantikan satu pemain Inggris lainnya yaitu Madueke. Sedang bersiap kali ini Harry Kane dan juga Eze akan melakukan tendangan bebas untuk Inggris. Menggunakan sudah mundur beberapa ke belakang kali ini. Beberapa pemain Norwegia sudah membentuk pagar di dalam kotak penalti. Eze langsung ke kotak penalti, namun bisa tadi terhalau atau membentur dari pemain Inggris sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, terbentur badan dari Anthony Gordon tadi, sempat mengecoh penjaga gawang Norwegia, namun bola ternyata lebih deras untuk keluar dari gawang Norwegia. Kali ini serangan coba dibangun oleh Norwegia dari sektor kiri pertahanan mereka, umpan jauh kepada Erling Haaland di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Kembali dicuri oleh pemain-pemain Norwegia. Erling Haaland tadi bertempur atau berduel dengan salah satu pemain Inggris. Bola meninggalkan lapangan, kali ini lempar ke dalam untuk pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Norwegia kali ini. Pemain Norwegia 17 Hegem dia. Kembali ke tengah kali ini bagaimana Christopher Eger. Kembali kepada Hegem. Masih Hegem menguasai bola kali ini. Dibayang-bayangi oleh Eze, bergeser kepada Wolfie di sana. Balik lagi ke belakang, bagaimana Christopher Eger. Eger kepada jawa gawang Nylon, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Serloth di sana, namun berhasil dikuasai oleh main-main Norwegia. Ke belakang lagi kali ini, masih Eger mencoba untuk membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Bergeser kepada pemain nomor punggung 21 di sana ada Sheldrup. Kembali lagi ke belakang, kali ini masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran belakang Norwegia. Di tengah kali ini masih mencoba untuk memberikan umpan balik pada Hegem, nomor 17. Kali ini ada Wolfie yang mencoba membangun serangan, dibayang-bayangi oleh Saka di sana. Wolfie mencoba untuk berduel, masih Wolfie terjatuh tadi sedikit Wolfie, namun bisa mengendalikan kondisi. Dan sayang sekali ternyata bola lebih cepat keluar lapangan tadi ketika dibayangi oleh Bukayo Saka. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Inggris akan dilakukan oleh Ezri Konsa di sana. Menor punggung 2 bersiap melakukan lemparan ke dalam dari untuk Inggris, sudah dilakukan pada Harry Kane yang dituju, namun berhasil dibuang oleh pemain Norwegia. Namun jatuh kali ini bola di kaki pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Inggris. Lemparan ke dalam untuk Norwegia. Ke belakang kali ini bagaimana penjaga gawang Nylon coba untuk mengirimkan umpan langsung kepada Erling Haaland yang dituju di sana, namun ternyata bola lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Menggunakan tangan kirinya dia memberikan umpan langsung ke depan yang dituju adalah Jude Bellingham di sana. Masih Jude Bellingham, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Bukayo Saka. Bukayo Saka dari kanan ini serang Inggris, bergeser ke tengah dia. Menor punggung 8 dari Inggris di sana, nomor 5 John Stones. Pada Anderson, kembali pada Bukayo Saka kali ini. Bukayo Saka masih mencoba untuk melakukan penetrasi. Ada Anderson kerjasama dengan menor punggung 2 Konsa di sana. Balik pada Anderson, masih berada di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Bergeser kali ini ke sektor kanan pertahanan Norwegia. Anthony Gordon di sana kerjasama dia kali ini dengan salah satu pemain Inggris, masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun dibuang saja atau berhasil dialihkan oleh pemain Norwegia. Kali ini Norwegia dari sektor kanan pertahanan dari mereka berhasil melakukan serangan, terpatahkan lagi kali ini. Eze mencoba untuk melakukan serangan, Eze kali ini bergeser dia ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka dibayangin oleh satu pemain Inggris dalam kotak penalti. Bukayo Saka hampir saja namun membentur dari pemain Norwegia. Masih Norwegia kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 Wolfie tadi. Ya, masih Wolfie bekerja sama dia dengan Hegem di sana. Hegem bergeser kali pada Christopher Eger. Masih Eger di sebelah kiri tengah, ada Hegem di sana coba untuk membangun serangan. Hegem bergeser kepada Wolfie di sektor kanan, bekerja sama dia dengan Sanderberg. Masih mencoba membawa bola, sudah melewati garis tengah Sanderberg. Masih Sanderberg kali ini mencoba untuk mengirimkan bola ke kanan, kali ini yang dituju adalah Serloth. Serloth dalam kotak penalti, langsung dituju adalah Haaland tadi, namun lebih dekat dengan gawang Inggris, ditepis saja tadi umpan Serloth. Alexander Sørloth dari Norwegia yang sempat membahayakan gawang Inggris. Sementara ini masih belum merubah kedudukan, mampu diantisipasi dengan baik oleh gawang Inggris Jordan Pickford. Di menit 51 pertandingan masih tetap skor 1-1. Tendangan penjuru kali ini untuk kesebelasan Norwegia akan dia lakukan oleh Martin Odegaard di sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bersiap Odegaard kali ini, mancang-mancang dia, menggunakan oba-oba dengan kedua tangannya sudah diangkat. Kali ini bersiap, sudah maju dalam kotak penalti langsung Odegaard. Bisa diantisipasi oleh Harry Kane tadi, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Odegaard. Namun bola masih jatuh kali ini dari Ryerson, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Haaland. Sundulan kepala Haaland masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Jordan Pickford yang menganyasar sudut kiri kan bawah kanan dari gawang Inggris. Belum merubah kedudukan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru untuk yang kedua kalinya bagi Norwegia di babak kedua ini. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana umpan dari Ryerson tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Haaland, namun belum merubah kedudukan, masih mampu diantisipasi oleh Jordan Pickford. Kali ini akan dilakukan oleh Ryerson, menor punggung 26 dari Norwegia, sudah melakukan ancang-ancang dari sektor kanan pertahanan atau sektor kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini Ryerson coba melakukan bersiap, sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung saja, namun berhasil disundul oleh pemain Inggris. Masih menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris, maksud kami untuk Norwegia, dari sisi sebelah kiri. Kali ini berpindah, ya sempat menyentuh tadi menor punggung 5 John Stones, sempat menyentuh kepala dari John Stones tadi. Bola yang dikirimkan oleh Ryerson kali ini kembali dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, pojok kiri Inggris. Odegaard akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap Odegaard, sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Mundur beberapa langkah Odegaard, bersiap kali ini, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Langsung saja yang dituju adalah Erling Haaland. Ya, dengan cocoran saja. Bagaimana tadi kemelut terjadi di depan gawang Inggris dari umpan atau tendangan sudut yang dilakukan oleh Martin Odegaard. Kemelut terjadi di gawang Inggris dan dengan mudah tadi menor punggung 17 dari Inggris, Hegem itu melakukan cocoran saja. Torn Brown dia saker Hegem, sehingga berubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Norwegia di menit 54 ini. Masih mencoba, kita masih menunggu keputusan apakah tadi sempat beberapa pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit karena melihat atau merasa ada pelanggaran di dalam kotak penalti tadi ketika terjadi tendangan dari Odegaard. Kita masih menunggu keputusan. Sempat terjatuh ada satu pemain Inggris tadi, terjatuh ketika terjadi kemelut di dalam gawang Inggris. Bagaimana John Stone sepertinya tadi yang terjatuh, dan pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit. Masih kita tunggu keputusan apakah memang disahkan atau terjadi pelanggaran. Sementara itu memang Bung Jupri, kalau Anda melihat skemanya ini seperti apa Bung Jupri, dengan cocoran pendek saja Bung Jupri ini tadi.
3: Ya, ini kemelut ya, kemelut yang terjadi di kotak penalti dari Inggris. Ya, dan ya, ada review VAR ya.
2: VAR ya, karena tadi sempat ada dorongan dari Haaland kalau tidak salah, satu pemain Inggris yaitu John Stones. Ini kita masih tunggu ini keputusan wasit melakukan cek VAR, video assistant referee. Ya, memang ada sedikit dorongan tadi, kemelut berebut di dalam kotak.

0: retaken. Ah, ternyata corner diulang.
1: Iya. Yeah.
0: Pelanggaran ternyata ya. Pelanggaran, no goal, jadi cornernya diulang tadi. Karena Erling Haaland tadi, main nomor punggung 9 dari Norwegia ini, mendorong salah satu pemain dari Inggris. Jadi harus retake cornernya, tendangan sudutnya. Ya, nomor 8 tadi dari Inggris, Anderson. Ya, harus diulang. Dibatalkan golnya, gol dari Norwegia ini. Beralih lagi skor menjadi 1-1. Ya, masih terjadi beberapa kali wasit ini dihubungi oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan. Ya, Odegaard tampak bersiap untuk melakukan tendangan sudut yang diulang kali ini. Ada tadi sempat terjadi dorongan atau pelanggaran sebelum bola ditendang, sehingga harus diulang tendangan sudutnya. Bersiap kali ini Odegaard, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, bersiap untuk melakukan tendangan sudut. Odegaard sudah dilakukan dalam kotak penalti. Odegaard, Erling Haaland di sana, masih tidak menemui kawan lainnya. Kali ini pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Norwegia kali ini. Lemparan ke dalam untuk timnas Norwegia. Sementara itu satu pemain ya, Indra ya,
2: ya jatuh. Tempatnya Ryerson
0: yang
2: masih terduduk. Mungkin kenapa tadi mikir gak jadi gol gitu.
0: Lesu gitu ya.
2: Lesu,
0: lesu
2: darah.
0: Lesu darah. Ada jadi orang Norwegia kenal lesu darah, bro.
2: Iya, lesu darah. Ini warna seragamnya merah.
0: Oh iya.
2: Masih terduduk, bagaimana Ryerson nampaknya mengalami masalah. Kita nantikan pertandingan di babak yang kedua ini, masih 1-1, di mana kita juga melihat di tribun VVIP beberapa legenda sepak bola internasional, termasuk juga timnas Italia ada Marco Materazzi, kemudian juga ada dari Brazil Roberto Carlos, yang menyaksikan pertandingan babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris. Kedudukan masih 1-1. Waktu terus bergulir, Ryerson nampaknya harus ya ke pinggir lapangan mendapatkan perawatan medis yang lebih lanjut. Apakah nanti akan digantikan? Nampak juga salah satu pemain Norwegia yang lainnya sudah berada di pinggir lapangan untuk menggantikan bek kanan dari Norwegia ini. Ya, Ryerson digantikan. Nomor 14 ada Ornes masuk menggantikan Ryerson yang mengalami cedera. Nomor punggung 14, lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Wolfie, pemain dari Norwegia ini. Kita nantikan sudah dilakukan oleh Patrick Berg, mencoba terjadi perebutan di sana. Juga ada Eze, buang saja ke depan. Eze mencoba kini Inggris menguasai bola. Ada Jude Bellingham, namun penguasaan bola yang kurang cermat dari Jude Bellingham. Berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia, kirimkan bola ke depan, berbahaya dibayangi oleh O'Reilly yang berhasil menguasai bola, sodorkan saja ke depan. Ada Harry Kane juga mencoba membantu. Harry Kane diberikan juga kepada Anthony Gordon, mundur ke belakang lagi kepada Guehi, angkat langsung ke depan mencari Jude Bellingham, supaya lagi serangan dari Inggris kembali patah di tengah jalan tadi. Dengan akhirnya menguasai bola, pemain-pemain Norwegia di daerah pertahanannya sendiri mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norway. Nailan kirimkan bola jauh ke depan mencari Erling Haaland, dipatahkan lagi oleh Guehi, namun masih bagaimana Alexander Sorloth kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ada Ornus tadi, kemudian ada Odegaard, ada Patrick Berg, mencoba begini, Sandberg masih memainkan bola di dalam pertahanannya sendiri, mencoba kini perlahan pemain-pemain Norwegia. Odegaard kirim kepada Ornus, balikan lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Lalu Sanderberg mencoba menguasai bola, berikan lagi mundur ke sisi kanan, mencoba menggiring ke tengah kini, berikan lagi punggung 17 tadi nampaknya ada Hagen. Ada lagi pemain Sanderberg menguasai bola, masih memainkan dekat lingkaran tengah. Ada juga Martin Odegaard mundur kembali ke belakang. Sanderberg ada pada Hagen di sektor sebelah kiri, mencoba gini. Pemain-pemain

0: Agia mencari celah. Pemasahan bola. Ada Sandberg menguasai bola. Daerah pertahanannya sendiri dari Norwegia. Mencoba didekati oleh Harry Kane. Kembalikan sudah kepada bagaimana Christopher Jail tadi. Ager. Ager lagi kepada Nyland. Masih Nyland menguasai bola. Di daerah kotak penalti. Sudahkan lagi pada Ager. Kanan dia kepada Ornus. Angkat ke depan. Cari ke bagaimana Alexander Sorloth dibayangi ketat. Tengah lagi pada Sandberg. Mencoba dibayangi oleh Jude Bellingham. Masih Sandberg menguasai bola. Sodokan ke tengah dia. Mencari Patrick Berg. Menguasai bola kini Norwegia. Mengitaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba alihkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Ada Ornes yang baru masuk di babak yang kedua ini. Menggantikan pemain yang cedera tadi. Bagaimana Raisen? Ya, masih. Bagaimana Odegaard? Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ornes kini mundur ke belakang. Sandberg kembalikan lagi pada Odegaard. Umpan 1-2 dengan Alexander Sorloth. Mundur ke belakang lagi pada Sandberg. Masih mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Pemain-pemain Norwegia. Ada Martin Odegaard. Umpan namun tidak jadi. Bahaya kini mencoba kirimkan lagi di sektor sebelah kiri berbahaya. Ada Alexander kirimkan umpan ke tengah berbahaya dia. Ada juga Elliot Anderson, namun bola nampaknya sudah bergulir keluar lapangan. Pemasan bola dari Alexander Sorloth tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Di menit 63 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1. Pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia, ada Jordan Pickford. Jaga gawang dari Inggris menguasai bola, sodokan aja langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggal 3.5 dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Bola keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam saja. Dan tepat tadi Johnstone kini menguasai bola. Sodokan saja kepada Elliot Anderson. Masih Anderson coba menarik ke depan. Bagaimana Jude Bellingham juga membantu, namun dapat dorongan tadi berbuah pelanggaran Jude Bellingham. Ya, tendangan bebas bagi Inggris. Ya, seperti halangi tadi bagaimana Jude Bellingham melakukan tendangan bebas. Ulang kembali tendangan bebas bagi Inggris di lingkaran tengah lapangan. Pertandingan sudah dilakukan. Dwehi sodorkan sepaja kepada Anthony Gordon. Masih Gordon menguasai bola, dibalikkan oleh Ornes. Mundur ke belakang kepada Dwehi. Pendek saja kepada Johnstone. Menatap ke depan Johnstone. Bersama berikan mencari Anthony Gordon. Berbahaya di sektor sebelah kanan. Namun tidak mampu menguasai bola tadi. Mengontrol bola umpan dari Johnstone. Anthony Gordon. Bola bergulir ke sisi kanan lini pertahanan dari Norwegia. Hasilkan tendangan gawang saja. Dan juga lihat kita Alessandro Del Piero, Tafu dan juga Ronaldo. Ronaldo botak, Ronaldo Brazil yang menyaksikan pertandingan Norwegia menghadapi Inggris ini. Ya, sebuah upaya tadi. Bola cocok tadi keluar lapangan oleh Saka nampaknya. Menghasilkan lemparan ke dalam saja kini bagi Norwegia. Masih di sektor sebelah kiri pertahanannya. Lemparan ke dalam bagi Norway. Sektor sebelah kiri kita nantikan. Ya, siap-siap sudah dilakukan Wolfie tadi. Namun berhasil dicuri oleh Bukayo Saka. Terjatuh Bukayo Saka, bukan pelanggaran. Tadi berebutan di sana oleh Elliot Anderson. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon. Perlahan memasuki sektor sebelah kanan pertahanan Norwegia. Masih Gordon, masih Gordon di sektor sebelah kanan. Kirimkan umpan berbahaya. Oh, mencoba sudut lagi. Ada Harry Kane di sana, namun terlepas penguasaan bola dari Harry Kane. Kirimkan saja langsung jauh ke depan pemain Norwegia. Namun Jordan Pickford juga keluar dari sarangnya, mengamankan si kulit bundar tadi. Sodorkan kepada Elliot Anderson. Mundur ke belakang kepada Johnstone. Masih Johnstone menguasai bola. Belum membahayakan tadi bagaimana pergerakan dari pemain Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris. The Three Lions kini coba membangun serangan kembali. Ada Konsa kini. Sodorkan lagi kepada Johnstone. Dekat lingkaran tengah Johnstone. Balikan lagi kepada Konsa. Coba cari Elliot Anderson. Masih Anderson. Bukayo Saka namun dicocor saja keluar lapangan tadi penguasaan bola. Bola bergulir keluar lapangan. Sementara itu kami melihat di pinggir lapangan juga bersiap-siap salah satu pemain dari Norwegia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan siapa yang digantikan. Nampaknya ada dua pemain nomor punggung 7, nampaknya Alexander Sørloth yang akan keluar. Ya, Alexander Sørloth yang harus tarik keluar digantikan oleh Bob. Nampaknya nomor punggung 22 dari Norwegia. Sementara itu juga nampak kita nantikan siapa lagi. Nah, ada dua satu pemain lagi yang akan digantikan di kubu Norwegia di babak yang kedua ini. Apakah ya nampaknya Andreas Sørloth yang harus juga ditarik keluar. Sørloth dan Sørloth harus ditarik keluar digantikan oleh Musa. Ini Musa masuk di babak yang kedua ini. Pergantian pemain nih Bung Jupri
1: ya.
0: Dari kubu Norwegia, bagaimana melihatnya nih Bung Jupri?
1: Ya ini memang menjadi jelas ya kalau kita lihat intensi dari Norwegia setelah kalau kita bicara perbandingan di babak pertama dan babak kedua. Di babak kedua ini Norwegia terlihat ya lebih berani keluar menekan, lebih berani keluar untuk bisa melakukan tekanan ke area pertahanan dari Inggris. Dan kemudian masuknya Oscar Bob dan juga Anthony Nusa menunjukkan bahwa mereka ingin lebih lagi, artinya ingin lebih menekan. Dan Oscar Bob dan juga Nusa ini kita tahu adalah pemain yang sangat-sangat baik dalam duel one on one. Itu yang saya kira juga akan menjadi kelebihan yang coba dioptimalkan oleh pelatih Stale Solbakken di pertandingan, di sisa pertandingan babak kedua ini. Dan Sørloth ditarik keluar, Sørloth, Sørloth luar biasa kita lihat dengan gol yang sangat-sangat baik tadi di babak pertama. Tapi memang butuh tenaga baru untuk bisa menyokong pergerakan Haaland yang menurut saya memang masih sangat-sangat sulit ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan dampak di lini depan dari timnas Norwegia. Karena ya itu tadi supportnya memang belum terlalu maksimal. Kemudian bagaimana juga Odegaard lebih banyak memang dipaksa untuk bermain lebih ke belakang ya. Ini yang saya kira juga membuat minimnya cukup-cukup sulit para pemain dari Norwegia untuk memberikan tekanan. Dan sebaliknya dari kubu Inggris justru setelah peluang tendangan bebas di awal tadi lewat Eberzy Eze justru malah tidak terlalu banyak ya tekanan dilakukan oleh para pemain Inggris. Mereka terlihat didikte oleh para pemain dari Norwegia. Jadi saya kira memang Inggris harus bisa, Hydration Break ini harapannya memang bisa memberikan mereka recharge energi dan kemudian juga perubahan taktikal yang harapannya tentu bisa membuat mereka bisa lebih itu tadi menguasai permainan. Karena Norwegia perlahan-lahan mampu untuk keluar dari situasi sulit mereka.
0: Iya. Pergantian pemain juga sudah dilakukan oleh Inggris, Bukayo Saka dan juga Eze yang masuk di babak kedua. Melihat kedua pemain ini seperti apa, Bu?
1: Ya, Eze belum terlalu terlihat ya perannya karena sebenarnya Declan Rice main bagus di babak pertama, tapi memang sebelum pertandingan kan dia sempat dalam kondisi yang tidak fit, sempat mengalami sakit perut. Jadi memang ini mungkin ada faktor ini juga, faktor kondisinya yang tidak fit sehingga memang harus ditarik keluar digantikan oleh Eze. Dan Bukayo Saka tadi menggantikan Noni Madueke, perannya cukup terlihat sebenarnya di sisi kanan, tapi lagi-lagi memang belum terlalu optimal. Dan saya kira memang kerja masih ada juga Marcus Rashford di bangku cadangan yang mungkin juga bisa menjadi opsi. Dan ini disiapkan juga Reece James untuk masuk. Saya kira memang dengan tipikal yang lebih menekan dan menarik ya, yang digantikan justru Anthony Gordon.
0: Iya.
1: Jadi menambah pemain belakang, menarik satu pemain yang tipikalnya lebih ofensif, pemain sayap.
0: Ya, this game bagaimana terkenal juga kerap membantu serangan sayap dari tim nasional Inggris. Kita akan lihat seperti apa di babak yang di kedua ini yang sudah memasuki menit ke 71 di mana Norwegia menghadapi Inggris, skor masih imbang 1-1.
2: Ya, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Norwegia di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah dilakukan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Namun jatuh lagi kaki dari pemain Norwegia, namun tidak berhasil menguasai bola dengan baik tadi. Pemain nomor punggung 8 dari Norwegia menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada sektor sebelah kiri. Bagaimana di sana ada Guehi, di belakang dia ada Jordan Pickford, bayangi oleh pemain Norwegia. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Norwegia, kuasai kembali oleh pemain Inggris, dibuang saja oleh Jordan Pickford. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor 8 dari Inggris yaitu Anderson, namun dicuri lagi oleh pemain Norwegia, mencoba menguasai bola. Kali ini Norwegia di sektor lingkaran tengah permainan, ke belakang dia. Kali ini ada Hegem, bersama dengan Sanderberg di sana. Masih Sanderberg, Odegaard, belakang lagi Hegem, masih bergeser ke kanan. Ada Christopher Eger di sana, kembali lagi ke bola. Hegem di sana coba untuk melakukan penetrasi kali ini. Arsners kali belakang, menjaga gawang. Nyland geser dia kepada Wolfie, maksud kami kepada Manor 17. Hegem di sana, kembali lagi kepada Nyland, masih mencoba untuk mencari rekannya. Nyland pendek saja tadi kepada Sanderberg, balik kepada Nyland, bergeser ke kanan. Kali ini Christopher Eggen coba untuk membangun serangan dari belakang. Sepertinya para pemain Norwegia kali ini. Menor punggung 5, Wolfie dicuri oleh Saka tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Odegaard. Kembali kepada belakang, jaga gawang Nyland, langsung umpan jauh. Yang dituju adalah Nusa tadi yang baru saja masuk, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Inggris. Kali ini Eze dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari ini serang Inggris. Kepada Rhys James, geser dia kanan kali ini. Konsa tadi memberikan umpan kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan. Tengah lagi dia ada Rhys James sana, umpan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menurut pemain Inggris. Dibuang saja oleh pemain Norwegia tadi. Terjatuh Erling Haaland, mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhenti kali ini melalui Arsners di sektor kanan. Selini serang dari Norwegia mencoba memasuki lini pertahanan dari Inggris. Sektor sebelah kiri Arsners, belakang dia kepada Nusa, masih Nusa dalam kotak penalti Inggris. Nusa hampir saja tadi, bagaimana penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain Norwegia ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor belakang Inggris, sehingga gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Norwegia di sana. Masih coba untuk melakukan membangun serangan kali ini dari sektor belakang pemain-pemain Norwegia. Odegaard geser kepada Hegem, masih kali ini Nusa di sektor kiri. Minor punggung 20 dari Norwegia, umpan langsung pada Erling Haaland yang dituju dalam kotak penalti. Dibuang saja oleh Guehi kali ini, namun datang lagi bantuan dari Bob di sana kepada Erling Haaland. Masih dalam kotak penalti, coba disundul oleh Patrick Berg, namun berhasil di kaki Nusa kali ini dalam kotak penalti. Kerjasama dia, Nusa masih dalam kotak penalti Inggris, namun tidak berhasil mengecoh pemain dari Inggris, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru untuk Norwegia kali ini. Di sektor kanan pertahanan dari Inggris sudah mulai menemukan pola serangan sepertinya para pemain Norwegia kali ini, melalui masuknya Oscar Bob dan juga Nusa tadi. Beberapa kali tusukan-tusukan coba dilakukan oleh kedua pemain tersebut. Kali ini coba untuk tendangan bebas, atau maksud kami tendangan penjuru di sektor sebelah kanan, akan dilakukan oleh pemain nomor 6 Patrick Berg dari Norwegia. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris sudah melakukan ancang-ancang dia. Baba juga sudah dilakukan pada rekan-rekannya. Bersiap Patrick Berg kali ini, namun wasit memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti Inggris. Ketat sekali sepertinya mengawal pergerakan dari Erling Haaland ini. Ada sekitar dua pemain, ada Rhys James dan juga O'Reilly yang mengawal dari Erling Haaland. Masih mencoba untuk melakukan tendangan penjuru kali ini. Patrick Berg dalam kotak penalti Inggris sudah dilakukan kali ini. Coba dilakukan, ditinju saja oleh Jordan Pickford. Datang lagi umpan, hampir saja kali ini terjatuh pemain-pemain dari Norwegia. Hampir tadi terjadi gol untuk pemain Norwegia, namun masih dapat diselamatkan oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana tadi terjadi kemelut ketika Jordan Pickford mencoba untuk menghalau bola. Arsners yang melakukan tendangan tadi, disundul saja oleh Hegem tadi sepertinya, namun belum berhasil menemui sasaran. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Wolfie, masih membentur Mistar tadi. Dorongan coba dilakukan lagi oleh para pemain Norwegia, namun kali ini datang serangan dari Inggris, coba untuk membangun serangan. Bagaimana Harry Kane tadi mencoba untuk membantu pertahanan, bola jatuh di kaki pemain Inggris. Kali ini mencoba melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan atau sisi kiri lini serang mereka, Eze tadi, namun bentur pemain Norwegia, lemparan ke dalam. sudah dilakukan pada John Stones. Pendek saja John Stones pada Rhys James. Di sektor lingkaran tengah pertandingan, geser kali ini masih Bukayo Saka di sana. Di sektor kanan lini serang Inggris pada Rhys James lagi. Rhys James langsung dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Norwegia, jatuh lagi di kaki O'Reilly, bisa dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Rhys James masih menguasai bola. Rhys James pendek dia, ke tengah ada John Stones, bergeser ke kanan Bukayo Saka, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Bukayo Saka coba melakukan umpan ke tengah tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Inggris Norwegia. Namun datang lagi kali ini serangan dari Inggris. Masih tadi Guehi berikan kepada Bukayo Saka, belakang dia ke Rhys James, melebar kali ini ada Anderson. Sektor lini serang kanan kiri dari Inggris yaitu Eze, masih dihalau lagi oleh pemain Norwegia, namun jatuh lagi di kaki Anderson. Kali ini bekerjasama diri dengan Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze, tengah dia John Stones, melebar ke kanan pada Saka, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Pemain nomor punggung 7 dari Inggris ini kembali kepada John Stones, pada Rhys James di tengah kali ini, melebar lagi kembali kepada Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris. Umpan langsung dalam kotak penalti. Saka yang dituju tadi adalah Harry Kane sepertinya. Elliot Anderson mencoba untuk menyambut umpan, namun tidak berhasil. Umpan dari Bukayo Saka menggunakan kaki kiri langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan dari Norwegia. Di samping kanan gawang Norwegia tidak mampu disambut atau dicocor dengan baik oleh menor punggung 8 dari Inggris tadi, Anderson, sehingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Kali ini Norwegia untuk coba untuk bangun serangan dari Erling Haaland, bergeser dia ke belakang, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Inggris. Digagalkan kali ini bagi pemain Norwegia mencoba untuk bangun serangan dari sisi kanan pertahanan dari atau sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Sanderberg coba untuk bangun serangan kali ini, pendek saja dia ke belakang. Kali ini pemain-pemain Norwegia, ada Hegem di sana, sudah melewati garis tengah. Hegem dari Norwegia masih coba membangun serangan, kali ini bergeser kepada pemain nomor punggung 5, Wolfie. Wolfie masih dibayangi oleh Bukayo Saka, balik lagi ke belakang. Pemain nomor punggung 3, Eger. Eger masih coba membawa bola kali ini pada pemain yang baru masuk tadi, Orsners. Masih Orsners, kembali lagi kepada Hegem. Kali ini Bob coba masuk, penetrasi Odegaard, Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kali ini kembali lagi ke belakang Odegaard, masih Oscar Bob coba untuk membuka ruang tadi. Orsners kali ini bekerjasama dengan Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada sekitar 3 pemain Inggris membayangi kali ini. Ada Eze bayangi, Harry Kane juga, dan juga Jude Bellingham. Kali ini Norwegia mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini ada Nusa, dibayangi oleh dua pemain Inggris. Nusa langsung dalam kotak penalti. Nusa yang dituju adalah Peter Berg, namun berhasil dibuang saja oleh Riley tadi melalui sundulan kepala, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Norwegia kali ini.
3: Ya, lemparan ke dalam bagi Norwegia sudah dilakukan. Ada Orsnes yang menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Sanderberg. Coba menguasai bola di kat lingkaran tengah. Pemain-pemain Norwegia mencoba mengurung. Kemudian lagi kepada Hegem, pendek saja mencoba menggiring bola. Hegem, masih Hegem. Sektor sebelah kiri, ini serang dari Norwegia, terjatuh Hegem. Dan pelanggaran, ada Antonio Nusa kini menguasai bola. Sodorkan lagi mundur ke pelaga Sanderberg. Ada Orsnes kini. Lanjutkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris. Masih Oscar Bob. Oscar Bob dari kotak penalti, perlahan dia kirimkan umpan berbahaya, namun membentur pemain dari Inggris. Upaya lagi terjadi duel di udara. Mencoba lagi ada Patrick Berg, berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mencoba dikejar oleh Rhys James. Kembalikan lagi ke Odegaard. Masih Odegaard, mundur ke belakang pada Orsnes. Mundur ke belakang pada Ager. Lagi Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, mundur ke belakang lagi, mencoba mencari celah. Alexander Berg, lagi ke Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia, Antonio Nusa, masih Nusa kirimkan umpan, namun membentur Bukayo Saka Pemain dari Inggris ini bola bergulir saja keluar lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kedudukan masih 1-1, Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final. Kita masih nantikan apakah ini akan menjadi peluang emas berbahaya bagi Norwegia. Patrick Burke yang akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Siap-siap Patrick Burke menaruh si kulit bundar. Coba bagaimana 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Norwegia nampaknya berada di daerah kotak penalti. Dapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain Inggris. Patrick Burke konsentrasi memberikan arahan dengan kedua tangannya. Patrick Burke ancang-ancang sudah dilakukan tangan kanan, namun dihalau lagi pemain dari Inggris tadi. Bagaimana Harry Kane mencoba membantu, atau lagi Martin Odegaard dari Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Odegaard sodorkan bola ke depan Antonio Nusa, namun tidak mampu dijangkau oleh Nusa tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Menghasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada juga pemain dari Inggris this game mundur kepada Konsa, mendorongkan bola ke depan kepada Jude Bellingham, angkat ke depan mencari Bukayo Saka, namun mendapat pengawalan ketat di sisi kanan. Berbahaya masih Bukayo Saka dan juga pemain dari Norwegia tadi. Ada Hagen juga di sana mencoba membantu. Sanderberg mundur ke belakang kepada Nyland, jaga gawang dari Norwegia. Masih menguasai bola dengan tenang Norwegia, pemain dari Norway. Ya, ada Martin Odegaard sisinya kepada Orsnes, kirimkan bola ke depan tadi, namun membentur Eze tadi pemain dari Inggris. Lemparan ke dalam kini bagi Norwegia, masih di sisi kanan daerah pertahanannya sendiri. Lemparan ke dalam, Orsnes siapa akan diberikan, sudah dilakukan ke depan, dia mencari Erling Haaland namun dihalau saja oleh Guehi. Balikan lagi oleh Orsnes tadi, jatuh di kaki Erling Haaland, coba menguasai bola, berikan saja kepada Odegaard, nampaknya menguasai bola, sodorkan bola mencari Antonio Nusa. Masuk daya pertahanan dari Inggris, masih Antonio Nusa di sisi kanan pertahanan kotak penalti, kutak-kotik dia kotak, sayang sekali terlepas penguasaan bola. Datang lagi penguasaan bola dari Norwegia di sektor sebelah kiri, berputar-putar Rogin Wolfi tadi. Sanderberg mundur sedikit ke belakang, dia memainkan kepada Odegaard, mencari Orsnes kini di sektor sebelah kiri. Kirimkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masuk ke kotak penalti, berbahaya, kirimkan lagi mundur ke belakang pemain Norwegia, kirim lagi dari Sanderberg. Masih Sanderberg menguasai bola, sodorkan lagi pada Antonius di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kirimkan tendangan, sayang sekali tepat di pelukan Jordan Pickford tadi. Tendangan dari Antonio Nusa belum membahayakan gawang dari Inggris. Tendangan kaki kanan dari Antonio Nusa tadi. Kedudukan masih imbang 1-1. Inggris kini menguasai bola. Guehi sodorkan saja kepada John Stone. Masih John Stone mencoba menggiring bola, membangun serangan kini. Tim nasional Inggris perlahan dekati garis tengah. John Stone memberikan arahan kepada rekannya. Ada Konsa di sana. Konsa nomor punggung 2 dari Inggris, bayangi oleh Antonio Nusa, kembalikan lagi pada John Stone. Menguasai bola, John Stone alirkan lagi kepada Konsa, kembalikan lagi kepada John Stone. Mundur ke belakang, kembali pemain Inggris cukup kesulitan. Berikan kepada Bukayo Saka, namun membentur pemain dari Norwegia. Antonio Nusa tadi, lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Dan bersamaan itu nampaknya akan terjadi pergantian pemain dari tim nasional Inggris. O'Reilly nampaknya yang akan digantikan di babak yang kedua ini. O'Reilly masih nomor punggung 25 yaitu Spence. Digantikan O'Reilly. Lemparan ke dalam bagi Inggris kini. Lalu dihadapi oleh Konsa, sedangkan pada Reece James. Mundur ke belakang kepada Guehi. Alirkan lagi pada Spence yang masuk di babak yang kedua ini. Alirkan kepada Eze. Balikan lagi mundur ke belakang. Masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain Inggris. Masuk di menit ke-86 babak yang kedua ini. Kita nantikan. Ada Konsa kini di sektor sebelah kanan. Lini serang Inggris berikan kepada Bukayo Saka. Mundur kembali lagi kepada Konsa. Masih pemain-pemain Inggris menguasai bola. Ada Reece James. Sodokan bola ke depan. Bayang Bellingham tadi mundur ke belakang lagi kepada John Stone. Menatap ke depan John Stone, nampaknya melihat Eze di sana. Eze kontrol bola sejenak dengan kaki kanannya. Masih Eze, lalu kan lagi pada
0: Henderson balikkan kepada Spence, mundur ke belakang kepada bagaimana Ben Rice, lagi mundur lagi kepada John Stone, lagi kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Bukayo Saka, masih Saka, mungkinkan umpan nampaknya tidak jadi. Bukayo Saka mencoba melatih satu pemain dari Inggris, Norwegia berbahaya. Bukayo Saka lipat ke umpan, berbahaya, oh, dibuang saja oleh Ornes tadi. Langsung bagaimana umpan tarik tadi yang dimungkinkan dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Ada Konsa mundur ke belakang kepada Rice, mencoba giring bola kini, sodorkan lagi kanan dari Norwegia, namun membentur kembali pemain dari Norwegia tadi. Upaya dari pemain Inggris mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan, nampaknya menghasilkan tendangan menjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, di mana kedudukan masih imbang 1-1 di babak yang kedua ini. Ya, nampaknya ya Eze yang akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan ada bagaimana pemain-pemain Inggris berada di sana. Ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, John Stone, Eze konsentrasi sudah ke kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Terjadi pelanggaran, terjatuh tadi bagaimana Osnes nampaknya dari pemain Norwegia. Buah tendangan bebas saja bagi Norwegia di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, mulai dihadapi oleh pemain Norwegia. Kita nantikan Sanderberg yang menguasai bola. Ya, pergantian nampaknya kembali dilakukan oleh Inggris. Nomor punggung 17, Rogers masuk menggantikan Konsa. Henry Konsa ditarik keluar oleh pelatih Inggris Thomas Tuchel. Masukan Rogers, kita nantikan akan seperti apakah bagaimana pola permainan dari Inggris di sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Norwegia nampaknya. Ya, di lini belakang bagaimana Wolfie nampaknya ditarik keluar. Noller Wolfie harus ditarik keluar, digantikan Holmgren Pedersen. Nomor punggung 16, Pedersen masuk menggantikan Wolfie tadi. Tidak sudah dilakukan. Berikan bola ke pemain Norwegia, kini menguasai bola. Patrick Berg angkat langsung ke depan bagaimana tadi. Ager, pemain-pemain Erling Haaland, terjadi perebutan bersama dengan Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Martin Odegaard juga di sana. Martin Odegaard mundur ke belakang kepada Sanderberg di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard, sodorkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri, kirim kepada Osnes. Masih Osnes kirimkan tendangan atau umpan dari Brasil, ditinju saja tadi oleh Jordan Pickford. Ada Oscar Bob, terjadi perebutan dengan Spence nampaknya. Sektor Harry Kane kini bersama Jude Bellingham, kirimkan bola ke depan, mencari sodokan kepada Spence, namun lebih terdekat kepada Ager tadi. Mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, mencoba menguasai bola, bayangi oleh Spence. Berbahaya kontrol bola tadi oleh Nyland, hampir saja berhasil dicuri atau diganggu tadi bagaimana Spence yang mencoba menghalau tendangan dari Nyland tadi. Untung saja pantulan tendangannya tidak mengarah ke gawang dari Norwegia. Ya, tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain Norwegia, dihalau saja oleh Spence. Ada Erling Haaland kerjasama dengan Oscar Bob, namun terlepas menguasai bolanya. Spence kini menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, tapi membentur masih dibayangi oleh Oscar Bob. Masih Spence, sodorkan lagi kepada Guehi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, dihalau saja tadi oleh Henderson, mencari Eze di sana. Eze sodorkan kembali, membayangi oleh Osnes. Terjadi sentuhan dari pelanggaran nampaknya bagi Inggris. Tendangan bebas saja lagi di Three Lions, sodorkan oleh Elliot Anderson, mundur ke belakang pada Spence. Guehi masih menguasai bola, sodorkan oleh Johnston. Masih Johnston di babak tambahan, extra time babak yang kedua ini berlangsung 7 menit, sudah bergulir hampir sekitar 1,5 menit. Lagi Elliot Anderson dari Inggris sodorkan lagi pada Eze di sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris. Eze bayangnya Osnes berputar-putar. Eze mencari celah, pendek saja. Sodor lagi pada Elliot Anderson. Sodorkan lagi mencoba mencari Harry Kane di sana. Mundur ke belakang, penguasaan bolanya terlepas Harry Kane. Mencoba dikuasai oleh pemain dari Norwegia, Martin Odegaard. Martin Odegaard dibayangnya oleh Bukayo Saka, namun kirimkan lagi ke tengah dia. Ada lagi Ager. Masai bola Ager, sodorkan lagi kepada Osnes di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nylund. Nylund menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Odegaard di sektor sebelah kiri. Ada Hegem di sana, mau dibayangi ketat oleh pemain dari Rodgers yang baru masuk di babak yang kedua ini. Namun cocok saja keluar lapangan tadi oleh Hegem, hasilkan lemparan ke dalam saja. Semakin seru nampaknya menit-menit akhir babak yang kedua ini. Sisa beberapa menit saja. Hegem masih tergeletak tadi, masih terduduk saja di atas rumput. Kita nantikan